Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Lebih dari 9,7 juta UMKM menopang nyaris 60% roda ekonomi Jawa Timur. Mereka adalah bantalan penyelamat krisis. Namun, panggung kebanggaan itu mendadak sunyi saat menengok neraca perdagangan internasional. Kontribusi ekspor UMKM nasional kita tertatih di kisaran 15%, kalah telak dari Vietnam dan Thailand. Peluang pasar luar negeri sejatinya raksasa. Akademisi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Monica Ajeng Erwita, menegaskan bahwa pasar dunia sedang haus akan keunikan lokal, asalkan UMKM kita berani bertransformasi.
2: UMKM ini nggak cuma pelaku ekonomi kecil, tapi dia juga bisa dibilang sebagai kekuatan ekonomi di Jawa Timur. Dan peluang terbesar, Nek, menurut saya itu ada pada produk yang bisa atau dia punya keunikan lokal, tetapi dia juga bisa memenuhi standar global. Jadi mungkin sekarang yang banyak dicari pasar global itu sesuatu yang otentik dari sebuah daerah, sebuah negara yang memang berkualitas. Misalnya apa? Makanan dan minuman olahan, rempah-rempah, produk pertanian bernilai tambah, herbal bisa jadi, produk perikanan, atau apapun lah itu yang memang menjadi salah satu komoditas yang merupakan kekhasan di satu daerah. Kayak misalnya, saya baca di berita waktu lalu itu Korea jadi importer kerupuk terbesar di Indonesia. Konsumsi kerupuk orang Korea yang dari Indonesia itu banyak banget. Dan itu kan bisa jadi satu peluang pasar terbuka di Asia. Kalau kita bisa mengubah cara pandang, yang bisa diekspor itu jangan cuma komoditasnya, tapi harus dikasih nilai tambah. Misalnya, jangan cuma jual bahan bakunya aja, tapi bagaimana kita bisa mengembangkan bahan baku ini dengan packaging, branding, dan standarisasi yang sesuai dengan pasar tujuan. Kalau kita memang sudah mau mengembangkan ini ke pasar global atau pasar ekspor, ya kita harus berani, kita harus mau untuk menetapkan standar, nggak asal-asalan produksinya. Kualitas itu juga yang paling penting.
1: Namun, disinilah letak patahan strukturalnya. Alih-alih menyiapkan ekosistem dari hulu ke hilir, instrumen kebijakan pemerintah daerah kerap berhenti pada program kosmetik. Monica mengkritik keras pendekatan seremonial yang selama ini hanya fokus pada pelatihan kilat dan euforia semata.
2: Peran pemerintah itu penting untuk mendampingi UMKM ini melakukan proses internasionalisasi, tapi dipilih yang benar-benar siap untuk dibantu. Setahu saya sih pemerintah Jatim itu sudah punya banyak program ya untuk mendorong ekspor, misalnya pameran, misi dagang, promosi produk ekspor. Yang perlu diperkuat kalau menurut saya adalah pendampingan dari hulu ke hilir. Jangan cuman berhenti pada pelatihan atau cuman bawa UMKM ini ke pameran tok ikut expo. Mereka perlu ada pendampingan untuk follow up ke buyer, nego, sampai produk, kontrak, pembiayaan, produksi, sampai pengiriman. Yang kedua, saran saya, pemerintah bisa membangun export pipeline. UMKM ini dipetakan dulu berdasarkan tingkat kesiapan. Mana yang masih perlu dibina, mana yang siap masuk pasar nasional, mana yang siap ekspor, mana yang sudah ekspor tapi perlu diperluas pasarnya. Kemudian yang ketiga, ini harus ada kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, perbankan, industri, asosiasi, marketplace, diaspora Indonesia di luar negeri. Jadi semuanya terintegrasi.
1: Go Global semestinya bukan trofi politik, melainkan jaminan bahwa negara benar-benar hadir membangun ekosistem pipeline ekspor yang utuh. Sebab pahlawan ekonomi kita tidak butuh sekedar pemandu sorak yang hanya hadir saat pengguntingan pita.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: Baik, masih bersama Dian di sini di 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Sobat Bana, informasi terkini saat sekarang kami berikan informasi dari Ngawi ya. Yang pertama adalah pencuri minimarket tewas karena saat hendak mencuri diketahui oleh warga sekitar dan diteriaki maling, kemudian lompat dari lantai 2 lantai 1 minimarket tersebut, yang pada akhirnya si pelaku ini meninggal karena mengalami luka yang cukup parah. Dan dari hasil curian yang belum sempat dibawa tersebut, yakni rokok senilai 40 juta. Kemudian pihak Polres Ngawi menghimbau kepada warga sekitar, khususnya daerah pinggiran hutan, untuk hati-hati apabila membakar atau membuang puntung rokok. Pasalnya apa? Di musim kemarau sekarang ini mudah sekali menyulut api yang mengakibatkan kebakaran. Dan banyak kejadian, khususnya yang ada di wilayah Jawa Timur, kebakaran di beberapa gunung dan juga lokasi seperti yang tadi ada di Tuban, itu karena cuaca yang cukup panas dan hingga mudah sekali menyulut titik api karena permasalahan yang sepele, seperti hanya membuang puntung rokok, kemudian membakar sampah yang kemudian ditinggalkan, itu akan menjadi penyebab utama dari kebakaran. Seperti hanya kemarin di Lapas Ngawi, ini juga dari hasil pembuangan sampah yang ditinggalkan oleh warga binaan. Kemudian adanya truk pembawa sembako SPBG terguling di Ngawi dan akhirnya menabrak warung. Bentar. Truk box pengangkut sembako salah satu SPBG di Kecamatan Geneng terguling di Jalan Ngawi Kuadungan, Desa Dinden, Kecamatan Kuadungan. Kendaraan tersebut menghantam warung kopi dan sepeda motor sebelum akhirnya berguling. Warung terdampak insiden tersebut adalah milik Ingatini, 56 tahun, bagian depan bangunan mengalami kerusakan setelah dihantam oleh truk. Selain itu juga ada kendaraan Scoopy bernopol AE2565CE milik Kino, dan juga terdampak dari kecelakaan truk SPBG tersebut. Truk diketahui membawa sembako yang akan dikirim di salah satu SPBG di Kecamatan Geneng. Yanti, salah satu saksi kejadian, mengatakan truk semula melaju dari arah barat ke timur. Sesaat sebelum kendaraan oleng, dia mendengar suara seperti ledakan kecil. Terdengar ledakan tersebut, kendaraan lalu terguling dan membentur warung yang berada di pinggir jalan. Kendati tidak ada kejadian yang mengakibatkan hilangnya jiwa, truk box dengan nopol 9429 SRU ini dikemudikan oleh Yuvolica Setio Bimo, 31 tahun, warga Desa Mantren, Kecamatan Karangrejo, Magetan. Oke, setelah informasi truk box yang terguling di Kuadungan kemarin, ada juga kejadian kecelakaan yang terjadi di Ring Road Timur Ngawi Kota. Kita sebagai orang tua ya, dan Dian sendiri ini juga kalau dilihat dari wajah pasti ya sudah tahu. Lihat. Ini pasti ya sudah berumur lah. Jadi Sobat Bana, bagi Anda yang saat sekarang punya putra putri ya, lebih baik diantar, jangan menggunakan sepeda motor sendiri. Apalagi mereka masih di bawah umur, belum mendapatkan surat izin mengemudi. Karena apa? Belum berumur 17 tahun. Karena kita sibuk dengan permasalahan kita sehingga tidak bisa menyematkan waktu untuk mengantar mereka. Padahal keselamatan mereka ini berimbas pada kita sendiri. Kalau kita nggak sayang kepada mereka, ya
1: akhirnya jadi kejadian kecelakaan gitu loh. Dan kejadian kecelakaan itu di Ngawi seringkali terjadi dengan korban para pelajar. Dan ini menjadi pernah menjadi statementnya Bupati Ngawi Ondi Anwar Harsono untuk melarang para orang tua memberikan kendaraannya kepada putra-putrinya yang masih di bawah umur. Dan ini juga memberikan shock terapi yang luar biasa, sehingga para orang tua ini rela mengantarkan putra-putrinya untuk mengenyam pendidikan. Jadi sebabnya untuk lebih bisa ya memberikan ruang kembali kepada kita, sesibuk apapun kita menyempatkan diri untuk mengantarkan mereka di sarana pendidikan. Oke deh. Oh iya, Dian lupa. Di hari Kamis ini 3 September 2026 Bahana juga mengadakan kegiatan Talks on the Spot yang nantinya berada di Universitas Suryo. Dan kegiatan ini sebagai salah satu bentuk sumbangsih kita kepada kampus-kampus yang ada di Ngawi agar bisa menerima apapun kegiatan mereka disampaikan ke kita. Jadi ini juga berhubungan dengan tema kita hari ini. Bagi anak muda Ngawi, menjadi penonton atau ikut bergerak sesuai dengan tema kita. Oke, Sobat Buana. Kita dengerin yang satu ini dulu ya. Cakrakan tak sejalan. Jangan sampai ya kita tidak sejalan dengan pasangan kita, karena bisa berakhir yang tidak baik-baik saja.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, belakangan ini pembahasan tentang Undang-Undang Perampasan Aset kembali ramai. Banyak yang bertanya, sepenting apa sih aturan ini? Sederhananya, Sobat Bahana, Undang-Undang Perampasan Aset bertujuan memberi dasar hukum agar harta hasil kejahatan seperti korupsi, pencucian uang, hingga narkotika bisa disita negara melalui proses hukum. Jadi bukan hanya pelakunya yang dihukum, tetapi juga keuntungan dari kejahatannya tidak lagi bisa dinikmati. Mengapa ini penting? Karena kerugian akibat korupsi bukan sekedar angka di atas kertas. Uang yang seharusnya menjadi jalan, sekolah, pelayanan kesehatan atau bantuan untuk masyarakat bisa hilang karena diselewengkan. Ketika aset, hasil, kejahatan berhasil dipulihkan, negara memiliki peluang mengembalikan nilai yang hilang untuk kepentingan publik. Namun, di sisi lain banyak pihak juga mengingatkan bahwa kewenangan perampasan aset harus disertai perlindungan hak asasi dan pengawasan yang ketat. Jangan sampai aturan yang baik justru membuka celah penyalahgunaan wewenang. Artinya penegakan hukum harus tetap adil, transparan, dan berdasarkan pembuktian yang kuat. Nah, Sobat Bahana, pada akhirnya pertanyaannya bukan hanya perlu tidak, tetapi bagaimana memastikan undang-undang ini mampu memberantas kejahatan sekaligus melindungi hak warga negara. Kalau menurut Anda, Sobat Bahana, apakah Undang-Undang Perampasan Aset merupakan langkah penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia? Sampaikan pendapat Anda di 104,5 FM Bahana Radio. Saya O Bahana, pamit undur, sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
2: Tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
3: Halo.
2: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
3: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
2: Nah, kalau kamu dikasih susu milku.

0: Milku. Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
5: Hah? Ngerayu ya?
4: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
5: Mau nambah lagi?
4: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
5: Ini loh mas, dikasih bawang.
6: Hah? Bambang?
5: Bawang mas, ini loh. Kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
7: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

Tepat pukul 7.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio. Semua lewat radio Bahana FM. 104,5 FM Bahana Radio. Radio informasi dan hiburan.

Oke, Sobat Bana, masih bersama Dian di 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Edukasi. Sobat Bana, di pukul 7.30 waktu Desa Barat, ini berarti waktunya Anda juga berangkat kerja bagi Anda yang saat sekarang bekerja di perusahaan swasta. Mungkin kalau bagi pegawai negeri sipil, ini sudah melakukan prepare ya untuk absensi gitu ya. Oke deh, bagi Sobat Bana yang pingin tahu situasi terkini dari kegiatan arus lalu lintas, ini Dian sudah membuka beberapa CCTV yang ada di Madiun. Salah satunya perempatan 501 Sobat Bana. Oke deh, di simpang 4 Jalan Tirta Raya. Kita spill dulu. Apakah ini situasinya sudah agak ini? Lengang Sobat Bana. Oke deh, bentar. Saya potong-potong ini dulu ya. Kalau di simpang 4 Tirta, Jalan Tirta Raya aman terkendali ya. Ini dari situasi kendaraan. Arus lalu lintas dipadati dengan mereka yang tidak berseragam. Jadi ini adalah warga Kota Madiun yang tengah melaksanakan aktivitasnya ya. Oke deh, setelah di perempatan 501 di Jalan Sido Makmurnya sendiri. Sido Makmur ini yang arah selatan. Ya, arah selatan. Ini di sebelah selokan ini biasanya airnya limpah meruah loh. Tapi

kering kerontang ini kayaknya. Oke deh, kembali ke beranda. Kita cari yang ini. Seleko. Ini yang paling favorit nih, Seleko. Karena apa? Dian bisa melihat di semua situasi jalur lalu lintas ya. Jadi sebebana pun bisa melihat dari arah utara Yani Ngawi, kemudian dari arah selatan Yani Ponorogo. Kalau dari Trubok ini dari arah arah barat ke selatan ya. Ini Trubok. Jadi menuju ke Ponorogo ini semuanya kendaraan. Tidak ada yang masuk ke Madiun. Kalau masuk ke Madiun ini ya, yang dari arah timur ini Madiun. Ini semua melaju ke barat, yang masuk ke Madiun yang arah utara, yang mobil kuning itu. Oke, situasi aman, lancar dan terkendali ya, seperti kayak Mandali. prospeknya pihak petugas yang presisi 2026. Oke, sobat buana. Setelah di simpang 4 Seleko, kita kembali dulu yang Agus Salim. Kelihatan loh Agus Salim. Agus Salim. Oke deh, Agus Salim ini yang menuju ini mana nih? Oh, Agus Salim ini yang nempel pasar ya. Jadi ini yang arah selatan, ya kan? Oke deh. Oke deh, kita kembali ke beranda dulu. Kemudian di perempatan Ikip. Oh, perempatan Ikip ini Ngawi, Madiun Kota ya. Ya kan? Situasi dipadati dengan aktivitas warga yang tengah memadati jalur ini. Setiabudi Ikip arah timur. Benar. Oke. Situasinya aman, lancar, terkendali dan banyak dengan kabel-kabel. Memang menjadi ini ya, pemandangan yang biasa kayaknya. Kapan Jawa Timur bersih dari kabel? Perempatan Ikip sudah, Seleko udah, perempatan Serayu. Perempatan Serayu ini bagi kendaraan nomor merah agak mundur ya. Ini kayak promonya di sub. Widih. Ada yang jualan tanpa melihat ke lampu merah. Lanjut terus anjing kipul. Yes. Oke deh, perempatan Tugu ini Rejo Agung. Rejo Agung ini ramai juga nih. Rejo Agung ini adalah sebelah utaranya terminal Sobat Bana. Di pukul 7.37 waktu Indonesia Barat, situasi dipadati dengan kendaraan dengan muatan berat ya. Ini terlihat sekali kepadatan arusnya. Oke deh, kita tinggalkan dulu situasi dari beberapa arus lalu lintas. Dengerin dulu dari Budi Doremi. Itu kamu.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segitnya tea juice, bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.

0: dari Wings Food.
1: Pak, mbok pisan-pisan Ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
2: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
1: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
2: Loh, Ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
1: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
4: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
5: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
4: Sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
5: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
5: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
6: Aku Viva, murni, sehat, alami.
7: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
7: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
7: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
10: Hai hai, it's Yoriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
11: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Sobat Bana, terima kasih bersama Dian di sini hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat ya. Jadi terima kasih yang sudah menemani Dian. Tetap semangat dan berikan yang terbaik untuk keluarga Anda dan orang ter-

cinta di sekitar Anda. Sedia payung sebelum hujan. Prediksi dan juga menit semua hal-hal yang perlu kamu lakukan untuk hari ini, agar jangan ada yang ketinggalan dan jangan ada kata terlambat untuk kalian. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu.

0: susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
2: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean iki nyuwun pirsa rahasiane kok ngono, Pak?
1: Sing nang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji, rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan ne bule.
0: Ya, terus ya terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan bule.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng.
2: Toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
3: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
2: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedung Prau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
3: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

104,5 FM Bana Radio Sobat Bana. BGN sebut 80 siswa Ponpes Manbaul Hikam Putat ini masih dirawat usai keracunan MBG. Sobat Bana, Badan Gizi Nasional atau BGN memastikan turut memantau kondisi siswa Pondok Pesantren Manbaul Hisan Putat Sidoarjo yang diduga mengalami keracunan makanan. Sobat Bana, sebanyak 512 siswa sudah mendapatkan penanganan medis. Dari jumlah itu, 80 siswa ini masih harus menjalani rawat inap, sementara 312 siswa sudah diperbolehkan pulang dan 120 lainnya masih menjalani observasi. Sobat Bana, Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN Ketut Sumedana, seperti dikutip dari okzone.com hari ini mengatakan, pihaknya akan mengawal kondisi siswa yang masih dirawat hingga dinyatakan pulih dan bisa kembali ke rumah. BGN ini akan terus mengawasi 80 siswa yang masih menjalani rawat inap dan memastikan mereka mendapatkan penanganan yang diperlukan hingga kondisi mereka kembali sehat dan bisa pulang ke rumah masing-masing. BGN juga terus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Sidoarjo dan pihak-pihak terkait untuk memastikan penanganan terhadap para santri itu berjalan secara menyeluruh. Sobat Bana, Ketut juga menyampaikan keprihatinannya kepada para siswa yang terdampak serta keluarga yang saat ini mendampingi mereka selama menjalani perawatan. Di sisi lain, Sobat Bana, proses investigasi terkait dugaan keracunan itu masih berlangsung. Pemeriksaan laboratorium dilakukan untuk mengetahui penyebab pasti insiden yang dialami oleh para santri. BGN memastikan hasil pemeriksaan laboratorium nantinya akan menjadi bagian penting dalam mengungkap penyebab keracunan itu. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bana Radio.

0: Edukasi dan hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Sobat Bana, ketemu lagi bareng Alila di pagi hari ini untuk menikmati ngopi spesial bareng-bareng. Pagi-pagi kita udah kencan, gak apa-apa ya, kencannya kencan sehat untuk bisa memberikan semangat, bisa memberikan inspirasi, bisa menambah pengetahuan kita juga, bisa ngobrol asik di sini. Tuh kan, lengkap banget ngopi spesialnya hadir nih selama 2 jam sampai di jam 10 pagi untuk edisi hari ini Kamis 3 September. Oke, Sobat Bana, seperti biasa di sesi yang pertama ya, catatan-catatan sejarah, peristiwa penting atau informasi-informasi update lainnya kita bakal hadirkan, dan Sobat Bana juga udah bisa kasih tanggapan atau pendapatnya untuk topik kita hari ini. Mau tahu nih Sobat Bana, sebenarnya kalau menurut kamu nih ya, apa sih yang membuat anak muda itu enggak semua gitu, tapi ada sebagian yang justru enggan ikut kegiatan masyarakat. Nah, kalau menurut kamu kira-kira apa nih penyebabnya? Oke, kita tungguin di sini di ngopi spesial ya. Waktunya sekali lagi Sobat Bana ada 2 jam ke depan sampai di jam 10 pagi.
1: Yaitu keluarga itu artinya keluar dari raga. Jadi waktu anak kita lahir itu artinya

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
2: Seratus 4,5 FM Banner Radio Informasi.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
5: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
6: Ah, ngerayu ya?
5: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
6: Mau nambah lagi?
5: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
6: Ini loh mas, dikasih bawang.
0: Hah? Bambang?
6: Bawang mas, ini loh. Kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat. Makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
7: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang. Kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2 nomor 34 Ngawi.

Sobat Bana, kalau beberapa hari terakhir bukan udah cukup lumayan lama sih ya, kita ngerasakan suhu yang aduh panas banget gitu Sobat Bana. Nah memang ini suhu dunia Sobat Bana diprediksi melonjak loh, dan makanya ya mesti ini waspada sama resiko bencana ekstrim. Ini juga sudah diingatkan oleh Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang menangani program lingkungan atau United Nations Environment Program gitu. Kalau suhu dunia itu diperkirakan akan melampaui 1,5 derajat Celcius di atas tingkat perindustrian dalam beberapa tahun mendatang juga Sobat Banaya, dan kondisi ini berpotensi untuk meningkatkan resiko bencana juga ancaman terhadap kesehatan manusia nih Sobat Bana. Nah dalam laporan terbarunya ya, ini suhu global ini perlu kembali ditekan hingga 1,5 derajat Celcius atau lebih rendah pada akhir abad ini Sobat Bana, dan langkah ini dinilai penting untuk dilakukan karena untuk bisa mengurangi resiko dan perubahan dampak perubahan iklim gitu. Sobat Bana, di bulan November 2026 tepat 10 tahun sekitar 190 negara dan juga wilayah termasuk Jepang ini menyepakati perjanjian Paris ya sebagai kerangka internasional untuk membatasi kenaikan suhu global hingga 1,5 derajat Celcius. Nah, berbagai bencana yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir ini Sobat Bana bisa menjadi di gambaran mengenai dampak perubahan iklim yang semakin serius gitu, dan kenaikan suhu di atas 1,5 derajat Celcius ini harus ditekan agar berlangsung dalam skala dan waktu seminimal mungkin gitu ya, untuk bisa meminimalkan juga resiko bencana ekstrim gitu. Oke, sudah 16 menit dari jam 8 pagi. Selamat pagi Lila untuk yang baru saja gabung ya, tune in di Ngopi Spesial. Bisa dinikmati juga via streaming nih di www.bahanafmngawi.com, dan pantau kita juga Sobat Bana di radio visualnya Bahana ya, di aplikasi X-Space Radio gitu. Oke, sampai jam 9 pagi Lila punya beberapa catatan sejarah, momen penting atau peristiwa

bersejarah yang tercatat terjadi di tanggal ini, di tanggal 3 September. Tapi Lila mau ngingetin dulu Sobat Bana sebelum ngajakin kamu untuk jalan-jalan menelusuri sejarah ya. Jalan-jalannya online aja. Silakan berbagi informasi apapun yang terjadi sekitar kamu nih. Bisa situasi lalu lintas, kondisi cuaca, kondisi jalan mungkin ya, atau hal-hal lain yang terjadi. Dan sekiranya penting banget nih informasinya di-share, boleh banget kirim ke 085634545445. Bisa lewat pesan teks, voice note, atau kalau punya videonya lebih afdol lagi ya. Terus silakan juga yang mau kasih pendapat atau opini untuk topik kita hari ini, kita tunggu juga. Kalau menurut kamu apa nih Sobat Bana ya yang bikin generasi muda, anak-anak zaman sekarang tuh enggan atau males ikut kegiatan masyarakat gitu. Silakan bisa share di 085634545445, bisa lewat medsosnya Bana, di chatroom, di radio visualnya Bana, di Space Radio juga bisa banget ya. Pokoknya kita tunggu sampai jam 10 pagi nanti. Oke, Sobat Bana, perjalanan sejarah hari ini kita mulai dulu dengan peristiwa yang terjadi di ratusan tahun yang lalu nih Sobat Bana. Ini tahun 301 ya, di 3 September 301, Santo Marinus yang mendirikan negara berbentuk republik dengan nama San Marino. Ini merupakan negara republik pertama loh Sobat Bana yang ada di dunia gitu. Dan hingga kini negara itu sampai saat ini gitu maksudnya masih berbentuk republik. Jadi ini negara yang pertama kali berbentuk republik adalah negara San Marino yang didirikan oleh Santo Marinus di 3 September tahun 301. Nah, beralih ke tahun 1260 Sobat Bana, di tanggal yang sama ya 3 September, tentara Bani Mamluk Mesir ini berhasil mengalahkan tentara Mongol yang ini terjadi dalam pertempuran Ain Jalut ya, yang terjadi di Palestina gitu. Dan atas kemenangan itu Sobat Bana, pasukan Mamluk ini berhasil membatasi wilayah penaklukan Kekaisaran Mongolia di wilayah Palestina.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare
3: 104,5 FM Bana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.
4: Gila tuh si Abeng, makin kesini usaha kulinernya semakin laris aja ya. Padahal dia nggak promo di sosmed tuh. Rahasianya apa ya?
5: Pengen tahu.
4: Iya, please dong tanyain. Kan kamu udah soiban lama sama dia.
5: Gak usah tanya. Aku udah tahu rahasia sukses dia. Dia tuh emang nggak promo di sosmed. Tapi Abeng promonya di radio.
4: Radio?
5: Iya, pendengar radio banyak dan loyal. Jangan remehin radio.
4: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding televisi dan media massa lain, tanpa melalui proses yang rumit, sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak. Radio juga murah. Pendengar radio tidak dipungut biaya spesial pun untuk mendengarkan radio. Radio juga fleksibel. Mendengarkan radio bisa dilakukan bersamaan dengan hal lain tanpa mengganggu aktivitas tersebut. Radio juga tanpa batas. Siaran radio menembus batas geografis, demografis, suku, ras, hingga kelas sosial untuk menyampaikan pesan dan menghibur pendengarnya. Tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
6: Sobat Bana, buat kamu yang hobi mendaki ya, naik gunung gitu ya, ini karena di mana-mana terjadi karhutla, Sobat Bana, ada beberapa jalur pendakian yang memang harus ditutup ya untuk keselamatan gitu. Nah, Kementerian Kehutanan ini menutup sementara jalur pendakian sejumlah gunung mulai Agustus 2026 karena tingginya resiko kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan itu gitu. Menurut data Kemenhut, Sobat Bana, beberapa jalur pendakian yang ditutup ini ada Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ya di Jawa Timur nih. Karena alasan penutupan ini karena karhutla di Blok Rabu Kembang ini seluas 170 hektar. Kemudian Taman Nasional Kerinci Seblat, Sobat Bana, di Jambi Sumatera Barat. Ya, di Jambi dan Sumatera Barat ini karena juga tingginya resiko karhutla. Terus Taman Nasional Gunung Ciremai ini juga ditutup ya. Ini letaknya di Jawa Barat karena ada kerentanan terhadap karhutla dan juga antisipasi resiko keselamatan. Taman Nasional Tambora di NTB, Sobat Bana, karena di sini juga rentan terhadap karhutla dan antisipasi resiko keselamatan. Kemudian Taman Nasional Manusela di Maluku untuk mencegah gangguan penanganan karhutla di wilayah prioritas. Juga Taman Nasional Bukit Baka, Bukit Raya, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah itu letaknya ya. Ini untuk bisa menjamin keselamatan dan keselamatan pengunjung dan langkah antisipasi karhutla. Terus Taman Nasional Gunung Gede Pangrango di Jawa Barat, ini potensi terjadi karhutla dan juga menjamin keselamatan pendaki. Taman Nasional Gunung Leuser di Aceh untuk mengurangi resiko bahaya bagi pendaki. Juga Taman Nasional Loren, Sobat Bana, di Papua Tengah. Ini letaknya di Papua Tengah, Papua Pegunungan, juga Papua Selatan ya, di perbatasan itu. Karena tingkat kerawanan karhutla yang sangat tinggi juga.
3: Tepat pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

0: Sobat Bana, gempa magnitudo 4,5 mengguncang Pacitan. Sobat Bana, gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 4,5 terjadi di Pacitan, berada di kedalaman 10 km. Informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG dalam postingannya, Sobat Bana, gempa terjadi pada 3 September 2026 dengan skala magnitudo 4,5 pada hari ini, Kamis 3 September jam 3:52 waktu Indonesia Barat. Titik gempa berada di 9 derajat lintang selatan dan 111,28 derajat bujur timur. Belum diketahui Sobat Bana apakah gempa ini dirasakan warga ataupun adanya kerusakan bangunan ataupun juga korban jiwa. Sobat Bana, informasinya masih mengutamakan kecepatan sehingga hasil pengolahan datanya belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data. Demikian Flash News 104,5 FM Bana Radio.
1: Flash News.

0: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Beberapa fakta tentang Kota Madiun. Kota Madiun kota terbesar keempat di Jawa Timur setelah Surabaya, Malang, dan Kediri ini terletak 150 km sebelah barat Surabaya, 90 km sebelah timur Surakarta, Jawa Tengah, dan 33 km sebelah tenggara Ngawi. Kota Madiun juga memiliki julukan Kota Gadis, Kota Brem, Kota Pecel, Kota Sastra, Kota Budaya, Kota Industri, Kota Pelajar, Kota Kereta, Kota Karismatik, Kota Pendekar. Asal kata Madiun dapat diartikan dari kata midi hantu dan ayun-ayun berayunan. Maksudnya adalah bahwa ketika Rombo Bumeno melakukan babat tanah Madiun terjadi banyak hantu yang berkeliaran. Pada mulanya kota ini tidak dinamakan Madiun, tetapi Wana Asri.
1: 104,5 FM Bana Radio, radio informasi, edukasi, dan hiburan. Nah, Sobat Bana, tanggal 3 September ini selain menyimpan beberapa catatan peristiwa penting ya. Nah, hari ini juga ada ini hari disinstruksikan pembentukan PMI. Ini hari yang diperingati secara nasional di tanah air nih Sobat Bana. Salah satu momen penting bagi organisasi Palang Merah Indonesia. Nah Sobat Bana, tanggal ini menandai momen bersejarah ya, ketika Presiden Soekarno menginstruksikan pembentukan Palang Merah Nasional pada 3 September 1945. Instruksi itu kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan Panitia 5 pada 5 September 1945 dan akhirnya di 17 September 1945 PMI ini resmi didirikan. Sejak saat itulah Sobat Bana, PMI ini memulai melaksanakan kegiatan kepalangmerahan. Organisasi ini hadir sebagai garda terdepan ya dalam berbagai aksi kemanusiaan, mulai dari layanan donor darah, bantuan kebencanaan, kemudian juga ada dukungan psikososial gitu. Jadi kalau 3 September ini diperingati sebagai hari diinstruksikannya pembentukan Palang Merah Indonesia, sedangkan hari Palang Merah sendiri, pembentukannya sendiri, ini di tanggal 17 September 1945. Jadi jangan sampai kebalik nih, jangan sampai keliru nih Sobat Bana ya. 3 September ini hari diinstruksikannya pembentukan Palang Merah, dan PMI resmi berdiri di Indonesia itu 17 September 1945. Baik, masih ada waktu 19 menit lagi di ngopi spesial pagi hari ini. Sobat Bana, kalau menurut kamu nih, kira-kira apa ya

yang membuat generasi sekarang tuh enggan melakukan kegiatan masyarakat gitu. Enggan bergabung melakukan kegiatan masyarakat gitu ya. Kita cari. Kita tunggu opini kamu di sini, silakan bisa di-share di 0856345445445. Boleh bisa di medsosnya Bana atau juga di chat room yang ada di Express Radio ya, di radio visualnya Bana gitu, oke? Dan berbagai informasi apapun yang terjadi sekitar kamu juga masih kita tungguin banget. Sobat Bana, silakan bisa informasi situasi lalu lintas, kondisi jalan, mungkin kondisi cuaca atau ada hal-hal lain yang terjadi, silakan kirim juga ke sini Sobat Bana di Ngopi Spesial.

I just got here and I think I'm losing signal already.

0: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgia ku.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kok lho, Pak?
6: Sing kok Bapak ini wis takon karo Kang Marji, rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok Bu, pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC Tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
5: kuwi. Ya carane nganggo?
6: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan.
5: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
6: Iki wis tak delok jios tenan kuwi.
5: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
6: Pupuk KCC Astro Tablet Lancair, sumadyo dateng
7: toko Pak Suradi, Prapatan Samben, Sidokerto, Karangjati, Ngawi. Toko Mitra Tani, Jalan Ahmad Yani nomor 16, Munggut Padas, Ngawi.
8: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong, Paron, Ngawi.
7: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedung Prau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
8: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
9: 104,5 FM Bana Radio Sobat Bana, 3 September 1939. Ini sesaat setelah mendeklarasikan perang terhadap Jerman. Inggris dan Perancis ini mulai memblokade angkatan laut Jerman yang ada di Samudra Atlantik. Nah, tindakan Inggris dan Perancis ini nih Sobat Bana lantas memicu pertempuran Atlantik gitu ya, yang berlangsung hingga akhir Perang Dunia Kedua, tepatnya di 8 Mei 1945. Nah, sementara itu Sobat Bana, di tahun 1914 di tanggal yang sama ya, di 3 September ini kembali terjadi pertempuran antara pasukan Perancis dan pasukan Jerman di Grand Coron gitu. Grand Coron Etmoselle Perancis ya. Salah satu pertempuran yang terjadi dalam Perang Dunia Pertama ini berlangsung selama 10 hari dan berakhir dengan kemenangan Inggris. Ini beberapa catatan bersejarah Sobat Bana yang terjadi di tanggal 3 September.
10: Isgets, itu Mohan ya?
11: Hai guys.
10: Ya ampun, dia kesini loh.
12: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian tapi masih fresh banget.
10: Iya benar.
12: Spill dong.
11: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
10: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
11: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
10: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
11: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
12: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
11: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
12: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
11: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Saya Fendi dari Semarang Gunung Pati, saya dengar radio.
1: Ninis, saya dari Pemalang, saya dengar radio.
2: Saya Dewi dari Pacitan, saya dengar radio.
3: Saya Agung dari Surabaya, saya dengar radio.
4: Halo, saya Ardi dari Situbondo, saya dengar radio.
5: Halo, saya Setio dari Kota Lubuk Linggau, saya dengar radio.
6: Saya Andi dari Sulawesi, saya dengar radio.
7: Saya Hendri dari Madiun, saya dengar radio.
8: Saya Ayu dari Bima, saya dengar radio.
9: Halo, saya Lupita, Kota Ngawi, saya dengar radio.
10: Halo, saya Dedi dari Majalengka, dengar radio paling asik.
11: Saya Sisi dari Kota Pinang, saya dengar radio.
12: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
13: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.
14: 104,5 FM Bana Radio. Sobat Bana, jadi anak muda, jadi anak muda Ngawi terutama ya, pengen jadi penonton atau ikutan bergerak nih Sobat Bana. Ya harusnya peran anak muda dalam perkembangan lingkungan dan daerahnya ini terus dikembangkan gitu ya. Karena potensi anak muda tuh banyak banget loh dalam pendidikan, kreativitas, komunitas, dan juga usaha gitu. Hal-hal sederhana yang bisa dilakukan oleh anak muda gitu ya untuk bisa memberikan dampak ke lingkungan sekitar. Tapi ternyata Sobat Bana, ada masih juga loh anak muda yang justru enggan ikut kegiatan masyarakat gitu. Kira-kira kalau menurut kamu apa nih penyebabnya? Kita tungguin di sini, bisa kasih pendapat atau opininya ya. Silakan bisa di-share. Kita nanti bakal ngobrolin khusus tentang itu di sesi yang kedua. Makanya terus gabung di sini dong di ngopi spesial untuk edisi hari ini, Kamis 3 September.
15: Nyesel nih kayak sama aku. Nyesel gue.

Kamu dari mana sih? Dia nangis-nangis loh seharian. Kamu mau pergi sama gak jadi loh.

104,5 FM Bana Radio. Sobat Bana, BGN mengungkap penyebab ratusan santri di Sidoarjo keracunan MBG. Sobat Bana, Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional BGN Ketut Sumadena ini mengungkap penyebab ratusan santri di Pondok Pesantren Manbaul Hisan Tanggul Angin Sidoarjo keracunan setelah menyantap menu makan bergizi gratis atau MBG. Sobat Bana, Ketut mengatakan ada kelalaian pada standar operasional prosedur atau SOP pendistribusian MBG. Sobat Bana, ini karena ketidakdisiplinan dari SPPG dan dalam pendistribusian. Seharusnya loading 4 jam selesai dari memasak ini langsung dibagikan, tetapi faktanya di lapangan ini lebih dari 4 jam. Sobat Bana, itulah yang menyebabkan keracunan karena menurutnya MBG tidak memakai bahan pengawet, jadi akan mudah basi. Sobat Bana, Ketut menuturkan BGN sudah membuat aturan pengawasan yang dilakukan sehari dua kali. Aturan pengawasan itu harus dilakukan pada jam 17 waktu Indonesia Barat pada saat bahan masakan masuk, dan jam 2 dini hari pada saat proses memasak. Meski sudah dibuat aturan itu, Sobat Bana, Ketut mengatakan banyak petugas dan kepala satuan pemenuhan pelayanan gizi atau SPPG yang tidak mematuhi. Selain itu juga ada sekolah yang tidak tepat waktu dalam membagikan MBG. Sobat Bana, sekedar mengingatkan ratusan santri di Pondok Pesantren Manbaul Hisan Putat Tanggul Angin Sidoarjo diduga keracunan setelah menyantap menu makan bergizi gratis. BGN menyebutkan jumlah santri yang keracunan mencapai 512 orang dan sampai saat ini masih ada 80 orang yang mendapatkan perawatan medis di rumah sakit. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan
1: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Halo, selamat pagi Sobat Bana. Gimana pagi hari ini, udah ngopi atau ngeteh apa belum? Untuk biar matanya juga tetap melek, pikirannya juga tetap fokus, terus tetap semangat juga untuk menjalani aktivitasnya hari ini. Kalau belum, ini mungkin sudah waktunya gitu ya untuk mericas lagi. Silakan deh ambil kopinya atau tehnya gitu untuk bisa dinikmati bersama ngopi spesial dong yang masih hadir selama 1 jam di sesi yang kedua atau sesi terakhir ya, sampai jam 10 pagi untuk edisi hari ini nih, Kamis di 3 September. Ya Sobat Bana, seperti biasa kita di sesi yang kedua ngobrolin khusus untuk topik hari ini. Ini soal apa ya, sesuatu yang dekat banget sih sebenarnya dengan kehidupan kita. Nih, kalau menurut kamu Sobat Bana, apa sih yang membuat anak muda itu mau atau sebaliknya enggan untuk ikut kegiatan masyarakat gitu? Mungkin seperti kerja bakti, ronda, rapat RT, karang taruna, atau apa ya? Kegiatan-kegiatan masyarakat yang lain deh gitu ya. Nah, masih relevan gak sih buat generasi muda kegiatan-kegiatan seperti itu? Boleh dong ya, kasih tanggapan atau komen kamu di sini. Kita tungguin di 085634545455. Bisa lewat medsosnya Bahana atau di chatroom ya, di radio visualnya Bahana ini melalui aplikasi X-Space Radio.

0: dan seger banget dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Nah, berdasarkan data Susenas BPS nih, sekitar 68,63% anak usia 10 sampai 17 tahun di Indonesia ini ikut kegiatan sosial kemasyarakatan ya. Nah, di pedesaan angkanya lebih tinggi loh Sobat Buana, 74,18% dibandingkan perkotaan yang 64,64% gitu. Tapi di sisi lain nih Sobat Buana, partisipasi dan kepemimpinan pemuda masih menjadi aspek yang paling lemah ya dalam indeks pembangunan pemuda gitu. Artinya banyak anak muda ini hadir dalam kegiatan tetapi belum banyak yang aktif mengusulkan ide atau menjadi penggerak gitu loh. Nah, kamu tim ikut yang kamu tim mana nih kira-kira Sobat Buana, ikut kegiatan karena memang peduli atau enggan karena kegiatannya kurang menarik, kira-kira alasannya apa? Oke, Sobat Buana, kalau menurut kamu kenapa sih anak muda itu mau atau justru malah enggan ikut kegiatan kemasyarakatan gitu loh. Silakan deh, kita tunggu di sini ya di 08563454545. Bisa juga lewat medsosnya Buana.

atau di chatroom di radio visualnya Bahana ini di aplikasi X-Space Radio gitu. Selamat pagi dulu yang sudah gabung di sini. Halo dari Arni. Aku mau ikut kalau kegiatannya jelas manfaatnya gitu loh Mbak. Bersih desa atau donor darah pasti aku ikut gitu. Oh, dia ini sebenarnya mau ikut tapi kalau manfaatnya jelas, kegiatannya jelas punya manfaat gitu. Kalau cuman sekedar geruduk-geruduk gitu ya, dia enggan sih buat gabung gitu kalau Arni. Oke, makasih ya Arni. Halo Dimas, jujur kadang males sih rapatnya kelamaan, datang jam 7, ngaretnya sampai jam 9 baru mulai, itu yang bikin yang bikin males buat gabung gitu. Masalah kedisiplinan. Iya, banyak sih yang suka ngaret gitu ya Dim ya. Terima kasih ya. Siska juga selamat pagi. Anak muda itu sebenarnya semangat loh Mbak, sama kayak saya, asalkan dikasih ruang buat punya ide. Nah, yang jadi males yang jadi males gabung itu kalau orang-orang tua tuh sukanya ngeritik aja gitu. Ya, namanya orang tua ngeritikan untuk kebaikan lagi ya. Siska, terima kasih deh udah gabung juga di sini, kasih opininya yang lain. Kita masih tunggu dong ya. Kira-kira kalau menurut kamu apa ya yang membuat anak muda itu mau atau mungkin justru malah enggan untuk gabung dalam kegiatan masyarakat? Silakan bisa di-share lagi di sini di Ngopi Spesial. Kita tungguin. Waktunya mumpung masih banyak loh sobat Bana sampai jam 10 pagi nanti.

0: Ini lagu bawa mulu ya. Sumpah bawa. Nyapu tau, mesti kok nesu-nesu ya.
1: Sepurane lah aku sering nesu-nesu. Orang maksud pengen tukaran, enggak.
0: Lah apa?
1: Aku ki kangen.
0: Kangen yang ngomong, kangen.
1: Aku pengen waktu.

0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Nah, Sobat Bahana, peran anak muda dalam perkembangan pembangunan, perkembangan lingkungan dan juga daerahnya tuh udah pasti nggak bisa dipandang sebelah mata gitu loh ya. Karena potensi anak muda itu banyak banget tersimpan dalam pendidikan, kreativitas, kemudian juga komunitas, usaha. Nah, hal-hal sederhana

bisa dilakukan anak muda untuk bisa memberikan dampak kepada lingkungan sekitar gitu. Tapi sebuat bana ada sih yang jadi enggan ikut kegiatan masyarakat karena alasan tertentu. Tapi ada juga yang semangat untuk ikut karena ada sesuatu. Sesuatunya alasannya gitu maksudnya ya, bukan karena ada timbal baliknya, enggak gitu. Nah, tapi kalau menurut kamu sendiri nih Sobat Bana, apa nih kira-kira yang membuat anak muda tuh mau atau justru justru itu enggan gitu loh ya ikut dalam kegiatan masyarakat? Silakan nih bisa kasih pendapat kamu lagi di sini, mumpung waktunya juga masih lama ya, di 0856345454545 bisa lewat medsosnya Bahana, di chat roomnya Radio Bahana juga bisa banget. Pagi dulu ada siapa? Oh belum. Kenapa sih Sobat Bana ada yang antusias, ada yang malas-malasan aja untuk ikut kegiatan masyarakat atau mungkin malah menjauh gitu? Ya ada sih beberapa alasan. Mau ikut karena bisa nama teman, bisa ngerasain manfaatnya, bisa belajar berorganisasi juga gitu. Tapi ada juga yang emang enggan ikut karena ada banyak alasan, waktunya bentrok mungkin ya sama kerja atau kuliah, terus kegiatannya monoton, merasa pendapatnya nggak didengar gitu. Kalau anak muda hanya dijadikan sebagai peserta aja, ya lama-lama jadi bosan gitu. Tapi kalau dilibatkan jadi panitia atau penggagas misalnya, biasanya sih rasa memilikinya tuh jadi muncul gitu ya. Oke, yang lain yang masih pengen nimbrung ngomongin topik kita hari ini, silakan kita masih tungguin di sini, pokoknya di Ngopi Spesial.

0: Press News.
1: Sebuah berita tentang 512 santri di Sidoarjo yang keracunan makan bergizi gratis. DPR mengatakan programnya sangat bagus tetapi harus diperbaiki. Sobat Bana, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Lalu Hadrian Irvani merespon soal kasus keracunan makan bergizi gratis atau MBG di Pondok Pesantren Manbaul Hisan Sidoarjo. Sobat Bana, sekitar 512 santri menjadi korban. Dia mengaku prihatin atas peristiwa keracunan karena MBG yang terus berulang dan masih terjadi. Sobat Bana lalu mengatakan Badan Gizi Nasional atau BGN sedang berusaha untuk memperbaiki tata kelola MBG, namun dia menyayangkan kasus keracunan ini masih saja terjadi. Seperti dikutip dari Viva hari ini, Sobat Bana, menurutnya tidak boleh ada satu orang pun yang mengalami keracunan MBG, dan dia mendesak pemerintah untuk serius memperhatikan masalah itu. Sobat Bana lalu mendesak pemerintah, dalam hal ini BGN, untuk serius memperbaiki tata kelola MBG sehingga tidak ada lagi siswa yang keracunan. Program ini sangat bagus dan ia meminta tolong kepada siapapun yang terlibat untuk menyukseskan program itu dan harus berjalan sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan. Demikian Flash News 104,5 FM Bahana Radio.
0: Flash News 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: jus kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
5: Hi, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
4: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
6: 104,5

Bana Radio, radio informasi, edukasi, dan hiburan. Ada beberapa yang udah ikut kasih pendapatnya lagi sebuat Bana, kenapa anak muda itu mau atau justru malah sebaliknya enggan gitu untuk ikut kegiatan masyarakat. Halo Nadia, selamat pagi. Aku ikut Karang Taruna karena banyak kegiatan kreatif sih, bukan cuma rapat-rapat. Biasanya aku kalau rapat mah jarang datang. Kalau kegiatan aja langsung nimbrung, pokoknya aksinya aja gitu. Oke deh Nadia, makasih banget ya. Halo Fajar, kalau diumumin mendadak ya susah sih, kan anak muda tuh punya jadwal lomba. Jadi kalau menglibatin anak muda tuh harus so sibuk lah Fajar ya. Katanya sih harus ada planning yang matang sih, jauh-jauh hari itu udah diagendain. Jadi yang muda-muda katanya bisa ngatur jadwalnya gitu. Kalau menurut Fajar ya, makasih ya Fajar. Bu Tati selamat pagi, orang tua juga harus mendukung. Jangan langsung bilang kegiatan warga itu buang-buang waktu. Jadi kita sebagai orang tua harus ngasih dorongan deh buat anak-anak muda agar juga aktif dalam kegiatan masyarakat gitu loh. Oke deh, terima kasih nih untuk beberapa yang sudah gabung juga di sini memberikan tanggapan atau komennya. Yang lain kita masih tungguin nih sebuat Bana ya, bisa di 0856345454545 lewat medsos yang Bana juga bisa banget. Oh ya sebuat Bana, beberapa kota besar di Indonesia hari ini diprediksi bakal diselimuti awan tebal. Jangan cuman awan tebal dong, dikasih hujan gitulah ya harapannya. Ya sebuat Bana, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG ini memperkirakan awan tebal dan udara kabur ini akan menyeliputi mayoritas kota-kota besar di Indonesia di hari ini, Kamis 3 September. Nah, menurut perakirawan BMKG Miftah Ali, potensi cuaca berawan ini sobat Bana berpeluang menyelimuti langit di wilayah Tanjung Pinang, kemudian Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Palembang, seluruh kawasan Pulau Jawa, juga Samarinda. Dan BMKG juga memperkirakan adanya potensi udara kabur di Pekanbaru, Bandar Lampung, Pontianak, Palangkaraya, juga potensi asap sobat Bana atau kabut yang terjadi di wilayah Banjarmasin. Terus ada juga nih potensi terjadi hujan petir di Tanjung Selor, hujan ringannya di Banda Aceh, Medan, dan juga Bengkulu sobat Bana ya. Kalau untuk pemantauan di kawasan timur Indonesia sobat Bana, diperkirakan adanya curah hujan dengan intensitas ringan yang berpeluang turun juga sobat Bana ini di sejumlah wilayah.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Radio Informasi dan Hiburan.

Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, belakangan ini pembahasan tentang Undang-Undang Perampasan Aset kembali ramai. Banyak yang bertanya, sepenting apa sih aturan ini? Sederhananya Sobat Bahana, Undang-Undang Perampasan Aset bertujuan memberi dasar hukum agar harta hasil kejahatan seperti korupsi, pencucian uang, hingga narkotika bisa disita negara melalui proses hukum. Jadi bukan hanya pelakunya yang dihukum, tetapi juga keuntungan dari kejahatannya tidak lagi bisa dinikmati. Mengapa ini penting? Karena kerugian akibat korupsi bukan sekedar angka di atas kertas. Uang yang seharusnya menjadi jalan, sekolah, layanan kesehatan atau bantuan untuk masyarakat bisa hilang karena diselewengkan. Ketika aset, hasil, kejahatan berhasil dipulihkan, negara memiliki peluang mengembalikan nilai yang hilang untuk kepentingan publik. Namun, di sisi lain banyak pihak juga mengingatkan bahwa kewenangan perampasan aset

0: harus disertai perlindungan hak asasi dan pengawasan yang ketat. Jangan sampai aturan yang baik justru membuka celah penyalahgunaan wewenang. Artinya penegakan hukum harus tetap adil, transparan, dan berdasarkan pembuktian yang kuat. Nah, Sobat Bahana, pada akhirnya pertanyaannya bukan hanya perlu tidak, tetapi bagaimana memastikan undang-undang ini mampu memberantas kejahatan sekaligus melindungi hak warga negara. Kalau menurut Anda, Sobat Bahana, apakah undang-undang perampasan aset merupakan langkah penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia? Sampaikan pendapat Anda di 104,5 FM Bahana Radio. Saya O Bahana, pamit undur, sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: 104,5 FM Bahana Radio. Selamat pagi dulu nih buat Yoga yang sudah gabung juga di sini. Kenapa anak muda tuh menurut kamu mau atau justru sebaliknya enggan untuk ikut gabung dalam kegiatan masyarakat gitu? Kalau menurut juga apa nih? Kalau enggan tuh kadang-kadang yang kegiatannya tuh enggak sesuai dengan jiwanya anak muda gitu loh, Mbak.
2: Bicarakan sekarang, dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
1: Ya, Sobat Bahana, ternyata anak muda itu bukan berarti apa ya, apatis gitu lah ya. Mereka ini justru ingin ikut kegiatan masyarakat yang bermakna, yang terbuka, memberi ruang untuk berkontribusi, ada manfaatnya buat anak-anak muda dan sesuai dengan jiwa mereka gitu. Oke, Rina masih pamit dulu dari Ngopi Soda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Kamis 3 September 2026 bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Media, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Lamongan. Sobat, BPBD Lamongan imbau warga di 21 kecamatan waspada angin kencang. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prames Suara Lamongan, Lia.
1: Baik sobat, informasi dari Lamongan terkait peringatan dini cuaca yang dikeluarkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Lamongan berdasarkan data dari BMKG Stasiun Meteorologi Juanda dan Maritim Perak, Kabupaten Lamongan saat ini tengah menghadapi potensi angin kencang. Fenomena ini diperkirakan memiliki kecepatan angin mencapai 27 hingga 37 km per jam yang umumnya terjadi pada rentang waktu siang hingga sore hari di tengah kondisi cuaca yang cenderung cerah tanpa hujan. Dari total 27 kecamatan yang ada di Lamongan, 21 kecamatan ditetapkan masuk dalam zona wilayah yang perlu meningkatkan kewaspadaan ekstra. Daftar 21 kecamatan terdampak ada Brondong, Paciran, Solokuro, Laren, Maduran, Kalitengah, Sugio, Sukodadi, Mantup, dan beberapa kecamatan lainnya. Sementara itu, kecamatan lain terpantau belum masuk dalam daftar himbauan ini, yakni Blulu, Sukorame, Karangbinangun, Sarirejo, Kedumbring, dan Pucuk. Pihak BPBD Lamongan menghimbau masyarakat, khususnya yang beraktivitas di luar ruangan di wilayah-wilayah tersebut, untuk mewaspadai potensi pohon tumbang, serta baliho atau benda-benda yang rentan ambruk diterpa angin kencang. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
0: Lia, reporter Radio Prames Suara Lamongan. Berikutnya kita menuju Kota Magetan. Sobat, pesan pengayoman ke Ketua DPRD Magetan yang baru. Perketat pokir, tapi jangan matikan aspirasi rakyat. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
2: Baik, terima kasih. Sobat, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Magetan Pangayoman meminta Ketua DPRD Magetan yang baru Ri Nur Aisyah memperketat mekanisme pokok pikiran atau pokir anggota dewan. Namun, ia mengingatkan agar pembenahan sistem setelah munculnya persoalan pokir tidak justru membuat aspirasi masyarakat yang diserap melalui reses terhenti diperjuangkan. Menurut dia, pokir merupakan bagian penting dari fungsi DPRD karena bersumber dari hasil reses anggota dewan. Dalam kegiatan tersebut, anggota DPRD turun langsung untuk mengetahui kebutuhan masyarakat. Pangayoman mengatakan, anggota DPRD kerap menemukan persoalan infrastruktur secara langsung ketika melakukan reses, seperti jalan rusak, jembatan yang membutuhkan perbaikan, hingga akses penghubung antar desa.
3: Pokir itu sangat penting, ya, jadi bukan buat masyarakat, tetapi justru buat pembangunan di desa. Karena basicnya pokir kan dari reses, tahu betul kondisi jalan yang rusak, jembatan-jembatan yang rusak. Jadi kalau kemudian pokir ini berangkat, kita ya sedih. Nah, sekarang kita sedang memperbaiki mekanisme-mekanisme sesuai arahan dari KPK. Jadi kita berharap ini nanti apa kita bisa memperbaiki sistemnya, nah, ini bisa jalan lagi.
2: Pangayoman tak menampik persoalan parkir yang mencuat sebelumnya menjadi pembelajaran penting bagi DPRD Magetan. Karena itu, DPRD kini berupaya memperbaiki mekanisme agar pengusulan dan pelaksanaan parkir memiliki prosedur yang jelas serta sesuai ketentuan. Ia berharap kepemimpinan RIN dapat melanjutkan pembenahan tersebut tanpa menghilangkan fungsi parkir sebagai instrumen untuk menyampaikan kebutuhan masyarakat. Menurut Pangayoman, kebutuhan terhadap parkir justru semakin penting di tengah keterbatasan anggaran desa. Pangayoman mengatakan DPRD memiliki posisi strategis untuk memperjuangkan kebutuhan masyarakat yang tidak selalu bisa terakomodasi melalui perencanaan perangkat daerah. Ia mencontohkan persoalan infrastruktur penghubung antar desa yang masih ditemukan di sejumlah wilayah Magetan. Menurut dia, perangkat daerah cenderung menyusun perencanaan secara makro, sementara anggota DPRD memperoleh gambaran lebih spesifik mengenai kebutuhan masyarakat ketika turun langsung melalui reses. Karena itu, Pangayoman menilai pembenahan pokir harus dilakukan dengan tetap mempertahankan substansi utama, yakni memperjuangkan kebutuhan masyarakat berdasarkan hasil reses.
3: Pokir ini sekarang cuma

0: minta dikurangi, sangat penting. Sebenarnya kalau benar-benar resesi gitu, yang disentuh itu pasti yang memang betul-betul penting untuk masyarakat desa ini.
1: Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukoco Rasi akan melaporkan kita kembali ke studio.
2: Adimas, reporter Radio Rasi Media. Berikutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat, pengendara motor meninggal dunia di Ring Road Ngawi. Diduga jadi korban tabrak lari. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana Ngawi, Erlinda.
3: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, suasana jalan Lingkar Ring Road, Desa Tawun, Kecamatan Kasruan, Kabupaten Ngawi mendadak geger setelah kecelakaan maut terjadi pada Selasa 1 September 2026 siang. Seorang pengendara Honda Beat Nur Wahyudi, 38 tahun, meninggal dunia di lokasi setelah motornya diduga bertabrakan dengan sebuah truk. Warga Desa Klitik, Kecamatan Geneng itu ditemukan tergeletak di badan jalan dengan luka berat pada bagian kepala dan kaki. Tak jauh dari korban, sepeda motor Honda Beat bernomor polisi AE2694MN tampak mengalami kerusakan pada bagian depan. Warga sekitar Miftahul Huda mengaku tidak menyaksikan langsung peristiwa tersebut. Ia baru mengetahui kecelakaan setelah mendatangi lokasi dan melihat korban sudah dalam kondisi tergeletak.
4: Tahu saya itu sudah keadaan seperti itu, Pak.
5: Posisinya gimana?
4: Posisinya seperti itu.
5: Itu gimana? Posisinya gimana?
4: Seperti itu sudah mengalami kecelakaan.
5: Tergeletak di dekat motornya?
4: Iya, tergeletak dekat motornya.
5: Apa sama apa itu, Pak?
4: Kalau itu nggak tahu, Pak. Saya sampai sini itu sudah dalam kondisi seperti itu. Masa naik motor juga? Balik ke sana, balik ke selatan lagi.
5: Kondisinya gimana? Meninggal?
4: Meninggal, Pak.
5: Meninggal. Berapa orang?
4: Cuma satu orang, Pak.
5: Satu orang.
4: Oke.
3: Informasi sementara menyebutkan kecelakaan bermula ketika korban diduga hendak melakukan putar arah. Pada saat bersamaan datang sebuah truk hingga terjadi benturan. Nahas, usai kecelakaan kendaraan yang diduga menabrak korban justru meninggalkan lokasi. Petugas kepolisian yang datang ke lokasi langsung mengamankan area dan melakukan olah TKP. Sejumlah saksi dimintai keterangan, sementara rekaman kamera CCTV di sekitar lokasi turut ditelusuri untuk mencari petunjuk mengenai kendaraan yang diduga terlibat. Jenazah Nur Wahyudi selanjutnya dibawa ke kamar jenazah RSUD Dr. Suroto Ngawi untuk menjalani pemeriksaan dan visum. Hingga kini, unit penegak hukum atau Gakum Satlantas Polres Ngawi masih menyelidiki kasus tersebut. Polisi berupaya memastikan kronologi kejadian sekaligus mengungkap identitas kendaraan yang diduga meninggalkan lokasi setelah kejadian. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
2: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat, musibah di Merakura. Kebakaran hebat hanguskan 13 truk trailer dan juga palet kayu PT Silo Tuban. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hati Lamongan, Bagus.
6: Baik, terima kasih. Kebakaran hebat melanda area kargo jati PT Silok di Desa Telogowaru, Kecamatan Meraura, Kabupaten Tuban pada Rabu 2 September 2026 sekitar siang hari. Lokasi tersebut merupakan tempat penyimpanan palet kayu alas semen sekaligus area parkir truk trailer. Berdasarkan informasi petugas damkar Tuban, sekitar 13 truk trailer dan tumpukan palet kayu ikut terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Kabid Pemadam Kebakaran Satpol PP dan Damkar Tuban Sutaji mengatakan laporan kebakaran diterima sekitar pukul 14.22 WIB. Petugas dari Pos Mako dan Pos Banjar langsung dikerahkan dengan bantuan perusahaan terdekat serta Forkopimda untuk melakukan pemadaman. Api berhasil dipadamkan setelah sekitar 2 jam meski petugas sempat terkendala angin kencang dan banyaknya material yang mudah terbakar.
7: Ya, kami tadi mendapat laporan sekitar pukul 14.22 ya, masuk ke menegur kami bahwa telah terjadi kebakaran di silok sini. Mendapati laporan tersebut, segera kami perintahkan teman-teman dari dua pos, Pos Mako, kemudian Pos Banjar, dan kita juga minta dari perusahaan terdekat untuk membantu bersama rekan-rekan Forkopimda untuk melaksanakan pemadaman. Informasi dari pemilik tadi ada truk sejumlah 13 informasinya, kemudian ada palet ini, tumpuan palet yang terbakar. Dan sampai hari ini itu masih terbakar, mungkin nggak sampai 2 jam kita bisa padamkan ini, yang palet-palet itu.
6: Hingga pemadaman selesai.

0: Selesai, penyebab kebakaran dan total kerugian masih belum diketahui dan akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan pihak pemilik. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus, reporter Radio Ronggo Hati, Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya, Agus, bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

Bahana Lovers, masih bersama saya Akmal Darunaja. Apa kabarnya hari ini? Semoga Sobat Bahana sehat walafiat ya. Dan masih bersama Bahana Radio FM Ngawi. Ngomong-ngomong, ada tema tentang apakah Ngawi mau, apa anak muda Ngawi mau bergerak atau cuma jadi penonton aja. Ngomong-ngomong, anak muda kita tahu ya bahwa generasi muda sekarang punya kreativitas maupun ide-ide yang kita bisa pertanyaan atau manfaatkan untuk lingkungan daerah kita sendiri ya, khususnya di Ngawi. Nah, untuk generasi muda sekarang maupun Gen Z sekarang itu punya kreativitas maupun ide produktif itu ada. Buat Sobat Bahana yang mau tingkatkan potensi untuk anak muda generasi anak Ngawi ya, menurut saya ini potensi terbesar anak muda di Ngawi adalah kreativitas dan kemampuan mereka beradaptasi dengan perkembangan zaman sekarang. Contohnya digital marketing maupun online shop maupun bisnis online ya. Contohnya kayak TikTok Shop maupun TikTok Go, itu banyak generasi Gen Z ke sekarang jadi gardan enggak jadi penonton aja, jadi gardan bergeraknya produk bisnis online digital marketing di TikTok Shop ya. Sekarang banyak generasi Gen Z, generasi anak muda sekarang melalui konten-konten ya, ide bisnis ya, itu bisa diterapkan untuk Sobat Bahana FM Radio Ngawi. Nah, omong-omong, untuk membuat konten selagi ini potensinya daerahnya itu tergantung ya, tergantung Sobat Bahana sendiri. Jadi generasi sekarang untuk meningkatkan pengembangan digital marketing maupun wisata kuliner maupun budaya itu tergantung Sobat Bahana sendiri. Dalam dunia marketing maupun kulineran maupun era

sekarang ya udah canggih ya teman-teman ya. Jadi untuk penonton jadi harus jadi garden bergeraknya sekarang ya, untuk kreativitasnya zaman sekarang. Jadi untuk generasi Gen Z, mari mencoba terlibat untuk dampak nyata untuk masyarakat sekarang, untuk memperluas ya dalam mengembangkan konten, dalam produk, mengembangkan UMKM melalui TikTok ya, itu bisa untuk menjadi garda penggerak untuk zaman sekarang ya, khususnya para Gen Z, Gen Z. Nah, untuk budaya itu bisa mengangkat tari orek-orek dan sebagainya. Itu bisa manfaatkan media sosial kalian untuk mengembangkan sosmed yang positif ya, media sosial yang positif, mengunggah tari orek-orek, budaya ya. Itu bisa meningkatkan peluang untuk media yang positif segitu. Mari dampak untuk masyarakat sekitar itu nyata bagi generasi sekarang. Jadi mari untuk para Gen Z, Gen Z tingkatkan potensi daerahnya maupun kreativitasnya sekarang ya, untuk para Gen Z, untuk merubah mindset maupun inovasi baru, kreativitas baru untuk zaman sekarang ya. Banyak hal bisnis ide online ya, maupun itu TikTok Go, itu bisnis yang affiliate, TikTok program, itu banyak hal yang terjadi di zaman sekarang. Mari para Gen Z anak muda menjadi garda bergeraknya zaman sekarang, itu sangat produktif ya. Ayo para Gen Z semangat, jadi jangan jadi penonton aja ya. Kita harus para Gen Z jadi penggeraknya ekonomi UMKM sekarang. Jadi banyak ya para Gen Z mengupload konten tentang UMKM digital marketing dan meningkatnya peluang ya, peluang untuk yang sekarang ya, luar biasa. Jadi untuk mendapatkan cuan dari penggeraknya bisnis online sekarang itu luar biasa untuk para Gen Z. Jadi penggeraknya itu sudah ada beberapa sebagian, dan ada jadi penonton juga, tapi yang penonton itu harus bergerak untuk inovasi sekarang, zaman sekarang ya, untuk kreativitas lah ya, untuk potensi besarnya itu sangat besar untuk para Gen Z ya, khususnya ya untuk Gen Z itu jangan kalah dengan generasi milenial sekarang ya, harus ikut bergerak dalam bidang usaha online maupun bisnis ributikan, dampak nyata untuk masyarakat itu nyata. Tetapi untuk luasnya bisa memberikan yang kreativitasnya itu banyak untuk para Gen Z ya, khususnya produk UMKM, keripik tempe. Ibaratkan keripik tempe itu dimasukkan ke media sosial untuk media bisnis online ya, itu bisa untuk para Gen Z, Gen Z generasi muda untuk mencoba garden penggeraknya ekosistem kreativitas zaman sekarang ya. Oke, apa dampaknya untuk sekarang untuk jadi garda penggeraknya itu sangat peluangnya besar sekali untuk para Gen Z. Jangan mudah kalah dengan generasi milenial khususnya ya. Ayo para Gen Z yang masih terlibat jadi penonton, mari

0: kita menjadi garden penggeraknya sebuah apa itu kreativitasnya di online shop maupun Shopee affiliate program itu bisa untuk para Gen Z Gen Z mencobalah menjadi garden bergeraknya perkembangan zaman sekarang ya. Oke. Masih semangat buat para sobat Bahana untuk setia dan untuk dari media sosial sekarang itu dampaknya positifnya luar biasa untuk para Gen Z dan generasi sekarang ya. Mari tingkatkan anak-anak muda sekarang untuk mengenalkan wisata, kuliner maupun ya segala macam budaya lah. Dan produk-produk UMKM bisa diangkat untuk digital marketing ya. Jadi peluangnya, cuannya sih itu sangat besar sekali untuk generasi Gen Z, generasi muda sekarang. Oke, khususnya jangan kalah ya. Peluang usaha itu jangan pernah kalah untuk mencoba dan mencari ide apa bisnis yang paling yang tren ya. Khususnya carilah apa itu AI, carilah judul apa bisnis online yang sekarang yang tren, yang hits. Nah itu peluangnya sangat besar sekali untuk menuju garden bergeraknya generasi muda sekarang ya. Jadi mari carilah teknologi judul yang sekarang kan masih canggihnya AI ya. AI itu cari judul apa ya yang hits, yang meningkatkan bisnis peluang besar untuk generasi muda Gen Z sekarang. Jadi manfaatkan media sosial kalian, handphone kalian ya, maupun video-video konten ya, itu manfaatkan untuk generasi muda sekarang. Dan perkembangan itu sangat pesat sekali untuk generasi muda Gen Z sekarang. Oke, dampaknya untuk positifnya ini sangat luar biasa ya. Khususnya saya itu pernah mengalami dunia digital marketing dan online shop ya, mengembangkan UMKM itu sangat luar biasa untuk generasi muda sekarang ya, khususnya. Dan generasi perkembangan sekarang itu sangat pesat ya, khususnya generasi Gen Z ya, itu bisalah mencari cuan yang banyak di sosial media, contohnya di Instagram ya, banyak segala media sosial untuk mencari ide-ide ya, bisnis online itu bisa meningkatkan jangkauan yang luar biasa dan luas untuk generasi sekarang maupun Gen Z, generasi muda sekarang ya khususnya. Jangan pernah kalah dengan generasi milenial ya. Terus jangan pernah menyerah untuk mengupload konten bisnis online, itu sangat luar biasa untuk generasi nyata, untuk generasi muda sekarang, Gen Z sekarang ya. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Bahana FM Radio Ngawi, FM 104,5 FM Radio Bahana Ngawi. Oke, tetap stay tune terus di Radio Bahana FM Ngawi.
1: Ini pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo, akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
2: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprangan.
1: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
2: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke, dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
1: RBK Tablet KCC Astro Class C, repot ing ngarep, berkah ing buri.
3: Pupuk KCC Astro Tablet.

0: Sumadyo dateng
1: toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, wingking kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
2: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
3: Halo Sobat Bahana, kalau ngomongin kondisi keluarga di tahun 2026 sekarang, salah satu hal yang paling sering dibahas itu soal hubungan anak dan orang tua nih yang makin renggang karena dunia digital. Sekarang banyak keluarga tinggal satu rumah tapi sibuk dengan dunia masing-masing. Anak sibuk scrolling TikTok atau chatting, orang tua sibuk kerja atau main HP juga. Akhirnya komunikasi jadi makin sulit. Bahkan banyak remaja sekarang lebih nyaman cerita ke teman atau media sosial dibanding ke keluarga sendiri. Penelitian juga menunjukkan kalau hubungan emosional orang tua dan anak punya pengaruh besar ke kesehatan mental remaja di era digital sekarang. Kadang bukan karena gak sayang, tapi karena sama-sama gak tahu nih cara mulai ngobrol lagi.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Menjadi teman setia kala pagi kala senja, nyanyikan curah rasamu lewat radio Bahana FM.
6: Oke, masih bersama saya Akmal Darunaja. Apakah anak muda sekarang sudah cukup terlibat dalam kegiatan

107.5 FM dan Radio Informasi dan Hiburan.

Masih bersama saya Akmal Darunaja. Apakah anak muda sekarang sudah untuk terlibat dalam lingkungan, kegiatan lingkungan, khususnya para generasi muda sekarang atau Gen Z? Aslinya ada sebagian sudah mengenai terlibatnya di lingkungan, contohnya Karang Taruna. Terus contohnya lagi kegiatan sosial keagamaan. Terus contohnya lagi kegiatan lingkungan gotong royong bersama masyarakat. Itu sebagian sudah ada sih untuk generasi muda Gen Z sekarang. Dan untuk namun tidak bisa dipungkiri ya, juga ada bahwa sebagian anak muda memikirkan lebih banyak menghabiskan waktu di media sosialnya maupun di media digitalnya. Tapi bukan berarti ya bermain media sosial itu selalu melakukan hal-hal yang positif. Contohnya mengunggah konten bisnis online ya, khususnya seperti itu. Ya, yang penting adalah bagaimana kita bisa mengubah aktivitas dimulai melaksanaan yang produktif dan bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat. Jadi segitu ya untuk generasi muda sekarang maupun Gen Z ya, jangan mudah kalah dengan generasi milenial sekarang. Untuk merubah bergeraknya jadi penonton menjadi bergeraknya garden itu sangat mudah ya. Dulu aku juga pernah jadi penonton ya. Jadi penonton aja. Apa sih peluang untuk dulu pas waktu semester 3 ya, aku pernah jadi penonton aja ya. Jadi penonton. Dan aku mikir-mikir kan sekarang udah generasi digital ya. Digital marketing, generasi digital, era-era dunia digital ya, kita sudah mengenal ya mengenai AI ya.

Terus video AI, ya, sekarang sudah perkembangan sangat pesat sekali untuk generasi muda sekarang, kayak khususnya saya, generasi Gen Z. Mari kita, peluang besar untuk generasi muda sekarang itu sangat juga untuk menjadi ide kreativitas sekarang ya, khususnya TikTok affiliate maupun Shopee affiliate program ya. Itu sangat peluangnya besar sekali untuk mengangkat perkembangan UMKM. Itu sangat luar biasa ya sekarang ya. Apalagi TikTok ini sangat dipungkiri dalam media sosial ini sangat cepat dan memperluas wawasan bisnis online untuk kaum-kaum kayak UMKM. Itu bisa meningkatkan peluang kalian juga sih. Tapi yang saya speak up, yang saya pengalami dalam dunia digital ini ya, ada saingan juga dalam perkembangan digital, terus membuat sebuah itu peluangnya itu sangat lumayan. Saingannya semua itu saingan berat sih menurut saya ya. Kalau digital marketing dan bisnis online itu banyak hal ya. Tapi perkembangannya sangat bermanfaat bagi lingkungan masyarakat sekitar juga sih, untuk menambahkan cuan, terus gardannya memperluas wawasan inovasi kita ya. Banyak hal ya, untuk kegiatan positif juga, untuk sarana ya, prasarana dalam perkembangan kuliner maupun wisata ya, khususnya budaya juga di era sekarang ya. Dan generasi muda khususnya para Gen Z, khususnya saya juga sih, saya juga untuk masih mengalami perubahan yang sangat besar untuk teknologi digital ya, mengenai perkembangan saingan juga ya. Ya, jadi itu menurut saya pribadi, pengalaman saya pribadi juga, saingan itu juga berat teman-teman ya, saingan juga berat. Terus tingkatan untuk target itu juga berat juga ya. Tapi sangat bermanfaat kok bagi lingkungan masyarakat sekitar daerah juga. Terus mengubah mindset lingkungan daerah masyarakat juga, itu bisa pengaruh potensi luas dan tingkatan untuk pendapatan UMKM daerah juga lebih pesat ya. Contohnya seperti itu. Jadi untuk generasi muda, ayo persiapkan kalian ya, persiapkan untuk kalian jadikan jadi penonton aja ya. Jadilah gardan pintu bergeraknya generasi sekarang ya. Carilah komunitas yang positif ya. Terus bisnis online itu masih banyak lagi untuk meningkatkan peluang besarnya garda penggerak ekonomi juga. Itu bisa untuk para generasi Gen Z, jangan kalah ya, jangan kalah untuk generasi milenial sekarang. Kita sudah banyak alat-alat canggih ya, sudah alat-alat canggih, kita bisa memperluas alat-alat editor maupun edit, itu bisa meningkatkan peluang kita ya, mengembangkan apa itu bisnis online kita. Itu bisa kok untuk para generasi Gen Z, generasi muda, untuk warga Ngawi juga.

untuk meningkatkan wisata kuliner itu bisa kok di-upload di media sosial TikTok itu bisa. Malah peluangnya lebih besar loh, teman-teman. Ya, peluangnya besar sekali, cuannya banyak. Jadi manfaatkanlah handphone kalian ya. Ya, jadi dalam dunia ini kita banyak-banyak menonton kayak apa sih tren yang paling banyak dicari generasi sekarang, khususnya Gen Z, umpamanya untuk membuka bisnis online kayak membuka jualan kopi online itu bisa meningkatkan pendapatan UMKM juga ya. Untuk sarananya itu sangat, peluangnya sangat besar sekali sih menurut saya. Untuk media sosial itu positifnya luar biasa. Gunakan HP, handphone kalian untuk mengedit video ya, untuk apa itu, mengembangkan bisnis karir kalian, itu bisa sih. Target-target untuk dunia digital ya, banyak ya peluang saat ini di tahun 2026 ya. Ya, khususnya kayak banyak lah ya hal-hal yang media sosial kayak Facebook untuk meningkatkan pengembangan UMKM, mengembangkan kuliner ya. Yang ada di Ngawi itu banyak banget. Gunakan handphone kalian di media sosial yang sangat positif ya. Contohnya itu, terus banyak hal-hal. Kalau mengembangkan karir di media sosial itu banyak banget, tapi tergantung ide kalian itu apa. Terus banyak kok kalian mengembangkan, cari AI ya, AI maupun ya, untuk mencari ide kreativitas ya, seperti itu. Jadi Gen Z maupun generasi muda sekarang jangan pernah kalah dengan generasi milenial yang sekarang. Oke, seperti itu. Jadi mari kita sebagai penggerak generasi muda Gen Z sekarang, khususnya saya juga dan kalian semua yang ada di Ngawi, tingkatkan produktivitas maupun kreativitas membuat konten-konten bisnis online dan mengembangkan UMKM itu bisa jadi peluang besar untuk di tahun 2026 ini ya. Khususnya ya bagi merasakan, bagi UMKM itu sangat dirasakan juga ada teman-teman. Ya, UMKM umpamanya aku pernah mengupload namanya TikTok Go, itu sangat peluangnya untuk bagi UMKM itu sangat besar ya. TikTok Go itu memperluas perkembangan UMKM itu sangat besar juga. TikTok Go, affiliate itu potensinya itu luas banget untuk perkembangan zaman sekarang. Cobalah cari ide-ide bisnis online apa yang paling menarik dan tren-tren apa yang carilah di AI maupun YouTube. Kan banyak ya peluang-peluang untuk meningkatkan apa itu bisnis online dalam digital marketing sekarang ya. Seperti itu. Banyak, cari relasi-relasi komunitas yang positif seperti itu. Bagi lingkungan itu sangat dampaknya luar biasa, luas banget. Cukup terlibat dalam ini, kegiatan digital ini sangat pengaruh besar bagi saya. Ya, mari kita mengembangkan kegiatan ini untuk meningkatkan perkembangan UMKM juga. Yuk, bagi generasi muda jangan pernah kalah dengan generasi milenial sekarang. Ya, dalam ini perkembangan ini kan

0: dunia marketing kan banyak ya teman-teman sobat bahana ya. Banyaknya itu meningkatnya algoritma platform itu kan banyak saingan juga. Apalagi yang UMKM kayak geprek ya, geprek TikTok ku itu ya, itu bisa meningkatkan perkembangan digital juga. Geprekin aja itu loh kan saing. Umpamanya kalian membuka usaha offline, jangan kalah saing dengan online ya. Jadi kita sama-sama mencari peluang besar luas. Jadi untuk generasi muda sekarang ya, Gen Z jangan pernah jadi penonton aja sih. Ya khususnya para Gen Z, aku juga udah pernah mengalami dunia digital barang, terus dunia marketing, terus dunia banyak hal ya yang aku alami dalam beberapa satu tahun ya. Perkembangan juga sangat pesat, AI juga ngaruh dalam kehidupan kita untuk mencari ide-ide judul. Terus kita sebagai bisnis online maupun wirausaha dalam dunia digital ini, dunia digital sekarang, itu sangat manfaatnya luar biasa, positif banget, dan bisa meningkatkan peluang-peluang buat UMKM juga seperti itu ya. Jadi untuk generasi muda di Ngawi, mari kita cari relasi komunitas, dan banyak hal yang kita alami juga ya, banyak hal yang dunia offline pindah ke dunia bisnis online, dunia digital itu banyak, tapi saingannya juga berat loh teman-teman. Gitu, jangan kalah saing juga buat teman-teman generasi muda Gen Z sekarang. Mari kita buat generasi tingkatkan kegiatan sosial yang positif di lingkungan daerahnya masing-masing juga ya, bisa mempekerjakan orang. Umpamanya kita punya bisnis online, bisa mempekerjakan orang, terus bisa umpamanya tetangganya kalian, teman kalian yang masih nganggur, bisa mempekerjakan. Umpamanya kalian punya bisnis ya, bisnis online, digital marketing ya, dunia digital marketing apa itu, dengan perkembangan di TikTok itu kan banyak. Carilah relasi-relasi yang sekiranya Gen Z itu bisa kehidupan nyata itu, hasil bagi masyarakat di lingkungan itu sangat bermanfaat juga seperti itu. Jadi untuk generasi muda Ngawi, ayo jangan kalah dengan generasi milenial. Terus saran saya, ayo jangan jadi penonton. Mari generasi muda jadi bergeraknya bidang sekarang. Seperti itu. Oke, sekian. Nanti kita lanjut lagi, masih bersama Bahana FM di 104,5 Bahana FM Ngawi.
1: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
3: Aku Viva, murni sehat alami.
4: Sobat Bahana,

0: lain yang lagi ramai banget tahun ini adalah meningkatnya masalah kesehatan mental pada remaja dan kaitannya dengan kondisi keluarga. Nah, gimana tuh? Data terbaru bahkan menunjukkan cukup banyak nih remaja Indonesia mengalami kecemasan dan depresi. Banyak faktor penyebabnya, tekanan sekolah, overthinking, media sosial, sampai suasana rumah yang kurang nyaman. Kadang anak terlihat biasa aja, padahal sebenarnya capek secara mental. Di sisi lain nih, orang tua juga sering gak sadar karena sibuk bekerja atau menganggap anak hanya kurang bersyukur. Padahal sekarang kesehatan mental menjadi isu serius yang benar-benar sedang diperhatikan pemerintah dan sekolah.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan. Radio
2: Bahana FM. Oke, masih bersama saya Akmal Darunaja ya, untuk mengenai ini, kalau kalian diberi kesempatan ya untuk generasi sekarang, generasi muda ya, apa kesempatan kalian untuk membuat satu perubahan yang ada di Ngawi? Apa yang ingin kalian ubah ya sekarang ya untuk generasi muda? Terus apakah ingin memperbanyak ruang kreativitas untuk anak-anak muda generasi Gen Z ya, untuk saatnya sekarang kita mengubah sekarang ya untuk para generasi Gen Z, dan untuk mengembangkan UMKM juga, kegiatan olahraga, terus kegiatan sosial yang positif ya, terus untuk meningkatkan memperkuat lingkungan yang lebih bersih dan nyaman ya untuk generasi muda sekarang. Jadi Gen Z, Gen Z itu, mari kita tingkatkan kreativitas dan produktivitas, karena perubahan besar itu biasanya dimulai dari hal kecil aja ya, dari ide yang kecil aja yang kemudian kita melakukan bersama-sama. Contohnya yang dari kecil itu, umpamanya kita membuka peluang ya untuk masyarakat yang masih produktif ya, untuk yang teman-teman kalian ya, kesempatan untuk mencari kesempatan yang membuka forum dan diskusi itu. Kita ide kecil itu bisa dilakukan kegiatan bersama-sama. Contohnya kayak kita memperluang diskusi, ngopi bareng ya. Apa ya ide bisnis online yang sekarang? Diskusi ya sama teman-teman kalian. Terus satu ide kecil, coba pikirkan yang sekarang generasi muda, contohnya yang ada di Ngawi ya. Untuk melakukan kegiatan dimulai dari mana aja itu diskusikan di komunitas ya, di Ngawi ya, maupun ngopi lah, join ngobrol apa sih ide tren yang paling yang disukai generasi muda sekarang ya, untuk disukai generasi muda sekarang. Contohnya kayak bisnis-bisnis online yang disukai para generasi Gen Z sekarang itu paling itu sih kegiatan itu bisnis dalam UMKM sih yang aku lihat ya, tapi peluangnya juga besar untuk para generasi sekarang. Dan pikirkan ya untuk generasi muda sekarang, jangan jadi penonton aja, jadilah generasi muda yang bergerak dalam bidang ekonomi, perkembangan, dalam budaya juga ya. Jadi untuk generasi, jangan mudah kalah dengan generasi milenial. Terus tidak ada jawaban yang salah sih untuk saat ini, perkembangan digital, dunia digital juga. Terus mindset kalian itu juga harus diubah juga, untuk pola pikir juga, ide-ide juga itu

enaknya ekonomi sekarang. Jadi jangan pernah kalah saing ya, untuk generasi Gen Z sama milenial itu jangan mudah kalah dalam usaha bidang bisnis online juga ya, mengembangkan karir itu jangan mudah kalah juga ya, untuk generasi Gen Z maupun milenial. Dalam perubahan besar juga itu sangat luas, jangan sedikit-sedikit ngeluh, ah bisnis apa ya yang cukup paling tren, KM, terus wisata, banyak hal sih, terus budaya kita upload lah tarian orek-orek yang ada di Ngawi, memperluas dunia digital, mengenal oh ini khas budaya Ngawi, orek-orek Ngawi, tarian Ngawi ya, itu bisa dimasukkan di media sosial YouTube maupun TikTok yang para generasi punya sekarang ya, IG juga ya, mari kita jangan kalah saing dengan generasi milenial sekarang. Oke, buat teman-teman sobat Bahana, saya kasih tip juga, itu salah satu untuk perkembangan gadan penggerak ya, penggerak generasi muda, generasi Gen Z sekarang seperti itu ya. Jangan lupa untuk mengembangkan ide-ide positif ya, terus lebih banyak kegiatan positif lah untuk sosial, untuk menunjukkan Gen Z itu bisa, generasi muda sekarang itu bisa, jangan kalah saing ya, seperti itu ya. Jadi umpamanya kita kalah saing, jangan pernah menyerah juga ya. Perkembangan dunia UMKM juga sangat, dunia digital ini sangat luar biasa, sangat luas. Tapi salah satunya ini juga sih, tapi saya juga gak pernah menyerah dalam dunia ini. Tetap semangat buat generasi muda Gen Z, tetap inovasi dalam dunia karir bisnis online generasi muda sekarang ya, tingkatkan apa itu tingkatkan kualitas diri sendiri untuk menuju bergeraknya perkembangan sekarang juga. Seperti itu sih pengalaman saya, juga pernah merasakan oh dunia digital seperti ini, dunia marketing kayak gini, saingan kerja dalam bisnis online oh seperti ini. Tapi kita jangan menyerah, sebagai generasi muda juga harus semangat ya, harus semangat untuk perubahan perkembangan sekarang ya, kita ikuti ya, seperti itu untuk generasi muda sekarang. Oke, buat generasi Gen Z maupun generasi muda, mari kita perkembangkan dunia digital sekarang, terus memperluas perkembangan ya, ide-ide, carilah tren, tingkatkan UMKM juga, kuliner itu bisa memperluas kita juga. Oke, seperti itu. Kita lanjut lagi nanti obrolannya, langsung nanti tentang pertanyaan ya nanti ya. Oke, terima kasih, nanti saya ada pertanyaan untuk sobat Bahana, apa yang bisa Anda berubah untuk bawa garjan bergeraknya perkembangan sekarang, nanti ada pertanyaan dari saya juga nanti.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Menjadi teman setia kala pagi kala senja, nyanyikan curah rasamu lewat radio Bahana FM.
2: Oke, masih bersama saya Akmal Darunaja. Kali ini saya akan kenapa anak muda mau atau enggan ikut kegiatan di lingkungan. Lalu sebenarnya apa yang membuat anak muda atau generasi muda sekarang enggan, ada yang enggak mau ikut kegiatan, ada juga ikut sama temannya, diajak temannya, tapi ada pula yang merasa kegiatan masyarakat terlalu monoton juga, tidak sesuai dengan kesibukan, atau bahkan merasa pendapat anak muda di zaman sekarang kurang enak didengar juga. Terus, nah ini masalah menjadi tangan-tangan bersama untuk generasi Gen Z sekarang, ya. Ya, untuk mungkin perlu diubah, ya, mungkin perlu diubah, ya, dalam proses pengambilan keputusan juga, karena kalau anak muda hanya diminta datang dan mengikuti kegiatan itu merasa monoton juga, ya. Atau mereka diberi kesempatan untuk berpendapat juga, itu bisa meningkatkan kreativitas ide juga. Terus dalam berkreasi dan ikut menentukan kegiatan juga, dan tentu rasa memiliki terhadap lingkungan akan semakin besar, ya. Jadi tantangan generasi muda maupun Gen Z itu sangat berat juga, ya, di lingkungan juga merasa bosan atau monoton juga. Tapi kalau diimbangin sama kreativitas atau berpendapat, forum, diskusi juga, itu bisa lah untuk meningkatkan mood generasi muda sekarang, ya. Untuk meningkatkan kreativitas untuk di lingkungan juga, ya. Contohnya kayak membuat anyaman, ya, anyaman.

apa itu bisa meningkatkan kreativitas, ide, inovasi kita untuk di lingkungan daerah juga, di lingkungan desa juga, untuk generasi Gen Z sekarang. Untuk Sobat Bahana, mari lakukan dengan kegiatan ini untuk tentunya yang generasi muda maupun Gen Z sekarang, ikutlah partisipasi dalam kegiatan lingkungan. Untuk kalau bosen ya carilah berpendapat, umpamanya suatu RT maupun suatu itu, ajukan pendapat kalian untuk kreasi, untuk mencari ide yang dilungkan sekitar kalian itu bisa maju ya, bisa maju, bisa berkembang juga ya, seperti itu untuk generasi muda sekarang maupun generasi mina sekarang. Gimana sih untuk perkembangan besar ini bisa tercapai di lingkungan kalian? Ya, buatlah salah satu ide cermelang. Dari ide kecil pun, dari ide kecil pun bisa meningkatkan kemajuan lingkungan desa juga, terus meningkatkan masyarakat yang madani maupun maju. Itu bisa juga sih untuk generasi muda, generasi Gen Z sekarang. Jangan mau kalah lah ya untuk muda, apa itu, gadan bergeraknya dunia sekarang. Jangan mudah kalah sama generasi-generasi sebelumnya ya. Ayo para generasi muda maupun Gen Z, saya sarankan jangan jadi penonton. Penonton dalam istilah itu menonton seseorang tapi enggak melakukan apa-apa. Jadilah penggerak untuk masa depan. Terus jadilah generasi yang cermelang maupun generasi yang mudah membawa kemajuan lingkungan desa maupun daerah juga bisa ya. Mari Gen Z maupun generasi muda sekarang, tingkatkan ide kreativitas Anda di lingkungan desa Anda juga untuk meningkatkan kemajuan dalam UMKM ya, perkembangan juga itu bisa ya untuk generasi muda. Gampang loh sini ya sekarang mencari ide maupun tren yang sangat seleranya pada Gen Z itu gampang banget buat kalian ya, tapi peluangnya juga sangat besar juga buat kalian. Oke, buat Gen Z tetap semangat, aku nanti ada pertanyaan buat generasi muda sekarang. Oke, tetap stay tune di Bahana FM Radio 104,5 FM Ngawi.

Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, belakangan ini pembahasan tentang Undang-Undang Perampasan Aset kembali ramai. Banyak yang bertanya, sepenting apa sih aturan ini? Sederhananya, Sobat Bahana, Undang-Undang Perampasan Aset bertujuan memberi dasar hukum agar harta hasil kejahatan seperti korupsi, pencucian uang, hingga narkotika bisa disita negara melalui proses hukum. Jadi bukan hanya pelakunya yang dihukum, tetapi juga keuntungan dari kejahatannya tidak lagi bisa dinikmati. Mengapa ini penting? Karena kerugian akibat korupsi bukan sekedar angka di atas kertas. Uang yang seharusnya menjadi jalan, sekolah, pelayanan kesehatan atau bantuan untuk masyarakat bisa hilang karena diselewengkan. Ketika aset, hasil, kejahatan berhasil dipulihkan, negara memiliki peluang mengembalikan nilai yang hilang untuk kepentingan publik. Namun, di sisi lain banyak pihak juga mengingatkan bahwa kewenangan perampasan aset harus disertai perlindungan hak asasi dan pengawasan yang ketat. Jangan sampai aturan yang baik justru membuka celah penyalahgunaan wewenang. Artinya penegakan hukum harus tetap adil, transparan, dan berdasarkan pembuktian yang kuat. Nah, Sobat Bahana, pada akhirnya pertanyaannya bukan hanya perlu tidak, tetapi bagaimana memastikan undang-undang ini mampu memberantas kejahatan sekaligus melindungi hak warga negara. Kalau menurut Anda, Sobat Bahana, apakah Undang-Undang Perampasan Aset merupakan langkah penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia? Sampaikan pendapat Anda di 104,5 FM Bahana Radio. Saya O. Bahana, pamit undur, sampai jumpa di minggu

0: depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Sobat Bahana, isu lain yang lagi ramai banget tahun ini adalah meningkatnya masalah kesehatan mental pada remaja dan kaitannya dengan kondisi keluarga. Nah, gimana tuh? Data terbaru bahkan menunjukkan cukup banyak nih remaja Indonesia mengalami kecemasan dan depresi. Banyak faktor penyebabnya, tekanan sekolah, overthinking, media sosial, sampai suasana rumah yang kurang nyaman. Kadang anak terlihat biasa aja, padahal sebenarnya capek secara mental. Di sisi lain nih, orang tua juga sering gak sadar karena sibuk bekerja atau menganggap anak hanya kurang bersyukur. Padahal sekarang kesehatan mental menjadi isu serius yang benar-benar sedang diperhatikan pemerintah dan sekolah.

Ini aku ada pertanyaan buat Bahana Lovers nih. Sekarang giliran kalian yang menjawab 3 pertanyaan dari saya. Apa potensi terbesar anak muda di Ngawi dan apakah anak muda sekarang sudah cukup aktif dalam kegiatan masyarakat? Apa yang membuat kalian mau atau justru malas ikut kegiatan masyarakat? Yuk, sampaikan pendapat kalian di WhatsApp Bahana 085634545454545. Terus sebutkan dalam jawaban yang saya pertanyakan tadi, boleh cerita pengalaman kalian, kritik ataupun untuk membuat Ngawi menjadi lebih baik ya, boleh di WhatsApp di Bahana Radio FM Ngawi. Terus dalam ternyata banyak banget pendapat dari Bahana Lovers, ada yang mengatakan bahwa anak muda Ngawi punya potensi besar di bidang digital dan bisnis online. Ada juga yang mengatakan bahwa anak muda akan lebih tertarik mengikuti kegiatan masyarakat kalau kegiatannya dibuat lebih menarik ya, atau dan sesuai dengan perkembangan zaman sekarang. Nah, menarik banget ya, dari sini kita bisa membuat bahwa sebenarnya anak muda bukan hanya peduli, tidak hanya peduli juga, tapi generasi muda sekarang tidak hanya juga dalam berpendapat juga. Terus anak muda sekarang bisa mengendalikan kreativitas, ide, inovasi dan perkembangan zaman sekarang ya. Untuk Bahana Lovers, dalam pesan ini saya menyampaikan dalam mereka hanya membutuhkan ruang dan kesempatan dan lingkungan yang mendukung mereka untuk bergerak ya. Dalam sekarang, jadi generasi muda sekarang jangan jadi penonton aja, mari kita sebagai anak muda untuk bergerak untuk perkembangan zaman sekarang ya. Untuk Bahana Lovers, jangan lupa kritik dan saran ditunggu di nomor WA-nya, nanti dibales ya. Oke, okay. Terima kasih untuk tetap stay tune di Bahana FM Radio 104,5 FM Radio Bahana Ngawi.

Oke, kali ini kita closingan, udah siang ya. Buat kamu yang masih muda dan sedang mendengarkan Radio Bana FM Ngawi, jangan pernah berpikir bahwa generasi usia muda sekarang berarti kita belum bisa melakukan sesuatu untuk daerah kita. Dan tidak harus langsung melakukan perubahan besar ya, teman-teman. Mulai saja dari hal sederhana mau hal kecil. Contohnya, kerja bakti di lingkungan maupun membantu kegiatan sosial dan banyak macam mempromosikan UMKM lokal dan membuat konten positif tentang Ngawi, terus mengikuti kegiatan Karang Taruna maupun sekedar memberikan ide atau ketika ada kegiatan di lingkungan sekitar, karena perubahan itu tidak hanya selalu dari diri kita sendiri maupun tidak selalu dimulai dari orang yang punya jabatan maupun kekuasaan, tapi perubahan juga bisa dimulai dari anak muda generasi Gen Z yang mau bergerak. Oke, untuk jadi Bana Lovers, Ngawi punya potensi besar ya. Untuk salah satunya kekuatan terbesarnya adalah contohnya generasi anak muda sekarang maupun anak generasi Gen Z sekarang. Jadi kreativitas anak muda itu ada, energi ada, terus teknologi juga ada. Tinggal bagaimana kita semuanya digunakan untuk sesuatu yang hal positif. Karena masa depan Ngawi bukan hanya untuk generasi berikutnya, masa depan Ngawi juga sedang kita menggunakan, bangun mulai dari hari ini ya. Masa depan Ngawi itu juga punya milik generasi muda dan generasi Gen Z sekarang. Oke, saya pamit undur diri, tetap menguasai tentang dalam digital dunia, tetap kreatif dan jangan

0: takut ikut berkontribusi karena salah satu langkah hal kecil pun dan kita beri menjadi perubahan yang besar untuk Ngawi di masa depan ya. Tetap di Radio Bana FM Ngawi, saya pamit undur diri, saya Akmal Darunaja selalu menemani aktivitas Bana Lovers. Terima kasih, saya pamit undur diri, saya Akmal Darunaja. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
2: Ngerayu ya?
1: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
2: Mau nambah lagi?
1: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana toh?
2: Ini loh mas, dikasih bawang.
3: Hah? Bambang?
2: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
4: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2 nomor 34 Ngawi.

0: Sobat Bahana, tahu nggak nih, kalau sekarang banyak banget keluarga yang menghadapi masalah ekonomi dan tekanan hidup yang bikin suasana rumah itu jadi lebih sensitif. Harga kebutuhan naik, pekerjaan makin susah dicari, dan banyak orang tua akhirnya gampang stres atau emosinya cepat naik. Dampaknya bukan ke keluarga atau keuangan saja, tapi juga di hubungan di rumah. Hal kecil bisa jadi pertengkaran besar karena semua lagi sama-sama lelah. Banyak anak akhirnya memilih diam di kamar atau lebih sering di luar rumah karena merasa suasana rumah terlalu tegang. Ini jadi kondisi yang cukup relate nih buat banyak keluarga sekarang.
1: Sobat Bahana, kebiasaan warga yang sering membuang sampah sembarangan salah satu dari beberapa yang menyebabkan terjadinya banjir. Upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah banjir adalah dengan tertib dalam perilaku buang sampah pada tempatnya, terlebih saat musim hujan sudah tiba. Pesan ini disampaikan oleh 104,5 FM Bahana Radio.

0: Tahun sekarang ini juga lagi sering dibahas soal aturan pembatasan media sosial untuk anak dan remaja. Sobat Bahana, pemerintah Indonesia bahkan mulai memperketat akses media sosial untuk usia tertentu karena dianggap berpengaruh ke mental dan pola hidup anak. Banyak orang tua sekarang mulai bingung gimana cara ngontrol anak di area digital. Karena kalau terlalu dibatasi, anak merasa dikekang. Tapi kalau terlalu bebas, juga takut bertambah buruk. Akhirnya muncul tantangan baru dalam keluarga modern. Bukan cuma soal mendidik, tapi juga soal menjaga anak tetap aman di dunia internet.
1: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
2: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
1: Bedane piye wae, Bu?
2: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
1: Lan kelas B?
2: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan, koyoto kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
1: Nah, terus nek kelas C?
2: Sing kelas C, tahan telu sampai patang sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging, dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, Pak. Dan luweh mesti.

0: Bloro.
1: Toko Mandiri Tani, Pilang Randu Blatung Bloro.
2: Toko UD Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
3: Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
4: Ugi Sumatyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Guys, guys, itu Mohan ya?
6: Hai guys.
5: Ya ampun, dia kesini loh.
7: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
5: Iya bener.
7: Spill dong.
6: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
5: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
6: Of course. Apalagi sekarang tropical scentnya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
5: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
6: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
6: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
5: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
6: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
8: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Anda menikmati Ngopi Bahana.
1: Radio Informasi dan Hiburan.

0: Ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Kamis 3 September 2026 bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Media, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Lamongan. Sobat, BPBD Lamongan imbau warga di 21 kecamatan waspada angin kencang. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prames Suara Lamongan, Lia.
1: Baik sobat, informasi dari Lamongan terkait peringatan dini cuaca yang dikeluarkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Lamongan berdasarkan data dari BMKG Stasiun Meteorologi Juanda dan Maritim Perak, Kabupaten Lamongan saat ini tengah menghadapi potensi angin kencang. Fenomena ini diperkirakan memiliki kecepatan angin mencapai 27 hingga 37 km per jam yang umumnya terjadi pada rentang waktu siang hingga sore hari di tengah kondisi cuaca yang cenderung cerah tanpa hujan. Dari total 27 kecamatan yang ada di Lamongan, 21 kecamatan ditetapkan masuk dalam zona wilayah yang perlu meningkatkan kewaspadaan ekstra. Daftar 21 kecamatan terdampak ada Brondong, Paciran, Solokuro, Laren, Maduran, Kali Tengah, Sugio, Sukodadi, Mantup, dan beberapa kecamatan lainnya. Sementara itu, kecamatan lain terpantau belum masuk dalam daftar himbauan ini, yakni Blulu, Sukorame, Karangbinangun, Sarirejo, Kedumbring, dan Pucuk. Pihak BPBD Lamongan menghimbau masyarakat, khususnya yang beraktivitas di luar ruangan di wilayah-wilayah tersebut, untuk mewaspadai potensi pohon tumbang, serta baliho atau benda-benda yang rentan ambruk diterpa angin kencang. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
0: Lia, reporter Radio Prame Suara Lamongan. Berikutnya kita menuju Kota Magetan. Sobat, pesan pengayoman ke Ketua DPRD Magetan yang baru. Perketat pokir, tapi jangan matikan aspirasi rakyat. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
2: Baik, terima kasih. Sobat, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Magetan Pangayoman meminta Ketua DPRD Magetan yang baru Rin Nur Asia memperketat mekanisme pokok pikiran atau pokir anggota dewan. Namun, ia mengingatkan agar pembenahan sistem setelah munculnya persoalan pokir tidak justru membuat aspirasi masyarakat yang diserap melalui reses terendah.

0: politik diperjuangkan. Menurut dia, Pokir merupakan bagian penting dari fungsi DPRD karena bersumber dari hasil reses anggota Dewan. Dalam kegiatan tersebut, anggota DPRD turun langsung untuk mengetahui kebutuhan masyarakat. Pangayoman mengatakan, anggota DPRD kerap menemukan persoalan infrastruktur secara langsung ketika melakukan reses seperti jalan rusak, jembatan yang membutuhkan perbaikan hingga akses penghubung antar desa.
1: Pokir itu sangat penting. Ya, jadi bukan buat masyarakat, tetapi justru buat pembangunan di desa. Karena basicnya Pokir kan dari reses, tahu betul kondisi jalan yang rusak, jembatan-jembatan yang rusak. Gitu. Jadi kalau kemudian Pokir ini terhambat, kita ya sedih. Nah, sekarang kita sedang memperbaiki mekanisme-mekanisme sesuai arahan dari KPK. Jadi kita berharap ini nanti apa kita bisa memperbaiki sistemnya, nah, ini bisa jalan lagi.
0: Pangayoman tak menampik persoalan parkir yang mencuat sebelumnya menjadi pembelajaran penting bagi DPRD Magetan. Karena itu, DPRD kini berupaya memperbaiki mekanisme agar pengusulan dan pelaksanaan parkir memiliki prosedur yang jelas serta sesuai ketentuan. Ia berharap kepemimpinan RIN dapat melanjutkan pembenahan tersebut tanpa menghilangkan fungsi parkir sebagai instrumen untuk menyampaikan kebutuhan masyarakat. Menurut Pangayoman, kebutuhan terhadap parkir justru semakin penting di tengah keterbatasan anggaran desa. Pangayoman mengatakan DPRD memiliki posisi strategis untuk memperjuangkan kebutuhan masyarakat yang tidak selalu bisa terakomodasi melalui perencanaan perangkat daerah. Ia mencontohkan persoalan infrastruktur penghubung antar desa yang masih ditemukan di sejumlah wilayah Magetan. Menurut dia, perangkat daerah cenderung menyusun perencanaan secara makro, sementara anggota DPRD memperoleh gambaran lebih spesifik mengenai kebutuhan masyarakat ketika turun langsung melalui reses. Karena itu, Pangayoman menilai pembenahan Pokir harus dilakukan dengan tetap mempertahankan substansi utama, yakni memperjuangkan kebutuhan masyarakat berdasarkan hasil reses.
1: Pokir ini sekarang dengan hanya desa dikurangi sangat penting. Benarnya kalau benar-benar reses gitu, yang disentuh itu pasti yang memang betul-betul penting untuk masyarakat desa ini.
0: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocara Syafa melaporkan, kita kembali ke studio.
2: Adimas, reporter Radio Rasi Media. Berikutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat, pengendara motor meninggal dunia di Ring Road Ngawi, diduga jadi korban tabrak lari. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana Ngawi, Erlinda.
3: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, suasana jalan lingkar Ring Road Desa Tawun, Kecamatan Kasruhan, Kabupaten Ngawi mendadak geger setelah kecelakaan maut terjadi pada Selasa 1 September 2026 siang. Seorang pengendara Honda Beat Nur Wahyudi, 38 tahun, meninggal dunia di lokasi setelah motornya diduga bertabrakan dengan sebuah truk. Warga Desa Klitik, Kecamatan Geneng itu ditemukan tergeletak di badan jalan dengan luka berat pada bagian kepala dan kaki. Tak jauh dari korban, sepeda motor Honda Beat bernomor polisi AE2694MN tampak mengalami kerusakan pada bagian depan. Warga sekitar Miftahul Huda mengaku tidak menyaksikan langsung peristiwa tersebut. Ia baru mengetahui kecelakaan setelah mendatangi lokasi dan melihat korban sudah dalam kondisi tergeletak.
4: Tahu saya itu sudah keadaan seperti itu, Pak.
5: Posisinya gimana?
4: Posisinya seperti itu.
5: Posisinya gimana?
4: Seperti itu, sudah mengalami kecelakaan.
5: Tergeletak di dekat motornya?
4: Iya, tergeletak dekat motornya.
5: Apa sama apa itu, Pak?
4: Kalau itu nggak tahu, Pak. Saya sampai sini itu sudah dalam kondisi seperti itu.
6: Masa naik motor juga?
4: Iya, saya naik motor juga sampai situ. Terus balik ke sana, balik ke selatan lagi.
5: Kondisinya gimana? Meninggal?
4: Meninggal, Pak.
5: Meninggal. Berapa orang?
4: Cuma satu orang, Pak.
5: Satu orang?
4: Iya.
3: Informasi sementara menyebutkan kecelakaan bermula ketika korban diduga hendak melakukan putar arah. Pada saat bersamaan datang sebuah truk hingga terjadi benturan. Nahas, usai kecelakaan kendaraan yang diduga menabrak korban justru meninggalkan lokasi. Petugas kepolisian yang datang ke lokasi langsung mengamankan area dan melakukan olah TKP. Sejumlah saksi dimintai keterangan, sementara rekaman kamera CCTV di sekitar lokasi turut ditelusuri untuk mencari petunjuk mengenai kendaraan yang diduga terlibat. Jenazah Nur Wahyudi selanjutnya dibawa ke kamar jenazah RSUD Dr. Suroto Ngawi untuk menjalani pemeriksaan dan visum. Hingga kini, unit penegak hukum atau Gakum Satlantas Polres Ngawi masih menyelidiki kasus tersebut. Polisi berupaya memastikan kronologi kejadian sekaligus mengungkap identitas kendaraan yang diduga

0: meninggalkan lokasi setelah kejadian. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita menuju kota Lamongan. Sobah, musibah di Merakura. Kebakaran hebat hanguskan 13 truk trailer dan juga palet kayu PT Silok Tuban. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio. Ronggo di Lamongan, Bagus.
2: Baik, terima kasih. Kebakaran hebat melanda area kargo jati PT Silok di Desa Telogowaru, Kecamatan Merakura, Kabupaten Tuban pada Rabu 2 September 2026 sekitar siang hari. Lokasi tersebut merupakan tempat penyimpanan palet kayu alas semen sekaligus area parkir truk trailer. Berdasarkan informasi petugas damkar Tuban, sekitar 13 truk trailer dan tumpukan palet kayu ikut terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Kabid Pemadam Kebakaran Satpol PP dan Damkar Tuban Sutaji mengatakan laporan kebakaran diterima sekitar pukul 14.22 WIB. Petugas dari Pos Mako dan Pos Banjar langsung dikerahkan dengan bantuan perusahaan terdekat serta Forkopimda untuk melakukan pemadaman. Api berhasil dipadamkan setelah sekitar 2 jam meski petugas sempat terkendala angin kencang dan banyaknya material yang mudah terbakar.
3: Ya, kami tadi mendapat laporan sekitar pukul 14.22 ya, masuk ke menteri kami bahwa telah terjadi kebakaran di silok sini. Mendapati laporan tersebut, segera kami perintahkan teman-teman dari dua pos, Pos Mako, kemudian Pos Banjar, dan kita juga minta dari perusahaan terdekat untuk membantu bersama rekan-rekan Forkopimda untuk melaksanakan pemadaman. Informasi dari pemilik tadi ada truk sejumlah 13 informasinya, kemudian ada palet ini, tumpuan palet yang terbakar. Dan sampai hari ini itu masih terbakar, mungkin nggak sampai 2 jam kita bisa padamkan ini, yang palet-palet itu.
2: Hingga pemadaman selesai, penyebab kebakaran dan total kerugian masih belum diketahui dan akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan pihak pemilik. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
1: Bagus, reporter Radio Ronggo Hati, Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya Agus bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: penuh informasi dan hiburan.
1: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
2: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
1: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
2: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
1: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi, berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
0: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojo 119 Ngawi. Selamat siang Sobat Bana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Apa kabar di siang hari ini yang cuacanya panas? Mudah-mudahan hatinya gak panas.

panas tambah adem aja. Yang mau gabung diajak ngopi Bahana, masih bareng Lupita Bahana dan Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah ya. Nanti ada informasi-informasi dari Bank UMKM Jawa Timur buat sobat penas semuanya di siang hari ini, yang barusan gabung juga di X-Space Radio ataupun barusan gabung di 104,5 FM Bahana Radio, radio visualnya Radio Bahana FM Ngawi ya. Selamat siang semuanya. Jangan lupa juga ya topik kita hari ini ya sobat penas semuanya, hari Kamis ya. Nah ini anak muda Ngawi ya, mengenai anak muda Ngawi jadi penonton atau ikut bergerak ya. Nah ini peran anak muda dalam perkembangan lingkungan dan daerahnya, potensi anak muda dalam pendidikan, kreativitas, komunitas dan usaha, hal-hal sederhana yang bisa dilakukan anak muda untuk memberikan dampak di lingkungan sekitar ya. Nah ini menurut sobat panas semuanya untuk anak muda Ngawi ini ya, ini jadi penonton atau ikut bergerak gitu ya. Ditunggu opininya. Nanti bisa WA di 0856345445, masih bareng Lupita Bahana dan Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah. Kali ini ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur ya buat sobat penas semuanya di siang hari ini ya. Yang butuh modal untuk usaha ya, ada kredit multiguna dipergunakan untuk pembiayaan pembuatan renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor, biaya alat-alat pertanian, biaya sekolah dan lain-lain, atau jenis kredit yang sifatnya konsumsi. Terus ada kredit pertanian dan peternakan dengan angsuran musiman, suku bunga sangat murah, mulai 0,5 hingga 0,9% per bulan, jangka waktunya bisa 3 tahun, plafon sesuai kebutuhan. Terus ada kredit mulus dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif non pertanian, bunganya 0,8 per bulan, plafon maksimal 200 juta, jangka waktunya 3 tahun. Terus ada kredit kusuma dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif ya, meliputi dagang, jasa industri, talangan untuk kontraktor atau pemborong, bunganya 0,9% per bulan. Untuk angsuran jangka waktunya 5 tahun, untuk musiman jangka waktunya 3 tahun ya. Kita lanjutkan lagi di Ajang Ngopi Bahana, masih bareng Lupita Bahana dan Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah ya. Tapi kita hari ini khususnya untuk anak muda Ngawi ya, ini jadi penonton atau ikut bergerak. Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 0856345445.

0: Pak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food, segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lae ning omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono ora duwe laene ngomah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi, berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio. Kita lanjutkan lagi di ajang ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana, dan yang mau gabung masih ditunggu, nanti bisa WA di 0856345445 ya. Suasana di siang hari ini yang begitu panas ya. Yang mau gabung jangan lupa juga topik kita hari ini, anak muda ngawit jadi penonton atau ikut bergerak ya. Yang mau gabung silahkan, masih ditunggu, nanti bisa WA di 0856345445. Yang di siang hari ini

Barusan makan siang ya. Biasanya kalau jam segini tuh banyak sekali makan siang ya, ngajak teman-teman ya. Kira-kira makan siangnya di mana? Yang mau gabung silakan saja, masih ditunggu. Nanti bisa WA di 0856345454545 ya, ataupun di siang hari ini yang barusan gabung juga di Xpace Radio, ataupun yang barusan kamu di live streaming ya di www.banfmngawi.com. Selamat siang semuanya ya. Nah, menurut kamu anak muda Ngawi itu jadi penonton atau ikut bergerak ya? Yang sudah gabung, terima kasih banget tadi udah gabung melalui WA Bahana. Jangan cuma bertanya apa yang bisa saya dapat, tapi juga apa yang saya berikan, katanya gitu. Terus dari Agung, terima kasih, jadi penonton boleh tapi jangan selamanya, sesekali turun ke lapangan dan ikut membuat perubahan. Dari Dinda yang ada di Kendang, perubahan memang gak instan, yang penting konsisten dan jangan gampang menyerah. Dari Jovan, terima kasih Jovan udah gabung ya. Ini Jovan yang ada di Paran, saya ingin anak muda Ngawi dikenal bukan hanya karena nongkrongnya, tapi karena prestasi dan karya-karyanya. Terus dari Rizka, jangan menunggu diajak, kalau punya gagasan bagus coba tawarkan dan ajak teman-teman. Dari Bayu, ini terima kasih Bayu. Menurut saya pemerintah dan anak muda harus jalan bersama. Anak muda punya ide, pemerintah bisa membantu membuka ruang gitu katanya. Terima kasih udah gabung diajak ngopi Bahana. Yang mau gabung lagi ya, masih ditunggu, nanti bisa WA di 0856345454545 ya. Suasana di siang hari ini yang mungkin juga lagi menikmati kebersamaan barengan keluarga, barengan teman-teman ya. Selamat siang semuanya. Tapi kita hari ini ya, support penuh semuanya. Nah, ini mengenai anak muda Ngawi ya, jadi penonton atau ikut bergerak gitu. Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 0856345454545. Masih diajak ngopi Bahana bersama Bank UMKM Jawa Timur, cepat mudah murah. Dan ada informasi lagi dari Bank UMKM Jawa Timur ya, hanya dengan jaminan BPKB dan sertifikat saja, dan juga memberikan kredit dengan jaminan tabungan dan deposito dengan bunga sangat murah ya. Di Bank UMKM Jawa Timur melayani tabungan perorangan maupun badan, juga menerima tabungan dan deposito, dijamin LPS, dan juga ada ATM-nya. Bisa membayar listrik, telepon, angsuran kendaraan bermotor, sama transfer di Bank UMKM Jawa Timur. Ini bank milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur. Alamatnya ya, kantor cabang Ngawi, Jalan S. Parman 8 atau depan PDAM, teleponnya 0351-749-778. Kantor Kas Cukuruko, Jalan Mojopahit 45, telepon 731-412. Kantor Kas Sine, Jalan Raya Sine 31, telepon 611-031. Kantor Kas Padas, Jalan Raya Padas Caruban, Desa Kedong Prau, telepon 745-076. Kantor Kas Widodaren, Jalan Raya Wali Kukun Grambe, Selatan Balai Desa Wali Kukun, telepon 671300. Kantor Kas Geneng, Jalan PK Sutono Genengawi, telepon 447-7832. Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah. Kita lanjutkan lagi di ajang ngopi Bahana, masih bersama saya Lupita Bahana, dan yang mau gabung masih ditunggu, nanti bisa WA di 0856345454545.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar toh Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali toh. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana, Sobat Bahana semuanya. Temanya anak muda Ngawi itu jadi penonton atau ikut bergerak gitu.

ya. Ditunggu opininya nanti bisa WA di 0856345445 ya. Yang sudah gabung tadi ya melalui WA Bahana di 0856345445. Terima kasih buat Niken yang ada di Ngawi. Anak muda jangan hanya menjadi pengguna produk, kita juga harus belajar menjadi pencipta dan pengusaha. Dari Eko yang dari Pitu, kalau ada komunitas yang bergerak di bidang lingkungan, saya tertarik ikut masalah lingkungan juga tanggung jawab anak muda, katanya gitu. Dari Anissa, terima kasih Anissa. Kita harus mulai peduli dengan masalah di sekitar, bukan cuma ini ya masalah yang sedang viral, katanya gitu. Terima kasih udah gabung di Ajang Ngopi Bahana bersama Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah ya. Kali ini ada informasi lagi dari Bank UMKM Jawa Timur. Sobat Bahana, di Bank UMKM Jawa Timur ini bank milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur. Alamatnya kantor cabang Ngawi, Jalan S. Parman 8, depan PDAM. Teleponnya 0351-749-778. Kantor Kajogoroko, Jalan Mojopahit 45, teleponnya 731-412. Kantor Kas Sini, Jalan Raya Sini 31, teleponnya 611-031. Kantor Kas Padas, Jalan Raya Padas Caruban, Desa Kedung Perahu, telepon 745076. Kantor Kas Widodaren, Jalan Raya Wali Kukun Ngerambe, Selatan Balai Desa Wali Kukun, teleponnya 671300. Kantor Kas Ngeneng, Jalan Biki Sudono Ngenengawi, telepon 447-7832. Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah. Kita lanjutkan lagi di Ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana dan Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah ya. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya, Sobat Bahana semuanya. Nah, ini anak muda Ngawi jadi penonton atau ikut bergerak gitu. Sobat Bahana semuanya, sampai di sini dulu di Ajang Ngopi Bahana di sesi yang pertama ya bersama Bank UMKM Jawa Timur. Nanti Lupita balik lagi di sesi yang kedua.

0: 104,5 FM Bana Radio. Pengendara motor meninggal dunia di Ring Road Ngawi diduga jadi korban tabrak lari. Untuk informasi selengkapnya kita hubungi reporter Bana. Silakan Erlinda.
1: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda mengaporkan. Sobat, suasana jalan lingkar Ring Road Desa Tawun, Kecamatan Kasruan, Kabupaten Ngawi mendadak geger setelah kecelakaan maut terjadi pada Selasa 1 September 2026 siang. Seorang pengendara Honda Beat Nur Wahyudi, 38 tahun, meninggal dunia di lokasi setelah motornya diduga bertabrakan dengan sebuah truk. Warga Desa Klitik, Kecamatan Geneng itu ditemukan tergeletak di badan jalan dengan luka berat pada bagian kepala dan kaki. Tak jauh dari korban, sepeda motor Honda Beat bernomor polisi AE2694MN tampak mengalami kerusakan pada bagian depan. Warga sekitar Miftahul Huda mengaku tidak menyaksikan langsung peristiwa tersebut. Ia baru mengetahui kecelakaan setelah mendatangi lokasi dan melihat korban sudah dalam kondisi tergeletak.
2: Tahu saya itu sudah keadaan seperti itu, Pak.
3: Posisinya gimana?
2: Posisinya seperti itu.
3: Posisinya gimana?
2: Seperti itu sudah mengalami kecelakaan.
3: Tergeletak di dekat motornya?
2: Iya, tergeletak dekat motornya.
3: Apa sama apa itu, Pak?
2: Kalau itu nggak tahu, Pak. Saya sampai sini itu sudah dalam kondisi seperti itu.
4: Makanan

0: meninggal, Pak.
1: Meninggal. Berapa orang?
0: Cuma satu orang, Pak.
1: Satu orang.
0: Iya.
2: Informasi sementara menyebutkan kecelakaan bermula ketika korban diduga hendak melakukan putar arah. Pada saat bersamaan datang sebuah truk hingga terjadi benturan. Nahas, usai kecelakaan kendaraan yang diduga menabrak korban justru meninggalkan lokasi. Petugas kepolisian yang datang ke lokasi langsung mengamankan area dan melakukan olah TKP. Sejumlah saksi dimintai keterangan, sementara rekaman kamera CCTV di sekitar lokasi turut ditelusuri untuk mencari petunjuk mengenai kendaraan yang diduga terlibat. Jenazah Nur Wahyudi selanjutnya dibawa ke kamar jenazah RSUD Dr. Suroto Ngawi untuk menjalani pemeriksaan dan visum. Hingga kini, unit penegak hukum atau Gakum Satlantas Polres Ngawi masih menyelidiki kasus tersebut. Polisi berupaya memastikan kronologi kejadian sekaligus mengungkap identitas kendaraan yang diduga meninggalkan lokasi setelah kejadian.
3: Terima kasih Erlinda dan selamat bertugas, Sobat. Pengendara motor meninggal dunia di Ring Road Ngawi diduga jadi korban tabrak lari. Kita kembali lagi di Ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana dan sampai nanti jam 2 siang.

0: untuk informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.
2: 104,5 FM Bahana Radio.
0: Radio Informasi dan Hiburan.
3: Menjadi teman setia kala pagi kala senja, nyanyikan curah rasamu lewat radio Bahana FM.
2: 104,5 FM Bahana Radio. Selamat siang Sobat Bahana, apa kabar? Di siang hari ini kembali lagi Lupita Bahana menemani di ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana. Yang mau gabung jangan lupa juga topik kita hari ini ya Sobat Bahana semuanya, masih tentang ini ya, tentang anak ngawi gitu ya. Nah menurut Sobat Bahana semuanya itu ya, untuk anak ngawi ini jadi penonton atau ikut bergerak gitu. Ditunggu opininya nanti bisa WA di 0856 345 4545. Masih bareng Lupita Bahana sampai nanti jam 2 siang.

Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, belakangan ini pembahasan tentang Undang-Undang Perampasan Aset kembali ramai. Banyak yang bertanya, sepenting apa sih aturan ini? Sederhananya, Sobat Bahana, Undang-Undang Perampasan Aset bertujuan memberi dasar hukum agar harta hasil kejahatan seperti korupsi, pencucian uang, hingga narkotika bisa disita negara melalui proses hukum. Jadi bukan hanya pelakunya yang dihukum, tetapi juga keuntungan dari kejahatannya tidak lagi bisa dinikmati. Mengapa ini penting? Karena kerugian akibat korupsi bukan sekedar angka di atas kertas. Uang yang seharusnya menjadi jalan, sekolah, pelayanan kesehatan atau bantuan untuk masyarakat bisa hilang karena diselewengkan. Ketika aset, hasil, kejahatan berhasil dipulihkan, negara memiliki peluang mengembalikan nilai yang hilang untuk kepentingan publik. Namun, di sisi lain banyak pihak juga mengingatkan bahwa kewenangan perampasan aset harus disertai perlindungan hak asasi dan pengawasan yang ketat. Jangan sampai aturan yang baik justru membuka celah penyalahgunaan wewenang. Artinya penegakan hukum harus tetap adil, transparan, dan berdasarkan pembuktian yang kuat. Nah, Sobat Bahana, pada akhirnya pertanyaannya bukan hanya perlu tidak, tetapi bagaimana memastikan undang-undang ini mampu memberantas kejahatan sekaligus melindungi hak warga negara. Kalau menurut Anda, Sobat Bahana, apakah undang-undang perampasan aset merupakan langkah penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia? Sampaikan pendapat Anda di 104,5 FM Bahana Radio. Saya O Bahana, pamit undur, sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Sintar Sintar.
1: Mas Silva.
2: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
3: Ah, ngerayu ya?
2: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
3: Mau nambah lagi?
2: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana toh?
3: Ini loh mas, dikasih bawang.
0: Hah? Bambang?
3: Bawang mas, ini loh. Kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
4: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2 nomor 34 Ngawi.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Windscare
3: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana, masih bareng Lupita Bahana. Dan yang mau gabung ya, jangan lupa juga topik kita hari ini ya Sobat Bahana semuanya, anak muda Ngawi jadi penonton atau ikut bergerak gitu ya. Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 085634545 ya. Selamat siang semuanya, yang di siang hari ini ya, banyak sekali aktivitas yang dikerjakan ataupun ada juga yang lagi menikmati kebersamaan juga barengan keluarga ya. Selamat siang semuanya, mudah-mudahan di siang hari ini masih tetap semangat ya. Kalaupun banyak sekali aktivitas, mudah-mudahan aktivitas berjalan dengan lancar, penuh semangat ya. Stamina masih tetap prima ya pastinya di siang hari ini ya. Yang mau gabung masih ditunggu, nanti bisa WA di 085634545 ya. Nah ini, kamu sebagai anak muda Ngawi ya, ini jadi penonton saja atau ikut bergerak gitu ya, sebagai anak muda ini ya yang sudah gabung, terima kasih udah gabung ya. Dari siapa ini ya yang udah gabung ya? Dari Dela ini ya, terima kasih Dela udah gabung ya. Dela yang ada di Ngerambe ini, saya ingin anak muda Ngawi lebih percaya diri, banyak yang punya kemampuan tapi minder untuk tampil. Farhan ini ya, media sosial bisa jadi alat perubahan kalau digunakan untuk edukasi dan promosi potensi daerah katanya gitu. Terima kasih. Dari Siti, terima kasih Siti udah gabung ya. Menurutku ikut bergerak gak harus selalu ikut organisasi, membantu masyarakat sekitar juga sudah bagus. Dari Gilang yang ada di Jogorogo, terima kasih Gilang udah gabung ya. Kalau punya ide bagus, jangan cuma disimpan, cari teman dan mulai kerjakan. Terima kasih Elsa, selamat siang Mbak Lupita. Ya, saya yang ada di Paron, jangan hanya menunggu lapangan pekerjaan, anak muda juga bisa menciptakan peluang lewat usaha, katanya gitu ya. Terima kasih. Terus dari Rian, ya dari Widodaren, saya berharap lebih banyak event kreatif di Ngawi yang melibatkan anak muda. Dari Putri yang ada di Gedung Galar, anak muda harus berani keluar dari zona nyaman dan mencoba hal yang baru. Dari Adit yang ada di Ngawi, menjadi penonton itu mudah, ikut bergerak memang capek tapi hasilnya jauh lebih membanggakan. Dari Maya yang ada di Karangjati, kalau ada kegiatan anak muda yang positif, saya pasti dukung daripada waktu habis untuk nongkrong gak jelas. Dari Tegar yang ada di Ngawi, terima kasih Tegar. Banyak potensi anak muda Ngawi di bidang olahraga, seni, bisnis, dan digital.

harus ada ruang untuk berkembang. Terima kasih banget udah gabung di Ajang Ngopi Bana. Yang mau gabung lagi masih ditunggu, nanti bisa WA di 0856345445 ya. Masih bareng Lupita Bana, dan yang mau gabung masih ditunggu sampai nanti jam 2 siang.

0: Itu aku harap, terima kasih Mas Indra.
1: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana bersama saya Libita Bahana. Yang mau gabung ya di ajang Ngopi Bahana masih ditunggu. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya. Nah, ini anak muda di Ngawi ini ya. Nah, menurut Sobat Bahana semuanya itu anak muda Ngawi itu sebagai penonton atau ikut bergerak gitu ya. Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 085634545445. Selamat siang semuanya yang di siang hari ini ya, banyak sekali aktivitas ya, atau yang lagi menikmati makan siang ya. Selamat siang semuanya, selamat bergabung di X-Space Radio, radio visualnya Radio Pan FM Ngawi ya. Ataupun di siang hari ini ada juga yang lagi menikmati kebersamaan juga barengan keluarga ya. Selamat siang semuanya. Baik, sebelum kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana, ada informasi dulu buat Sobat Bahana semuanya di siang hari ini ya. Sobat Bahana, Kementerian Perhubungan Kemenhub menyatakan 2 dari 13 awak kapal RCT Legenda Nusantara 699 tewas setelah kapal pengangkut bahan kimia terbakar di perairan Kabaina, Sulawesi Tenggara, Sultra pada hari Selasa 1 September 2026. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub melalui kantor unit penyelenggara pelabuhan UPP kelas 2 Raha bersama instansi terkait melakukan penanganan evakuasi kecelakaan kapal yang mengalami kebakaran di perairan Kabaina Selatiworo. Seluruh awak kapal berjumlah 13 orang dievakuasi dari lokasi kejadian. Dari jumlah tersebut, 2 awak kapal dilaporkan meninggal dunia. Kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana. Yang mau gabung juga masih ditunggu ya. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya. Sebagai anak muda di Ngawi, ini sebagai penonton atau ikut bergerak. Yang sudah gabung Andi, yang ada di Ngawi. Menurutku, anak muda jangan cuma komentar di medsos. Kalau ada kegiatan positif, ya ikut turun langsung, katanya gitu. Dari Salsa, terima kasih ikut bergerak itu nggak harus sesuatu yang besar. Bantu kegiatan kampung saja sudah termasuk berkontribusi. Dari Rizky, ini yang dari para anak muda Ngawi, sebenarnya banyak yang kreatif, tinggal bagaimana wadahnya diperbanyak. Dari Nadia yang dari Ngawi, saya lebih pilih ikut bergerak dari lewat konten positif yang mengenalkan potensi Ngawi. Dari Fajar yang ada di Jogorogo, kalau ada kegiatan sosial saya senang ikut. Selain membantu, kita juga bisa dapat pengalaman dan teman baru. Dari Intan yang ada di Karangjati, jangan menunggu jadi orang penting baru mau berkontribusi, mulai dari lingkungan sendiri. Dari Bagas yang ada di Ngawi, terima kasih. Menurut saya anak muda harus ini ya, berani menyampaikan ide, bukan cuma mengikuti apa yang sudah ada. Dari Vina yang ada di Mantingan, banyak ini ya anak muda sebenarnya peduli, cuma kadang malas karena merasa suaranya nggak didengar, katanya gitu. Terima kasih udah gabung di ajang Ngopi Bahana. Yang mau gabung lagi ya masih ditunggu ya. Atau nah, kita hari ini ya Sobat Bahana semuanya masih tentang anak muda ya. Jadi anak muda Ngawi jadi penonton atau ikut bergerak gitu. Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 085634545 ya. Masih diajak Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana, dan yang mau gabung masih ditunggu sampai nanti jam

2 ya. Sebelum kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana yang sudah gabung lagi dari Intan ini ya, terima kasih ya. Jangan menunggu jadi orang penting baru mau berkontribusi ya. Mulai dari lingkungan sendiri. Terus tadi yang udah gabung lagi dari Arif, anak muda punya energi dan kreativitas, tinggal diarahkan kegiatan yang produktif. Dari Citra yang ada di Geneng, terima kasih Citra yang ada di Geneng ya. Saya setuju, anak muda harus bergerak, kalau bukan kita siapa lagi yang akan meneruskan Ngawi. Dari Dewi yang ada di Paron, terima kasih juga. Kadang yang dibutuhkan cuma keberanian untuk memulai, jangan takut kalau awalnya cuma sedikit yang ikut. Terima kasih udah gabung di ajang Ngopi Bahana. Yang mau gabung lagi masih ditunggu, nanti bisa WA di 0856345445. Yang sudah gabung lagi dari Lia, anak muda sekarang sebenarnya kritis, tinggal jangan berhenti di komentar, tapi harus ada aksi nyata, katanya gitu. Terima kasih udah gabung di ajang Ngopi Bahana. Nih waktunya udah gak cukup lagi ya. Terima kasih semuanya yang udah gabung di ajang Ngopi Bahana kali ini. Nah, sobat Bahana, Lupita Bahana akan segera pamit undur. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

0: Kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: Halo Sobat Bahana, kalau ngomongin kondisi keluarga di tahun 2026 sekarang, salah satu hal yang paling sering dibahas itu soal hubungan anak dan orang tua nih yang makin renggang karena dunia digital. Sekarang banyak keluarga tinggal satu rumah tapi sibuk dengan dunia masing-masing. Anak sibuk scrolling TikTok atau chatting, orang tua sibuk kerja atau main HP juga. Akhirnya komunikasi jadi makin sulit. Bahkan banyak remaja sekarang lebih nyaman cerita ke teman atau media sosial dibanding ke keluarga sendiri. Penelitian juga menunjukkan kalau hubungan emosional orang tua dan anak punya pengaruh besar ke kesehatan mental remaja di era digital sekarang. Kadang bukan karena gak sayang, tapi karena sama-sama gak tahu nih cara mulai ngobrol lagi.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tijus! Mau!
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tijus lemon.
8: Kalau aku mau tijus madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Aku lapar.
5: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
6: Asik!
5: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak!
10: Mau dong!
8: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
9: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
5: Mau tijus lagi?
6: Mau!
5: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum tijus.
9: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
11: Ngopo ya mas, kok suwedi ngono? Ditinggal pas sayang-sayangnya tak?
12: Ora.
11: Lah terus?
12: Sejauh kemau beda.
11: Wah.

Sobat Bahana, isu lain yang lagi ramai banget tahun ini adalah meningkatnya masalah kesehatan mental pada remaja dan kaitannya dengan kondisi keluarga. Nah, gimana tuh? Data terbaru bahkan menunjukkan cukup banyak nih remaja Indonesia mengalami kecemasan dan depresi. Banyak faktor penyebabnya, tekanan sekolah, overthinking, media sosial, sampai suasana rumah yang kurang nyaman. Kadang anak terlihat biasa aja, padahal sebenarnya capek secara mental. Di sisi lain nih, orang tua juga sering gak sadar karena sibuk bekerja atau menganggap anak hanya kurang bersyukur. Padahal sekarang kesehatan mental menjadi isu serius yang benar-benar sedang diperhatikan pemerintah dan sekolah.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Dan yang paling terasa sekarang Sobat Bahana, banyak keluarga nih mulai kehilangan kebiasaan sederhana yang dulu bikin dekat. Makan bersama makin jarang, ngobrol sebelum tidur mulai hilang. Bahkan momen kumpul keluarga sekarang sering kalah sama notifikasi HP. Banyak orang baru sadar pentingnya keluarga justru saat hubungan mulai terasa jauh. Padahal di tengah kondisi dunia yang makin cepat dan melelahkan seperti sekarang, rumah harusnya jadi tempat paling nyaman buat pulang. Jadi mungkin hal kecil seperti ngobrol tanpa gadget, makan bersama, atau sekadar mendengarkan cerita satu sama lain, itu justru yang paling dibutuhkan keluarga di zaman sekarang.
1: Gabai kok asile sithik banget toh. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
2: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
1: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo opo supaya luwih ajeb tabune?
2: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak.

0: pancen kudu didelepke, rada repot. Nanging luweh ampuh. Nutrisine iki tahan 3-4 sasi. Cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise iki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
1: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
3: toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko murah rejeki, Ring Road Plosorjo, Kandangan Ngawi.
4: Toko berkah abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong Paron Ngawi.
3: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget Dumplengan, Pitu Ngawi. Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto Ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
1: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segitnya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Halo Sobat Bahana. Kalau ngomongin kondisi keluarga di tahun 2026 sekarang, salah satu hal yang paling sering dibahas itu soal hubungan anak dan orang tua nih yang makin renggang karena dunia digital. Sekarang banyak keluarga tinggal satu rumah tapi sibuk dengan dunia masing-masing. Anak sibuk scrolling TikTok atau chatting, orang tua sibuk kerja atau main HP juga. Akhirnya komunikasi jadi makin sulit. Bahkan banyak remaja sekarang lebih nyaman cerita ke teman atau media sosial dibanding ke keluarga sendiri. Penelitian juga menunjukkan kalau hubungan emosional orang tua dan anak punya pengaruh besar ke kesehatan mental remaja di era digital sekarang. Kadang bukan karena gak sayang, tapi karena sama-sama gak tahu nih cara mulai ngobrol lagi.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: Sobat Bahana, isu lain yang lagi ramai banget tahun ini adalah meningkatnya masalah kesehatan mental pada remaja dan kaitannya dengan kondisi keluarga. Nah, gimana tuh? Data terbaru bahkan menunjukkan cukup banyak nih remaja Indonesia mengalami kecemasan dan depresi. Banyak faktor penyebabnya, tekanan sekolah, overthinking, media sosial, sampai suasana rumah yang kurang nyaman. Kadang anak terlihat biasa aja, padahal sebenarnya capek secara mental. Di sisi lain nih, orang tua juga sering gak sadar karena sibuk bekerja atau menganggap anak hanya kurang bersyukur. Padahal sekarang kesehatan mental menjadi isu serius yang benar-benar sedang diperhatikan pemerintah dan sekolah.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Sobat Bahana, tahu nggak nih, kalau sekarang banyak banget keluarga yang menghadapi masalah ekonomi dan tekanan hidup. Banyak orang tua akhirnya gampang stres atau emosinya cepat naik. Dampaknya bukan ke keluarga atau keuangan saja, tapi juga di hubungan di rumah. Hal kecil bisa jadi pertengkaran besar karena semua lagi sama-sama lelah. Banyak anak akhirnya memilih diam di kamar atau lebih sering di luar rumah karena merasa suasana rumah terlalu tegang. Ini jadi kondisi yang cukup relate nih buat banyak keluarga sekarang.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, belakangan ini pembahasan tentang Undang-Undang Perampasan Aset kembali ramai. Banyak yang bertanya, sepenting apa sih aturan ini? Sederhananya, Sobat Bahana, Undang-Undang Perampasan Aset bertujuan memberi dasar hukum agar harta hasil kejahatan seperti korupsi, pencucian uang, hingga narkotika bisa disita negara melalui proses hukum. Jadi bukan hanya pelakunya yang dihukum, tetapi juga keuntungan dari kejahatannya tidak lagi bisa dinikmati. Mengapa ini penting? Karena kerugian akibat korupsi bukan sekedar angka di atas kertas. Uang yang seharusnya menjadi jalan, sekolah, pelayanan kesehatan atau bantuan untuk masyarakat bisa hilang karena diselewengkan. Ketika aset, hasil, kejahatan berhasil dipulihkan, negara memiliki peluang mengembalikan nilai yang hilang untuk kepentingan publik. Namun, di sisi lain banyak pihak juga mengingatkan bahwa kewenangan perampasan aset harus disertai perlindungan hak asasi dan pengawasan yang ketat. Jangan sampai aturan yang baik justru membuka celah penyalahgunaan wewenang. Artinya penegakan hukum harus tetap adil, transparan, dan berdasarkan pembuktian yang kuat. Nah, Sobat Bahana, pada akhirnya pertanyaannya bukan hanya perlu tidak, tetapi bagaimana memastikan undang-undang ini mampu memberantas kejahatan sekaligus melindungi hak warga negara. Kalau menurut Anda, Sobat Bahana, apakah undang-undang perampasan aset merupakan langkah penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia? Sampaikan pendapat Anda di 104,5 FM Bahana Radio. Saya O Bahana, pamit undur, sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: Tahun sekarang, ini juga lagi sering dibahas soal aturan pembatasan media sosial untuk anak dan remaja. Sobat Bahana, pemerintah Indonesia bahkan mulai memperketat akses media sosial untuk usia tertentu karena dianggap berpengaruh ke mental dan pola hidup anak. Banyak orang tua sekarang mulai bingung gimana cara ngontrol anak di area digital. Karena kalau terlalu dibatasi, anak merasa dikekang. Tapi kalau terlalu bebas, juga takut bertambah buruk. Akhirnya muncul tantangan baru dalam keluarga modern. Bukan cuma soal mendidik, tapi juga soal menjaga anak tetap aman di dunia internet.
1: Said what?
2: I love you.

0: Ini panen kebun kok isa sitik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu,
4: Toko Sumber Tani,
5: Desa Sumber, Kradenan Bloro,
6: Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bloro,
7: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan,
8: Toko Pak Tohiron, Bancer, Ngerau, Bojonegoro,
9: Uki Sumadyo, dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
10: Dan yang paling terasa sekarang Sobat Bahana, banyak keluarga nih mulai kehilangan kebiasaan sederhana yang dulu bikin dekat. Makan bersama makin jarang, ngobrol sebelum tidur mulai hilang. Bahkan momen kumpul keluarga sekarang sering kalah sama notifikasi HP. Banyak orang baru sadar pentingnya keluarga justru saat hubungan mulai terasa jauh. Padahal di tengah kondisi dunia yang makin cepat dan melelahkan seperti sekarang, rumah harusnya jadi tempat paling nyaman buat pulang. Jadi mungkin hal kecil seperti ngobrol tanpa gadget, makan bersama, atau sekadar mendengarkan cerita satu sama lain, itu justru yang paling dibutuhkan keluarga di zaman sekarang.

0: Tepat pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Baana Radio. Saatnya lintas informasi Pramesnet.
1: Kita ikuti lintas informasi Pramesnet.
2: Sobat, saatnya Anda ikuti lintas informasi Pramesnet edisi Kamis 3 September 2026 bersama saya Fatur. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Magetan. Sobat, dapat tambahan anggaran 55 miliar. Ini jalan rusak di Magetan yang akan diperbaiki tahun ini. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adi Mas.
3: Baik, terima kasih. Sobat, pemerintah Kabupaten Magetan menambahkan anggaran penanganan jalan rusak sekitar 55 miliar rupiah tahun ini. Tambahan anggaran tersebut berasal dari anggaran induk sebesar 30 miliar rupiah dan PAPBD sekitar 25 miliar rupiah. Kepala Dinas PUPR Magetan Muhtar Wahid mengatakan tambahan anggaran tersebut dapat digunakan untuk menangani sekitar 61 km jalan. Dengan tambahan anggaran tersebut, Dinas PUPR Magetan akan memperluas target penanganan jalan dibandingkan sebelumnya.
4: Kalau 55 miliar itu terdiri dari induk dan PAPBD, induk 30 miliar itu dapat 31 km panjangnya penanganan jalan. Kemudian 25 miliar itu dapat sekitar 30 km penanganan jalan. Jadi total tahun ini ada sekitar 61 km jalan yang bisa kita perbaiki dari anggaran 55 miliar itu.
3: Muhtar menegaskan tambahan anggaran tersebut seluruhnya diarahkan untuk penanganan jalan. Bahkan sekitar 88% anggaran PAPBD yang dikelola oleh Dinas PUPR digunakan untuk perbaikan jalan. Sejumlah ruas jalan yang akan mendapatkan penanganan merupakan lanjutan pekerjaan tahun sebelumnya. Di antaranya ruas Tulung Kenongo Mulyo dengan sisa sekitar 2,5 km yang akan diselesaikan dengan menggunakan hotmix. Kemudian ruas jalan Gurang Garing ke arah barat yang pengerjaan hotmix-nya belum tuntas juga akan dilanjutkan. Ruas Yosonegoro yang mulai bergelombang dan mengalami kerusakan akan mendapatkan penanganan hotmix. Dinas PUPR juga akan memperbaiki ruas jalan Sumber Dodol yang mengalami kerusakan. Sementara itu, ruas Alas Tuo Selotinata yang kondisinya sudah banyak menyisakan batu dan kehilangan lapisan perkerasan akan diperbaiki menggunakan beton. Selain itu, penanganan juga diarahkan ke wilayah Bali Asri, Parang, khususnya jalan di kawasan pedalaman gunung yang sudah lama belum mendapatkan perbaikan.
4: Ini kaitannya dengan lanjutan-lanjutan sebetulnya, yang tahun lalu kita kerjakan misalnya Tulung Kenawa Mulyo ya. Tulung Kenawa Mulyo itu lanjutannya masih ada sekitar 2,5 kilo itu hotmix kita tuntaskan. Kemudian Gorang Gareng ke barat, itu kan juga belum tuntas hotmix-nya kita tuntaskan. Kemudian di depan kita ini, Yosonegoro, itu kan jalannya sudah mulai gelombang, sudah mulai keropos, itu akan kita hotmix. Kemudian Sumber Dodol,

Cocol, Medakung Sumber Cocol ini juga jalannya rusak kan? Rusak itu nanti juga akan kita kerjakan, kita tempel, kita hotmix sebagian. Terus kemudian ada di Alas Tua Selatinata sana, yang jalannya tinggal batu saja.

0: Reporter dari Radio Rasi Media. Selanjutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat, 813 gram sabu dan 66 ribu pil double L dimusnahkan ke jari Mojokerto. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
1: Baik, terima kasih. Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto memusnahkan barang bukti dari 136 perkara pidana, 1 tindak pidana ringan dan 1 tindak pidana khusus yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah Senin 31 Agustus 2026. Barang bukti yang dimusnahkan didominasi kasus narkoba, terdiri dari 813 gram sabu, 29 gram ganja, serta 66 ribu butir pil double L. Selain itu, turut dimusnahkan 255 koli rokok, 6 botol minuman keras, 13 senjata tajam dan tumpul, 94 pakaian, 17 handphone, serta 629 barang bukti lainnya. Kejari Kabupaten Mojokerto Fauzi menyebut perkara narkoba masih mendominasi kasus yang ditangani di wilayah tersebut. Fauzi mengingatkan masyarakat, khususnya orang tua, agar meningkatkan pengawasan dan komunikasi dengan anak. Edukasi sejak dini tentang bahaya narkoba dinilai penting untuk melindungi generasi muda dari dampak buruk terhadap kesehatan, masa depan, dan lingkungan sosial.
2: Untuk anginya seperti
3: ini. Jadi rata-rata perkara di sini sebagian besar itu dari perkara narkoba.
1: Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Selanjutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat, air waduk menyusut, 45 hektar lahan pasang surut di Ngawi kembali produktif. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, menyusutnya volume air waduk saat musim kemarau ternyata membuka peluang bagi petani di Kabupaten Ngawi. Lahan yang dan perlahan muncul ke permukaan dan kembali dimanfaatkan untuk bercocok tanam. DKPP Ngawi mencatat sekitar 45 hektar lahan pasang surut kini dimanfaatkan untuk tanaman pertanian, terutama padi. Kepala Bidang Tanaman Pangan DKPP Ngawi M. Hasan Sunairi mengatakan keberadaan tanaman di lahan tersebut turut diperhitungkan sebagai tambahan luas tanam karena secara nyata terdapat pertanaman di lapangan. Namun, pemanfaatan lahan tersebut tidak bisa dilakukan sepanjang tahun. Petani harus menunggu kondisi air waduk surut hingga lahan cukup aman dan memungkinkan untuk diolah. Karena itu, lahan pasang surut menjadi salah satu alternatif budidaya yang sangat bergantung pada kondisi musim. Selain menjadi tambahan areal tanam, petani yang menggarap lahan tersebut juga berkesempatan memperoleh bantuan benih. Pengajuan dilakukan melalui gabungan kelompok tani atau gapoktan. Kemudian didata dan diusulkan sesuai program bantuan yang tersedia. Meski menjadi lahan alternatif, produktivitas padi di kawasan pasang surut masih relatif terbatas. Hasil panen diperkirakan berada di kisaran 4 hingga 4,5 ton per hektar.
5: Luasan itu kan tetap kita catat sebagai tambahan luas lahan tanam di Kabupaten Ngawi. Walaupun itu memang situasional, tapi secara real itu kan ada pertanaman. Dan kita bisa memberikan bantuan itu, bantuan benih kalau memang itu ada pertanaman di situ. Jadi seperti tahun-tahun lalu kita juga bisa menata bahwa mungkin di situ ada berapa hektar yang itu bisa dimasukkan dalam usulan bantuan. Dan selain itu juga mungkin di petani itu, kalau kan dia pasti punya lahan di luas bagus sawahnya, di lahan aslinya, itu kan kalau mungkin kemarau nggak ada air, ya mungkin bantuan itu bisa ditanam di lahan pasang surutnya itu.
4: Di sisi lain, luas tanam padi musim tanam kedua di Kabupaten Ngawi saat ini mencapai sekitar 49.577 hektar. Sementara lahan pasang surut tidak hanya ditanami padi, tetapi juga dimanfaatkan untuk jagung, berbagai jenis kacang-kacangan, hingga tembakau. Lahan pasang surut tersebut tersebar di 5 desa di Kecamatan Beringin. Bagi petani, munculnya lahan akibat surutnya air waduk menjadi kesempatan untuk memperluas kegiatan budidaya sekaligus menjaga lahan tetap produktif di tengah keterbatasan air selama musim kemarau. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
0: Baik, terima kasih Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Selanjutnya kita kembali lagi menuju Lamongan. Sobat, patroli malam Polsek Laren Sasar ATM BRI hingga SR Mart di Lamongan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Shirley.
6: Baik sobat, petugas jaga Polsek Laren melaksanakan patroli rutin kewilayahan dengan menyasar sejumlah objek vital di wilayah.

0: wilayah hukum Polsek Lare. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bagian dari patroli rutin kewilayahan untuk memastikan situasi keamanan di sejumlah objek vital tetap terpantau. Petugas juga mendatangi lokasi sasaran dan melakukan pemantauan secara langsung. Dalam kegiatan tersebut juga, petugas jaga yang melaksanakan patroli diantaranya ada Aibtu Arif dan Bribda Ilha. Menurutnya, keberadaan petugas di lapangan juga menjadi bagian dari upaya menjaga situasi tetap aman dan kondusif. Pemantauan dilakukan dengan menyambangi sejumlah lokasi yang telah ditentukan dalam kegiatan patroli. Petugas juga mengingatkan agar masyarakat yang berada di sekitar objek vital tetap mempertahankan dan memperhatikan keamanan lingkungan. Kewaspadaan diperlukan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya gangguan keamanan. Demikian informasi dari saya, Sherly Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silahkan.
1: Baik, terima kasih Sherly, reporter dari Radio Pramiswara Lamongan.
2: Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramusnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Saya Fatur bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa.
3: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramusnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Pramiswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: Saatnya Anda menikmati ngopi senja.
1: 104,5 FM Bana Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Bana di sore hari ini? Semua tentu dalam keadaan sehat walafiat. Ya, seperti apa yang saya rasakan, senang banget. Saya selalu dapat rezeki, ya, dapat banyak teman baru maksudnya. Di 0856345445. Ya, oke. Okay. Hari ini kita membahas tentang anak muda Ngawi. Jadi penonton atau ikut bergerak. Kita tunggu di 0856345445 sekali lagi, tetap semangat.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lainnya ngomah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan S. Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Mau jelajahi dunia metaverse? Yuk bongkar infonya di Xspace Visual Radio Now. Live Visual Radio Xspace lagi siaran visual tentang the next internet itu. Klik ikon biru visual radio di aplikasi Xspace, biarkan indera audiovisual Anda menikmati paket siaran istimewa ini. Klik bit.ly/xspace radio untuk download kalau belum punya aplikasinya. Xspace Visual Radio.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi ya. Ada arah sobat Bana miliknya telepati. Kalau kita salah arah, yang jelas kita akan kebingungan sobat Bana ya. Makanya jalan lurus, tetap apa ini, konsentrasi. Oke. Anak muda Ngawi, jadi penonton atau ikut bergerak. Ini tema yang kita angkat sobat Bana. Nah, anak muda memang sering disebut sebagai generasi penerus. Tapi pertanyaannya, apakah anak muda Ngawi hari ini hanya menjadi penonton atau sudah berani ikut bergerak dan mengambil peran? Di tengah perkembangan media sosial, sebenarnya ada banyak ruang bagi anak muda untuk berbuat sesuatu. Tidak harus langsung melakukan hal besar. Ikut kegiatan desa, organisasi, komunitas, membantu UMKM, membuat konten positif, menjaga lingkungan, sampai berani menyampaikan ide untuk kemajuan daerah. Semuanya adalah bentuk kontribusi. Tetap semangat, kita tunggu di 085 6345 4545.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Tepat pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Science News.
1: 104,5 FM Bana Radio Sobana, insiden dugaan keracunan makan bergizi gratis di Kabupaten Nganjuk Jawa Timur meluas. Berita yang dilansir kompas.com. Mulanya korban berasal dari puluhan orang di SMAN 3 Nganjuk, namun hal serupa juga menerpa sekolah lain sehingga jumlah orang berdampak terbaru telah mencapai 100 orang. Demikian Flash News untuk sore hari ini.
0: Flash News. Radio 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

105,5 FM Bana Radio masih dari Trunoji 119 Ngawi. Ada Bukit Berbunga. Dulu dinyanyikan oleh Uci Bing Slamet ya. Kali ini di aransemen baru dijadikan dangdut oleh Oci ya. Selamat sore, tetap bisa menikmati teman-teman yang hadir dengan mengambil tema Sobat Bana, yaitu anak muda Ngawi jadi penonton atau ikut bergerak. Nah, menjadi anak muda bukan hanya soal mengikuti tren, bukan sekedar aktif di media sosial, tetapi juga bagaimana energi, kreativitas, dan keberanian ini bisa memberikan dampak nyata. Ngawi punya banyak anak muda kreatif, ada yang mengembangkan usaha, aktif di komunitas, bekerja di bidang seni, olahraga, pendidikan, hingga membuat konten digital. Tinggal bagaimana kesempatan dan kemauan itu dipertemukan. Karena perubahan tidak selalu dimulai dari orang besar atau pejabat. Kadang perubahan justru dimulai dari satu anak muda yang berani mengatakan, saya mau ikut bergerak.

0: Aquaviva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget. Teknologi ini bikin Aquaviva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Tablet bener tak?
5: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
4: Bedane piye wae, Bu?
5: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
4: Lan kelas B?
5: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
4: Terus nek kelas C?
5: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasi ajek panen luweh mesti.
4: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
6: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
7: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro, toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro, toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro,
6: toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan.
0: Meresap di lidah, good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya, gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh.
3: Milku, oke, kita langsung ke penelpon pertama.
4: Halo.
3: Halo, apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
4: Kalau sapi Belgia bunyinya mooooooo.
3: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
4: Mau.
3: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
4: Kalau aku paling berisikan hariku.
3: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa 3.000.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 bersama saya Obana ya. Tetap kompak selalu dengan Sobat Bana. Sekali lagi tema yang kita angkat adalah anak muda Ngawi jadi penonton atau ikut bergerak. Kita tunggu di 085 6345 454.

sistem diminta dihentikan sementara ketika azan berkumandang dan dibatasi maksimal hingga pukul 23. Demikian sekelas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

sesuatu yang indah, sesuatu yang baik ya. Tiba-tiba jodohnya dulu orang yang ditaksir cantik ya, atau ganteng. Oke, kita tunggu opini Sobat Buana yang sudah bergabung ya. Ada Andi Dingawi ya, menurut saya jangan cuma jadi penonton, anak muda harus berani ambil kesempatan dan ikut kegiatan positif. Betul sekali, anak muda itu jangan hanya menunggu perubahan terjadi, justru kita punya kesempatan untuk menjadi bagian dari perubahan itu. Gak harus langsung melakukan sesuatu yang besar, mulai dari ikut kegiatan di lingkungan, aktif di komunitas, berkarya, atau sekedar memberikan ide positif. Karena kalau bukan anak muda yang bergerak, lalu siapa lagi? Tetap kompak selalu.

Masih dari Trunoji 119 Ngawi, Sobat Buana. Ada andaikan jodoh. Ya, andaikan jodoh itu sudah apa ini? Mendapatkan apa nih Sobat Buana?

0: Ini dia, Aquaviva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aquaviva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: ...104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Mau jelajahi dunia Metaverse? Yuk bongkar infonya di Express Visual Radio Now. Live Visual Radio

104,5 FM Bana Radio, tetap semangat ya. Ada Mas Gilang yang di Mas Pati. Terima kasih sudah bergabung. Selamat nyantai sambil neruput kopi. Menikmati pemandangan bis yang lewat ya. Oke, 23 menit lepas dari pukul 5 sore Sobat Bana. Ada Nanda di Ngawi ya. Generasi muda harus punya suara dan karya. Jangan cuma jadi penonton di daerah sendiri. Setuju banget Nanda, punya suara itu berarti berani menyampaikan ide dan kepedulian. Sementara punya karya berarti ada sesuatu yang bisa kita tunjukkan. Gak perlu menunggu terkenal atau punya banyak modal. Mulai dari lingkungan sendiri dan kemampuan yang kita punya. Karena anak muda Ngawi bukan cuma harus melihat perubahan, tapi juga ikut menciptakan perubahan.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Dan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedhe.

0: udang, tebu, ketelo, lan porang.
1: Nah, terus nek kelas C?
0: Sing kelas C tahan telu sampai patang sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
2: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
3: Pupuk KCC Astro tablet Sumadiyo dateng
4: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedongsari, Kecamatan Banjar Jombloro, toko Indra Mandala utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro, toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro,
3: toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora, toko Rahmat Tani utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Tepat pukul 17.30 waktu Indonesia bagian barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

Sobat Bahana, belakangan ini pembahasan tentang Undang-Undang Perampasan Aset kembali ramai. Banyak yang bertanya, sepenting apa sih aturan ini? Sederhananya, Sobat Bahana, Undang-Undang Perampasan Aset bertujuan memberi dasar hukum agar harta hasil kejahatan seperti korupsi, pencucian uang, hingga narkotika bisa disita negara melalui proses hukum. Jadi bukan hanya pelakunya yang dihukum, tetapi juga keuntungan dari kejahatannya tidak lagi bisa dinikmati. Mengapa ini penting? Karena kerugian akibat korupsi bukan sekedar angka di atas kertas. Uang yang seharusnya menjadi jalan, sekolah, layanan kesehatan atau bantuan untuk masyarakat bisa hilang karena diselewengkan. Ketika aset, hasil, kejahatan berhasil dipulihkan, negara memiliki peluang mengembalikan nilai yang hilang untuk kepentingan publik. Namun, di sisi lain banyak pihak juga mengingatkan bahwa kewenangan perampasan aset harus disertai perlindungan hak asasi dan pengawasan yang ketat. Jangan sampai aturan yang baik justru membuka celah penyalahgunaan wewenang. Artinya penegakan hukum harus tetap adil, transparan, dan berdasarkan pembuktian yang kuat. Nah, Sobat Bahana, pada akhirnya pertanyaannya bukan hanya perlu tidak, tetapi bagaimana memastikan undang-undang ini mampu memberantas kejahatan sekaligus melindungi hak warga negara. Kalau menurut Anda, Sobat Bahana, apakah undang-undang perampasan aset merupakan langkah penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia? Sampaikan pendapat Anda di 104,5 FM Bahana Radio. Saya O Bahana, pamit undur, sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

105,5 FM Bahana Radio, Sobat Buana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyebut kegiatan belajar mengajar di Kalimantan Tengah tetap berlangsung meski titik api masih ditemukan. Di Kalimantan Tengah ditemukan 72 titik api dengan luas bahan terbakar mencapai 739 hektar. Berita yang dilansir Kompas.com untuk malam hari ini, sementara itu lahan yang berhasil dipadamkan mencapai lebih dari 459 hektar. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati ngopi santai.
1: 104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Diajang ngopi santai ya. Pokoknya sobat Bahana santai banget ya. Harus benar-benar rileks pada petang ini sambil mengerjakan pekerjaan yang tertunda ataupun besok harus dikerjakan. Nah, ini bisa menikmati tembang-tembang juga ya di ngopi santai. Masih topik dengan pembahasan yang sama sobat Bahana, yaitu anak muda Ngawi jadi penonton atau ikut bergerak. Kita tunggu di 085 6345 4545.

105 FM Bana, radio masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Kita sudah 16 menit lepas dari pukul 6 petang sobat Bana ya. Ada Raisa Ramadhani, tak bisa gantikannya. Itulah sobat Bana ya. Namanya kalau orang sudah mencintai, sungguh benar-benar mencintai dan memiliki selamanya, ketika ditinggalkan tidak ada duanya ya, dan tidak bisa ada yang menggantikannya. Mungkin karena kecintaannya, karena bisa melindungi, membahagiakan ya. Seperti CEO yang tak pernah melupakan sahabat Bana ya.

Terima kasih banget ada Tari di Kendal ya. Menurut saya perubahan dimulai dari diri sendiri, jangan menunggu orang lain bergerak dulu. Oke, terima kasih banget Mbak Tari ya. Kadang memang kita terlalu sibuk menunggu orang lain memulai, padahal perubahan bisa dimulai dari diri sendiri. Gak perlu menunggu punya jabatan, banyak uang atau terkenal. Mulai dari hal kecil yang bisa kita lakukan hari ini. Kalau satu anak muda bergerak, lalu yang lain ikut. Lama-lama bisa menjadi gerakan yang membawa dampak besar untuk Ngawi. Kita tunggu opini Sobat Buana ya, dengan tema anak muda Ngawi jadi penonton atau ikut bergerak.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, belakangan ini pembahasan tentang Undang-Undang Perampasan Aset kembali ramai. Banyak yang bertanya, sepenting apa sih aturan ini? Sederhananya Sobat Bahana, Undang-Undang Perampasan Aset bertujuan memberi dasar hukum agar harta hasil kejahatan seperti korupsi, pencucian uang, hingga narkotika bisa disita negara melalui proses hukum. Jadi bukan hanya pelakunya yang dihukum, tetapi juga keuntungan dari kejahatannya tidak lagi bisa dinikmati. Mengapa ini penting? Karena kerugian akibat korupsi bukan sekedar angka di atas kertas. Uang yang seharusnya menjadi jalan, sekolah, pelayanan kesehatan atau bantuan untuk masyarakat bisa hilang karena diselewengkan. Ketika aset, hasil, kejahatan berhasil dipulihkan, negara memiliki peluang mengembalikan nilai yang hilang untuk kepentingan publik. Namun, di sisi lain banyak pihak juga mengingatkan bahwa kewenangan perampasan aset harus disertai perlindungan hak asasi dan pengawasan yang ketat. Jangan sampai aturan yang baik justru membuka celah penyalahgunaan wewenang. Artinya penegakan hukum harus tetap adil, transparan, dan berdasarkan pembuktian yang kuat. Nah, Sobat Bahana, pada akhirnya pertanyaannya bukan hanya perlu tidak, tetapi bagaimana memastikan undang-undang ini mampu memberantas kejahatan sekaligus melindungi hak warga negara. Kalau menurut Anda, Sobat Bahana, apakah Undang-Undang Perampasan Aset merupakan langkah penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia? Sampaikan pendapat Anda di 104,5 FM Bahana Radio. Saya O Bahana, pamit undur, sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Mau jelajahi dunia metaverse? Yuk bongkar infonya di Ekspresi Visual Radio Now. Live

0: Flash News.
1: 104,5 FM Bahana Radio, sebetulnya antrian panjang bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi Pertalite kembali terjadi di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah hari Kamis. Berita yang dilansir Kompas.com untuk malam hari ini, warga mengeluhkan antrian panjang yang sudah terjadi berbulan-bulan tersebut. Demikian Flash News hari ini.
0: Flash News.
1: Masih bersama saya Obana, Sobat Bana di ajang ngopi santai ya. Dan masih membahas tentang anak muda ngawi, jadi penonton atau ikut bergerak. Kita tunggu opini Anda di 085 6345 45.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, belakangan ini pembahasan tentang Undang-Undang Perampasan Aset kembali ramai. Banyak yang bertanya, sepenting apa sih aturan ini? Sederhananya, Sobat Bahana, Undang-Undang Perampasan Aset bertujuan memberi dasar hukum agar harta hasil kejahatan seperti korupsi, pencucian uang, hingga narkotika bisa disita negara melalui proses hukum. Jadi bukan hanya pelakunya yang dihukum, tetapi juga keuntungan dari kejahatannya tidak lagi bisa dinikmati. Mengapa ini penting? Karena kerugian akibat korupsi bukan sekedar angka di atas kertas. Uang yang seharusnya menjadi jalan, sekolah, pelayanan kesehatan atau bantuan untuk masyarakat bisa hilang karena diselewengkan. Ketika aset, hasil, kejahatan berhasil dipulihkan, negara memiliki peluang mengembalikan nilai yang hilang untuk kepentingan publik. Namun, di sisi lain banyak pihak juga mengingatkan bahwa kewenangan perampasan aset harus disertai perlindungan hak asasi dan pengawasan yang ketat. Jangan sampai aturan yang baik justru membuka celah penyalahgunaan wewenang. Artinya penegakan hukum harus tetap adil, transparan, dan berdasarkan pembuktian yang kuat. Nah, Sobat Bahana, pada akhirnya pertanyaannya bukan hanya perlu tidak, tetapi bagaimana memastikan undang-undang ini mampu memberantas kejahatan sekaligus melindungi hak warga negara. Kalau menurut Anda, Sobat Bahana, apakah undang-undang perampasan aset merupakan langkah penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia? Sampaikan pendapat Anda di 104,5 FM Bahana Radio. Saya O Bahana, pamit undur, sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: 104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi bersama saya O Bahana ya. Tetap kompak selalu Mbak Caca, terima kasih sudah bergabung, hati-hati di jalan. Selamat menikmati secangkir kopi ya. Oke, kita tunggu di 0856345 4545 untuk yang belajar. Silakan ya belajar, tapi

harus benar-benar apa ini, nggak boleh lihat TikTok. Anak muda kami jadi penonton atau ikut bergerak. Tema yang kita angkat seperti itu sebetulnya. Kita tunggu di 085 6345 4545.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Dan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampe 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro. Toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro. Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
2: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora. Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
6: Mau jelajahi dunia metaverse? Yuk bongkar infonya di Ekspresi Visual Radio Now. Live Visual

105.5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi ya. Ada Sunda Mani miliknya Niken Salindri ya. Si cantik yang luar biasa dengan suaranya yang top Marco top seperti itu. Oke, ada Dinda juga, selamat malam, selamat menikmati nasi goreng sambil menikmati ngopi santai ya. Kalau nggak nonton menikmati ngopi santai rasanya juga kurang lengkap. Ada Mas Joko di Gendeng ya. Ini anak muda sekarang sebenarnya punya banyak peluang, tinggal mau bergerak atau nyaman jadi penonton. Benar sekali ya. Untuk Mas Joko, peluang untuk anak muda sekarang sebenarnya terbuka, lebar, apalagi dengan teknologi dan media sosial. Tinggal bagaimana kita mau memanfaatkannya. Jangan sampai terlalu nyaman menjadi penonton, sementara orang lain sudah mulai berkarya dan mengambil peluang. Berani mencoba, berani belajar, dan berani gagal. Karena dari situlah langkah perubahan dimulai. Kita tunggu di 085-6345-4545.

0: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mooooooo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgia ku.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Mau jelajahi dunia metaverse? Yuk bongkar infonya di Xspace Visual Radio Now. Live Visual Radio

0: xspace.com/xspace radio untuk download kalau belum punya aplikasinya. Xspace Visual Radio.
1: 104,5 FM Bana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Adab lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
1: Tepat pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

104,5 FM Buana Radio Sobat Buana. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni membekukan perizinan perusahaan bermanfaat hutan 5 perusahaan di Kalimantan Barat. Berita yang dilansir Kompas.com, Raja Juli mengatakan pembekuan ini diikuti dengan paksaan perbaikan ekosistem hutan yang terjadi kebakaran hutan dan lahan. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Buana Radio.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Jelajahi dunia metaverse, yuk bongkar infonya di Ekspresi Visual Radio Now. Live Visual Radio

Masih dari Truno Jaya 119 Ngawi. Ada angkasa. Setelah kau pergi, ya. Yang jelas setelah kepergiannya bukan berarti meninggal di sebetulnya, ya. Menjauh dari Anda, Anda harus banyak tantangan mencari pengganti. Karena salah Anda sendiri sebetulnya menyakiti hatinya. Ada Mbak Ida, selamat malam, terima kasih banget ya sudah bergabung. Saya ingin anak muda lebih peduli dengan UMKM lokal, bisa bantu promosi lewat media sosial. Ini banget, pokoknya tetap semangat ya. Ada Fitri, anak muda punya kekuatan besar di media sosial. Bayangkan sobat Buana kalau kita lebih sering mempromosikan produk UMKM lokal daripada sekedar mengikuti tren. Bisa jadi satu postingan kita membawa pembeli baru untuk pelaku usaha. Peduli UMKM gak harus dengan membeli terus, tapi bisa dimulai dengan membantu mengenalkan dan membagikan karya mereka. Masih bersama saya Obana.

0: luar biasa.
1: Terus nyamere terus napa? Musike leren gak apa-apa.
2: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
3: Halo.
2: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
3: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
2: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
3: Mau.
2: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
3: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
2: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
3: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
4: Betul itu, susu Milku baru. Komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
3: Nutrisi langkahku.
2: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
5: Milku susu Belgia ku.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, belakangan ini pembahasan tentang Undang-Undang Perampasan Aset kembali ramai. Banyak yang bertanya,

Sepenting apa sih aturan ini? Sederhananya, Sobat Buana, Undang-Undang Perampasan Aset bertujuan memberi dasar hukum agar harta hasil kejahatan seperti korupsi, pencucian uang, hingga narkotika bisa disita negara melalui proses hukum. Jadi bukan hanya pelakunya yang dihukum, tetapi juga keuntungan dari kejahatannya tidak lagi bisa dinikmati. Mengapa ini penting? Karena kerugian akibat korupsi bukan sekedar angka di atas kertas. Uang yang seharusnya menjadi jalan, sekolah, pelayanan kesehatan atau bantuan untuk masyarakat bisa hilang karena diselewengkan. Ketika aset, hasil, kejahatan berhasil dipulihkan, negara memiliki peluang mengembalikan perlindungan hak asasi dan pengawasan yang ketat. Jangan sampai aturan yang baik justru membuka celah penyalahgunaan wewenang. Artinya penegakan hukum harus tetap adil, transparan, dan berdasarkan pembuktian yang kuat. Nah, Sobat Buana, pada akhirnya pertanyaannya bukan hanya perlu tidak, tetapi bagaimana memastikan undang-undang ini mampu memberantas kejahatan sekaligus melindungi hak warga negara. Kalau menurut Anda, Sobat Buana, apakah Undang-Undang Perampasan Aset merupakan langkah penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia? Sampaikan pendapat Anda di 104,5 FM Bahana Radio. Saya O Bahana, pamit undur, sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: Flash News.
1: 104,5 FM Bana Radio, sobat pendengar, gangguan penerbangan akibat kabut asap, kebakaran hutan dan lahan di Bandara Internasional Supadio Pontianak, Kalimantan Barat bertambah pada hari Kamis. Berita yang dilansir Kompas.com untuk malam hari ini, pada pagi hari sedikitnya 3 pesawat dilaporkan belum dapat melakukan lepas landas atau take off akibat jarak pandang yang terbatas. Demikian Flash News malam hari ini.
0: Flash News. Radio Informasi dan Hiburan.
1: Masih dari Truno J119 Ngawi, sebut Bana. Dan 30 menit lepas dari pukul 7 malam, tetap bersama saya, Ao Bana, diajak ngopi santai ya. Ada Mbak Sinta di Paron, anak muda jangan takut gagal, justru dari kegagalan kita belajar. Ampuh banget nih. Semangat Mbak Sinta ya, gagal ini bukan berarti kita berhenti, justru bisa menjadi pengalaman untuk belajar dan memperbaiki diri. Anak muda jangan terlalu takut mencoba hanya karena takut salah. Lebih baik pernah gagal karena berani mencoba daripada tidak pernah mencoba karena takut gagal. Yang penting setelah jatuh kita mau bangkit dan mencoba lagi.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Atau lapar.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
1: 104,5 FM Bana Radio, tetap bersama saya Bana di Ajang Ngobis Santai ya. Informasi waktu 40 menit bergeser dari pukul 7 malam ya. Masih dengan tema yang sama, yaitu anak muda ngawi jadi penonton atau ikut bergerak.

0: Ibu.
1: Belajar. 104,5 FM Bana Radio, ada Admes ya. Hanya rindu, itulah sebab Bana, ketika kita rindu kepada seseorang, apalagi rindu kepada orang yang kita cintai lama enggak ketemu. Nyesek di dada ya. Semoga rindu-rindu itu terlepas karena Anda menikmati ajang kopi santai. Sesantai mungkin ya. Ada Nadia di Jogorogo, semangat ya, terima kasih sudah bergabung di 0856345445. Media sosial jangan cuma buat hiburan, bisa juga dipakai promosi UMKM dan potensi daerah. Benar sekali. Semangat ya. Kita tunggu untuk sahabat banyak yang kepengen bergabung ya. Nah, memang media sosial sekarang bukan cuma tempat mencari hiburan, tapi juga bisa menjadi etalase untuk mengenalkan potensi daerah. UMKM Ngawi, kuliner lokal, wisata, kerajinan sampai kreativitas anak muda, ini bisa kita bantu promosikan lewat konten. Cukup satu unggahan, satu share atau satu rekomendasi, kita sudah

Kita tuh sebenarnya gimana sih? Mau sampai kapan kayak gini terus? Sudah, tenang. Bilang sama dia. Hey, tunggu dulu.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Halo Sobat Bahana, kalau ngomongin kondisi keluarga di tahun 2026 sekarang, salah satu hal yang paling sering dibahas itu soal hubungan anak dan orang tua nih yang makin renggang karena dunia digital. Sekarang banyak keluarga tinggal satu rumah tapi sibuk dengan dunia masing-masing. Anak sibuk scrolling TikTok atau chatting, orang tua sibuk kerja atau main HP juga. Akhirnya komunikasi jadi makin sulit. Bahkan banyak remaja sekarang lebih nyaman cerita ke teman atau media sosial dibanding ke keluarga sendiri. Penelitian juga menunjukkan kalau hubungan emosional orang tua dan anak punya pengaruh besar ke kesehatan mental remaja di era digital sekarang. Kadang bukan karena gak sayang, tapi karena sama-sama gak tahu nih cara mulai ngobrol lagi.
1: Nih, gak baik kok asile sidik banget.

0: Ka tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine iki tahan 3-4 sasi. Cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise iki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
1: NPK tablet KCC Astro kelas C. Repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
3: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong, Paron, Ngawi.
5: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi.
6: Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
1: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklah panjenengan.
7: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Iki lagu mbawa ngono ya. Sumpah mbawa. Nyapa to mesti kok nesu-nesu ae.
1: Sepurane lah aku sering nesu-nesu. Ora maksud pengen tukaran enggak.
0: Lah opo?
1: Aku ki kangen.
0: Kangen yo ngomong ngono nek kangen.
1: Aku pengen wektu

0: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mooooooo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu...
1: Suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: Sobat Bahana, isu lain yang lagi ramai banget tahun ini adalah meningkatnya masalah kesehatan mental pada remaja dan kaitannya dengan kondisi keluarga. Nah, gimana tuh? Data terbaru bahkan menunjukkan cukup banyak nih remaja Indonesia mengalami kecemasan dan depresi. Banyak faktor penyebabnya, tekanan sekolah, overthinking, media sosial, sampai suasana rumah yang kurang nyaman. Kadang anak terlihat biasa aja, padahal sebenarnya capek secara mental. Di sisi lain nih, orang tua juga sering gak sadar karena sibuk bekerja atau menganggap anak hanya kurang bersyukur. Padahal sekarang kesehatan mental menjadi isu serius yang benar-benar sedang diperhatikan pemerintah dan sekolah.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir

0: sayang, tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
1: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus?
0: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
1: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
1: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
1: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
1: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
4: Sobat Bahana, tahu nggak nih, kalau sekarang banyak banget keluarga yang menghadapi masalah ekonomi dan tekanan hidup yang bikin suasana rumah itu jadi lebih sensitif. Harga kebutuhan naik, pekerjaan makin susah dicari, dan banyak orang tua akhirnya gampang stres atau emosinya cepat naik. Dampaknya bukan ke keluarga atau keuangan saja, tapi juga di hubungan di rumah. Hal kecil bisa jadi pertengkaran besar karena semua lagi sama-sama lelah. Banyak anak akhirnya memilih diam di kamar atau lebih sering di luar rumah karena merasa suasana rumah terlalu tegang. Ini jadi kondisi yang cukup relate nih buat banyak keluarga sekarang.

0: Tahun sekarang ini juga lagi sering dibahas soal aturan pembatasan media sosial untuk anak dan remaja. Sobat Bahana, pemerintah Indonesia bahkan mulai memperketat akses media sosial untuk usia tertentu karena dianggap berpengaruh ke mental dan pola hidup anak. Banyak orang tua sekarang mulai bingung gimana cara ngontrol anak di area digital. Karena kalau terlalu dibatasi, anak merasa dikekang. Tapi kalau terlalu bebas, juga takut bertambah buruk. Akhirnya muncul tantangan baru dalam keluarga modern. Bukan cuma soal mendidik, tapi juga soal menjaga anak tetap aman di dunia internet.
1: I have something for you.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain ning omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung ning si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Dan yang paling terasa sekarang Sobat Bahana, banyak keluarga nih mulai kehilangan kebiasaan sederhana yang dulu bikin dekat. Makan bersama makin jarang, ngobrol sebelum tidur mulai hilang. Bahkan momen kumpul keluarga sekarang sering kalah sama notifikasi HP. Banyak orang baru sadar pentingnya keluarga justru saat hubungan mulai terasa jauh. Padahal di tengah kondisi dunia yang makin cepat dan melelahkan seperti sekarang, rumah harusnya jadi tempat paling nyaman buat pulang. Jadi mungkin hal kecil seperti ngobrol tanpa gadget, makan bersama, atau sekadar mendengarkan cerita satu sama lain, itu justru yang paling dibutuhkan keluarga di zaman sekarang.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

baik justru membuka celah penyalahgunaan wewenang. Artinya penegakan hukum harus tetap adil, transparan, dan berdasarkan pembuktian yang kuat. Nah, Sobat Bahana, pada akhirnya pertanyaannya bukan hanya perlu tidak, tetapi bagaimana memastikan undang-undang ini mampu memberantas kejahatan

0: tahun 2026 sekarang, salah satu hal yang paling sering dibahas itu soal hubungan anak dan orang tua nih yang makin renggang karena dunia digital. Sekarang banyak keluarga tinggal satu rumah tapi sibuk dengan dunia masing-masing. Anak sibuk scrolling TikTok atau chatting, orang tua sibuk kerja atau main HP juga. Akhirnya komunikasi jadi makin sulit. Bahkan banyak remaja sekarang lebih nyaman cerita ke teman atau media sosial dibanding ke keluarga sendiri. Penelitian juga menunjukkan kalau hubungan emosional orang tua dan anak punya pengaruh besar ke kesehatan mental remaja di era digital sekarang. Kadang bukan karena gak sayang, tapi karena sama-sama gak tahu nih cara mulai ngobrol lagi.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener. Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Ditane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Dan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro, toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro, toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro,
2: toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
4: Ini adalah meningkatnya masalah kesehatan mental pada remaja dan kaitannya dengan kondisi keluarga. Nah, gimana tuh? Data terbaru bahkan menunjukkan cukup banyak nih remaja Indonesia mengalami kecemasan dan depresi. Banyak faktor penyebabnya, tekanan sekolah, overthinking, media sosial, sampai suasana rumah yang kurang nyaman. Kadang anak terlihat biasa aja,

0: Nih, gabai kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
1: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan telu sampai patang sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosisnya ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Ko Mitra Tani, Pak Samuel, Pasar Jepon, Bluro.
4: Toko Mandiri Tani, utawi Pak Darman, Kodoan, Kunduran, Bluro.
5: Toko Mas Deni, Sambong Rejo, Sambong, Bluro.
6: Toko Pak Kasiat, Becok, Sumberjo, Margomulyo, Bojonegoro.
7: Toko Sumber Tani utawi Mas Arif Sumber Agung Ngerau Bojonegoro.
8: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sacelak panjenengan.
9: Sobat Bahana, tahu nggak nih, kalau sekarang banyak banget keluarga yang menghadapi masalah ekonomi dan tekanan hidup yang bikin suasana rumah itu jadi lebih sensitif. Harga kebutuhan naik, pekerjaan makin susah dicari, dan banyak orang tua akhirnya gampang stres atau emosinya cepat naik. Dampaknya bukan ke keluarga atau keuangan saja, tapi juga di hubungan di rumah. Hal kecil bisa jadi pertengkaran besar karena semua lagi sama-sama lelah. Banyak anak akhirnya memilih diam di kamar atau lebih sering di luar rumah karena merasa suasana rumah terlalu tegang. Ini jadi kondisi yang cukup relate nih buat banyak keluarga sekarang.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

Tahun sekarang ini juga lagi sering dibahas soal aturan pembatasan media sosial untuk anak dan remaja. Sobat Bahana, pemerintah Indonesia bahkan mulai memperketat akses media sosial untuk usia tertentu karena dianggap berpengaruh ke mental dan pola hidup anak. Banyak orang tua sekarang mulai bingung gimana cara ngontrol anak di area digital. Karena kalau terlalu dibatasi, anak merasa dikekang. Tapi kalau terlalu bebas, juga takut bertambah buruk. Akhirnya muncul tantangan baru dalam keluarga modern. Bukan cuma soal mendidik, tapi juga soal menjaga anak tetap aman di dunia internet.

Dan yang paling terasa sekarang Sobat Bahana, banyak keluarga nih mulai kehilangan kebiasaan sederhana yang dulu bikin dekat. Makan bersama makin jarang, ngobrol sebelum tidur mulai hilang. Bahkan momen kumpul keluarga sekarang sering kalah sama notifikasi HP. Banyak orang baru sadar pentingnya keluarga justru saat hubungan mulai terasa jauh. Padahal di tengah kondisi dunia yang makin cepat dan melelahkan seperti sekarang, rumah harusnya jadi tempat paling nyaman buat pulang. Jadi mungkin hal kecil seperti ngobrol tanpa gadget, makan bersama, atau sekadar mendengarkan cerita satu sama lain, itu justru yang paling dibutuhkan keluarga di zaman sekarang.

tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Halo Sobat Bahana, kalau ngomongin kondisi keluarga di tahun 2026 sekarang, salah satu hal yang paling sering dibahas itu soal hubungan anak dan orang tua nih yang makin renggang karena dunia digital. Sekarang banyak keluarga tinggal satu rumah tapi sibuk dengan dunia masing-masing. Anak sibuk scrolling TikTok atau chatting, orang tua sibuk kerja atau main HP juga. Akhirnya komunikasi jadi makin sulit. Bahkan banyak remaja sekarang lebih nyaman cerita ke teman atau media sosial dibanding ke keluarga sendiri. Penelitian juga menunjukkan kalau hubungan emosional orang tua dan anak punya pengaruh besar ke kesehatan mental remaja di era digital sekarang. Kadang bukan karena gak sayang, tapi karena sama-sama gak tahu nih cara mulai ngobrol lagi.

0: ini panenku kok kerepora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik, krungu-krungu ana pupuk tablet.
1: Kelas A tahan 8-9 sasi kanggo wit-witan keras kayata klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan nek kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6-7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kayata kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3-4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50-70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sumber subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabatani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
2: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
3: toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Sobat Bahana, isu lain yang lagi ramai banget tahun ini adalah meningkatnya masalah kesehatan mental pada remaja dan kaitannya dengan kondisi keluarga. Nah, lihat biasa aja, padahal sebenarnya capek secara mental. Di sisi lain nih, orang tua juga sering gak sadar karena sibuk bekerja atau menganggap anak hanya kurang bersyukur. Padahal sekarang kesehatan mental menjadi isu serius yang benar-benar sedang diperhatikan pemerintah dan sekolah.
6: Pak, aku kok gugun karo Kang Marji? Satu,
7: Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae to, Bu.
6: Lah carane nganggo?
7: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanggul. Dan jenis yang cair carane disemprot ke ing botongi. Toto coro cangkep bisa diwocon ing kemasan. Ne bule.
6: Ya terus, ya terus. Hasilnya apik tenan pura, Pak.
7: Ini wis tak elok jios tenan bule.
6: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak.
2: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi.
8: Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
2: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Pundok Gentong Paron Ngawi.
3: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedung Prau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

0: Surgery.
1: Radio Informasi dan Hiburan.

0: Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi, Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun. Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sacelak panjenengan.
1: Sobat Bahana, tahu nggak nih, kalau sekarang banyak banget keluarga yang menghadapi masalah ekonomi dan tekanan hidup yang bikin suasana rumah itu jadi lebih sensitif. Harga kebutuhan naik, pekerjaan makin susah dicari, dan banyak orang tua akhirnya gampang stres atau emosinya cepat naik. Dampaknya bukan ke keluarga atau keuangan saja, tapi juga di hubungan di rumah. Hal kecil bisa jadi pertengkaran besar karena semua lagi sama-sama lelah. Banyak anak akhirnya memilih diam di kamar atau lebih sering di luar rumah karena merasa suasana rumah terlalu tegang. Ini jadi kondisi yang cukup relate nih buat banyak keluarga sekarang.

Apa? Salah lagi, Pak.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Tahun sekarang, ini juga lagi sering dibahas soal aturan pembatasan media sosial untuk anak dan remaja. Sobat Bahana, pemerintah Indonesia bahkan mulai memperketat akses media sosial untuk usia tertentu karena dianggap berpengaruh ke mental dan pola hidup anak. Banyak orang tua sekarang mulai bingung gimana cara ngontrol anak di area digital. Karena kalau terlalu dibatasi, anak merasa dikekang. Tapi kalau terlalu bebas, juga takut bertambah buruk. Akhirnya muncul tantangan baru dalam keluarga modern. Bukan cuma soal mendidik, tapi juga soal menjaga anak tetap aman di dunia internet.
5: No, I'm sorry my dudes. He's gonna choose me. I even contoured my abs with the mud from the hog pen outside, so.
6: Well, I bought diamond nipple tassels, so.
7: Well, I'll be poisoning all the other maidens in the village.
8: Yes, Mom!
9: But they're changing it this year. So instead of just showing up at the ball looking hot, you have to enter a talent competition. And if you win, you get the keys to your own castle. And a marriage proposal from the prince.
7: I simply adore a proposal. The single most defining thing a lady could hope to achieve in her lifetime. The prize of all prizes. Look how many mommies received.
6: Well, we all know who's not coming tonight. That weasel down there cleaning up my sick from last night.
5: You must clean my bedpot next.
10: We honestly have to do this entire verbal abuse thing every time you leave the house.
6: Shut up, wench!
5: Stop it!
6: You smell! Nobody cares.
7: Speak not, tired, tacky wench. Clean. Ugh, ladies, worry not. Even if she were allowed to go, which she is.

0: apa-apa. Aku kok nyuwun karo Kang Marji. Saben nanggur pari, apa nanggur jagung, kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak. Mbok sampean ki nyuwun perso rahasiane
1: kok ngono, Pak. Sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang.

0: lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanthi pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae.
1: Lah carane nganggo?
0: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Bune.
1: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
0: Wis tak delok jios tenan Bune.
1: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
0: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng.
2: Toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
0: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Pundok Gentong Paron Ngawi.
2: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
3: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

Dan yang paling terasa sekarang Sobat Bahana, banyak keluarga nih mulai kehilangan kebiasaan sederhana yang dulu bikin dekat. Makan bersama makin jarang, ngobrol sebelum tidur mulai hilang. Bahkan momen kumpul keluarga sekarang sering kalah sama notifikasi HP. Banyak orang baru sadar pentingnya keluarga justru saat hubungan mulai terasa jauh. Padahal di tengah kondisi dunia yang makin cepat dan melelahkan seperti sekarang, rumah harusnya jadi tempat paling nyaman buat pulang. Jadi mungkin hal kecil seperti ngobrol tanpa gadget, makan bersama, atau sekadar mendengarkan cerita satu sama lain, itu justru yang paling dibutuhkan keluarga di zaman sekarang.

penuh informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Ini dia, Aquaviva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aquaviva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Halo Sobat Bahana, kalau ngomongin kondisi keluarga di tahun 2026 sekarang, salah satu hal yang paling sering dibahas itu soal hubungan anak dan orang tua nih yang makin renggang karena dunia digital. Sekarang banyak keluarga tinggal satu rumah tapi sibuk dengan dunia masing-masing. Anak sibuk scrolling TikTok atau chatting, orang tua sibuk kerja atau main HP juga. Akhirnya komunikasi jadi makin sulit. Bahkan banyak remaja sekarang lebih nyaman cerita ke teman atau media sosial dibanding ke keluarga sendiri. Penelitian juga menunjukkan kalau hubungan emosional orang tua dan anak punya pengaruh besar ke kesehatan mental remaja di era digital sekarang. Kadang bukan karena gak sayang, tapi karena sama-sama gak tahu nih cara mulai ngobrol lagi.
4: Guys, itu Mohan ya?
5: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya benar.
6: Spill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket.

0: lama deket Mohan, wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
1: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: 104,5 FM Gana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Ayo, Jiro. Ayo, Jiro.
1: Senyum sayang. Wuhuu.
0: Er, aku jagani buri er. Kemunduran orang aku er.
1: Sayang. Hei, sabar.
2: Terus.
1: Sayang senyum kok.
0: Hei. Nggak, kikongono terus. Waduh, lah kok orang isa ki? Lah kok piye ki? Iki piye ki? Lah kikong kepotong ini toh.
1: Yes. Wah, kalau ini kentir.
0: Iki piye?
2: Balik ini.
3: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
4: Sobat Bahana, 81 tahun Indonesia merdeka. Di bulan kemerdekaan ini, ada satu hal yang rasanya perlu kita renungkan bersama. Di saat sebagian dari kita merayakan kemerdekaan dengan bendera dan berbagai perayaan, saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur dan juga Kalimantan justru sedang menghadapi duka. Gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo mengguncang Flores pada 15 Agustus 2026. Hingga 21 Agustus ini, Sobat Bahana, BNPB mencatat 83 orang meninggal dunia dan lebih dari 110 ribu orang mengungsi. Bahkan masih ada gempa susulan yang terjadi. Di sisi lain, Kalimantan juga sedang menghadapi persoalan yang tidak kalah serius. Sepanjang Januari hingga Juli 2026, tercatat 34 ribu titik panas di Pulau Kalimantan dengan luas indikatif area karhutla mencapai 33 ribu hektar. Angka-angka ini bukan sekedar data. Di baliknya ada rumah yang rusak, ada keluarga yang kehilangan orang tercinta, ada masyarakat yang harus mengungsi, ada udara yang tercemar asap, dan ada hutan yang kehilangan kehidupan di dalamnya. Karena ketika hutan terbakar, yang hilang bukan hanya pepohonan. Habitat satwa ikut terancam, ekosistem rusak, dan keseimbangan alam yang selama ini menjaga kehidupan kita perlahan ikut hilang. Maka di usia Indonesia yang ke-81 ini, Sobat Bahana, mungkin kemerdekaan perlu kita maknai sedikit lebih dalam. Merdeka bukan hanya tentang bebas dari penjajahan. Merdeka juga berarti mampu menjaga tanah yang kita tinggali, menjaga hutan yang menjadi rumah bagi satwa, menjaga laut, udara, dan alam yang diwariskan kepada kita. Untuk saudara-saudara kita di NTT, mari kita terus kirimkan doa, dukungan, dan kepedulian. Dan untuk saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan, mari jangan biarkan persoalan karhutlah hanya menjadi berita yang kita lihat hari ini, lalu kita lupakan besok. Bencana harus terus dikawal, pemulihan harus terus didukung, dan alam Indonesia harus terus dijaga. Karena Indonesia bukan hanya milik kita hari ini, Indonesia adalah titipan untuk generasi yang akan datang. Semoga kemerdekaan bukan hanya kita rayakan, tetapi juga kita jaga.
3: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
5: Sobat Bahana, isu lain yang lagi ramai banget tahun ini adalah meningkatnya masalah kesehatan mental pada remaja dan kaitannya dengan kondisi keluarga. Nah, gimana tuh? Data terbaru bahkan menunjukkan cukup banyak nih remaja Indonesia mengalami kecemasan dan depresi. Banyak faktor penyebabnya, tekanan sekolah, overthinking, media sosial, sampai suasana rumah yang kurang nyaman. Kadang anak terlihat biasa aja, padahal sebenarnya capek secara mental. Di sisi lain nih, orang tua juga sering gak sadar karena sibuk bekerja atau menganggap anak hanya kurang bersyukur. Padahal sekarang kesehatan mental menjadi isu serius yang benar-benar sedang diperhatikan pemerintah dan sekolah.
6: Nih, panen kebon kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
7: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabak.
6: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
7: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampe 9 sasi. Cukup ping pindho saben tahun, ora perlu pupuk dasar maneh. cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, durian, rambutan, lan alpukat. Senajan negeri luweh larang, tapi dosisnya mong 50% soko tabur, Pak.
6: NPK Tablet KCC Astro. Kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.

0: Pupuk KCC Astro Tablet Sumatyo dateng.
1: Toko Cik Fum, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu.
2: Toko Sumber Tani,
3: Desa Sumber, Kradenan Bluro.
4: Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bluro.
5: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan.
6: Toko Pak Tohiron, Banjer, Ngerau, Bojonegoro.
7: Uki Sumatyo, dateng toko-toko pertanian saat telah panjenengan.

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok, sampean iki nyuwun pirsa rahasiane
1: kono lho, Pak. Sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek bune.
0: Terus hasilnya apik tenan apa ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancain. Sumadyo dateng
2: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Blora.
3: Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Blora. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Blora.
4: Toko Pak Marno Kiji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
5: Toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro. Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Sobat Bahana, tahu nggak nih, kalau sekarang banyak banget keluarga yang menghadapi masalah ekonomi dan tekanan hidup yang bikin suasana rumah itu jadi lebih sensitif. Harga kebutuhan naik, pekerjaan makin susah dicari, dan banyak orang tua akhirnya gampang stres atau emosinya cepat naik. Dampaknya bukan ke keluarga atau keuangan saja, tapi juga di hubungan di rumah. Hal kecil bisa jadi pertengkaran besar karena semua lagi sama-sama lelah. Banyak anak akhirnya memilih diam di kamar atau lebih sering di luar rumah karena merasa suasana rumah terlalu tegang. Ini jadi kondisi yang cukup relate nih buat banyak keluarga sekarang.
7: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
8: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi.
7: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan?
8: Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
9: Aman, yang penting

0: iki piye to bu, tanduran kopiku woy kok sithik banget padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Oh, yo mesti wae to Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang durung suwe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
0: Oh, asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6 sampai 7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wis to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosisnya kimong 50% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wis to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise. Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
2: Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi.
3: Toko Lestari Dungus Karang Asri Ngawi. Toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi.
2: Toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Tahun sekarang ini juga lagi sering dibahas soal aturan pembatasan media sosial untuk anak dan remaja. Sobat Bahana, pemerintah Indonesia bahkan mulai memperketat akses media sosial untuk usia tertentu karena dianggap berpengaruh ke mental dan pola hidup.

hidup anak. Banyak orang tua sekarang mulai bingung gimana cara ngontrol anak di area digital. Karena kalau terlalu dibatasi, anak merasa dikekang. Tapi kalau terlalu bebas, juga takut bertambah buruk. Akhirnya muncul tantangan baru dalam keluarga modern. Bukan cuma soal mendidik, tapi juga soal menjaga anak tetap aman di dunia internet.

0: Wah, dari mie sedap baru.
1: Legendaris Jepang atau chicken ramen.
0: Sugoi. Mie-nya lurus, kuah pahitannya yang putih dan creamy, flavorful khas Hakata.
2: Yes, yes, yes.
0: Tokyo Chicken Yakitori. Perpaduan manis, gurih umami khas Tokyo. Ada crispy tempurannya.
3: Dan yang paling terasa sekarang Sobat Bahana, banyak keluarga nih mulai kehilangan kebiasaan sederhana yang dulu bikin dekat. Makan bersama makin jarang.

Ngobrol sebelum tidur mulai hilang. Bahkan, momen kumpul keluarga sekarang sering kalah sama notifikasi HP. Banyak orang baru sadar pentingnya keluarga justru saat hubungan mulai terasa jauh. Padahal, di tengah kondisi dunia yang makin cepat dan melelahkan seperti sekarang, rumah harusnya jadi tempat paling nyaman buat pulang. Jadi, mungkin hal kecil seperti ngobrol tanpa gadget, makan bersama, atau sekadar mendengarkan cerita satu sama lain, itu justru yang paling dibutuhkan keluarga di zaman sekarang.

itu diberikan kepada setiap hamba yang melalui utusan-utusan Allah. Di era-eranya ada rasul ya, ada nabi, kemudian rasul nabi berhenti, jadi tingkatnya menjadi lebih banyak, terus mengampuni dosa, mengampuni lagi, itu dirubah kalimat dari ghafir menjadi ghafar. Kalau tanpa batas diberikan kemudian sifat yang ketiga yaitu ghafur. Ya, kalau hamba menyimpulkan apakah memang masih diterima, maka Allah turunkan puncaknya berupa sifat rahmatnya, rahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Quran surah ke-39 ayat 53. Balik ke sini. Ya, jadi ini gambaran yang pertama. Sejak di era kenabian turun yang Al-A'raf ayat 23 itu Rabbana zalamna anfusana. Dan Nabi Adam alaihi salam mendapatkan kalimat itu. Lalu di era Nabi Nuh alaihi salam sebagai rasul pertama diingatkan juga dengan potensi sifat-sifat kebaikan ini yang menjadikan manusia tertuntun untuk senantiasa berbuat baik. Lalu apa sifat rahmatnya? Ya, ya, kalau kita kembalikan ke konstruksi Al-Baqarah ayat 37, tadi kan saya katakan di awal ya, Allah menegaskan seorang yang taubat ingin merubah dirinya dari salah menjadi saleh, bukan sekedar dituntun oleh Allah, tapi juga dipercikan kasih sayang Allah kepadanya. Rahmat Allah diberikan. Ya, kembali ke Quran surah ke-2 ayat 37 itu, fatalaqqa adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Jadi bukan tawwab saja, tapi rahim juga. Bukan sekedar Allah terima taubatnya, tapi kasih sayang Allah pun diberikan kepadanya. Nah, apa di antara jenis kasih sayang yang Allah berikan kepada seorang hamba yang mau taubat? Ya, maka diteruskan ayatnya sampai 12 di sini. Imam Al-Bukhari menyantumkan di sini sampai ayat 12. Yursilis sama'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allahu akbar. Ya, di sini teman-teman sekalian, istighfar itu ya permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, permohonan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah, mengoneksikan diri kita kepada yang Maha Baik, itu di antara percikannya adalah mendapatkan lapangan kebaikan. Yursilis sama'a 'alaikum bidrara. Ya, walaupun Anda mendapatkan kesulitan dalam berkehidupan, bahkan yang sifatnya luas ya secara sosial. Kalaupun tanahnya gersang, ya, kalaupun kemarau berkepanjangan, itu ternyata dengan satu daerah itu, satu desa itu, satu wilayah itu mengoneksikan diri mereka kepada Allah, beristighfar. Ini faedahnya istighfar. Dengan beristighfar kepada Allah, taubat dari maksiat ternyata bisa mendatangkan rahmat bukan hanya untuk pribadinya, untuk satu wilayah. Ya, ini pelajaran dari Quran. Ya, Allah seakan memberikan kesan begini, jangankan bagi setiap personalnya, setiap orangnya. Ya kan? Ada masalah sekampung pun, contoh.

nya kekeringan misalnya, contohnya kemarau, lalu sekampung itu ya, atau ada orang-orang soleh di situ yang membiasakan taubat kepada Allah, istighfar kepada Allah, mengoneksikan dirinya kepada Allah, ya kan? Itu luar biasa percikan rahmat Allah. Ya, apa di antaranya? Yursilis sama' ya 'alaikum midrara. Allah memerintahkan kepada langit itu untuk menurunkan hujan ya dengan curah yang memberikan maslahat. Kemudian wa yumdidkum bi amwali wa banina. Ya, lantas kemudian melapangkan kepada engkau urusan hartamu. Ya, bahkan memberkahi engkau dengan keturunan-keturunan yang baik. Jadi Masya Allah, ya, orang tua yang rajin istighfar, suami yang rajin istighfar, itu ternyata bukan sekedar menjadikan ia mendapatkan penerimaan taubat. Dia berhenti dari perbuatan maksiat, usaha-usaha yang tidak baik, dagang yang tidak benar, dengan perbuatan curang, ya, perbuatan menipu, perbuatan-perbuatan yang tidak elok, korupsi, jauhi potensi itu. Disogok dia hindari, diajak korupsi, dia jauhi dan sebagainya. Lalu konsisten pada kebaikan dan dia isi dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dia konsisten pada kebaikan itu, wa yumdidkum bi amwal. Allah akan lapangkan dia pada harta-harta yang lebih berkah. Allahu Akbar. Ya. Jadi diberikan kelapangan dulu pada dirinya, kemudian diberkahi hartanya, jadi berapapun yang dia dapatkan, Allah berikan berkah padanya. Sehingga dia merasakan kebahagiaan dengan harta itu. Kan ada orang yang merasa seperti kelihatan banyak, tapi tidak menikmatinya. Ya, baik itu boros, baik itu merasa kayaknya banyak tapi nggak kepake. Ya, barang-barang habis beli ini lagi, tapi memuaskan nafsunya saja. Ya, temannya ngajak begini, dia harus terpaksa beli, kadang-kadang ngutang, atau mungkin dia dapatkan sesuatu tapi jalan-jalan yang haram, jalan yang salah. Dia tidak menikmatinya, dan ini yang paling bahaya. Ya, ini yang paling bahaya. Lawan lapang kan sempit. Jadi hartanya kayak banyak, tapi menyempitkan kehidupan rumah tangganya. Ya, hubungan suami istri jadi nggak enak, dengan anak jadi nggak nyaman. Itu ciri keberkahan dia, ya. Ciri keberkahan yang tidak didapatkan. Jadi kalau berkah itu dapat, walaupun terlihat kuantitasnya nggak sama dengan orang, dia 100 juta, ini 1 juta, tapi kenikmatannya luar biasa. Ya, di rumah ada kebahagiaan, hubungan menjadi nyaman, apa yang ditata itu bermanfaat, yang dimakan menjadi daging, dari daging itu terkonstruksi menjadi pengetahuan, jadi macam-macam, jadi energi. Ya, energinya dipakai pada kebaikan. Sebaliknya yang terlihat seperti banyak, kayaknya banyak nih, ya, tapi tidak memberikan kebahagiaan. Di rumah nggak bahagia, tidak memberikan dampak energi positif, ke ibadah jadi malas. Ya, itu ciri-ciri pertama kalau harta kurang berkah itu, apalagi tidak berkah, itu pasti menurun kesolehannya, meningkat kesalahannya. Pasti itu. Ya, jadi mulai menurun nih, sholat mulai menurun.

Itu ini balik ke Quran surah An-Nuh tadi di ayat 10 sampai dengan ayat 12. Kalau kita menyadari kemudian itu salah, lantas ingin memperbaiki diri, kembali kepada Allah, perbaiki diri kita, ya, lalu mengingat Allah, menyesali apa yang telah dilakukan, berjanji untuk berbuat baik, itu tidak tanggung apa yang Allah jawab. Ya. Kalaupun ada satu kelapangan yang tidak berkah tadi, diganti oleh Allah, dihilangkan yang kurang baiknya, dilapangkan dengan yang baik-baiknya. Lalu setelah itu dijaga keluarganya. Jadi memberikan kesan bahwa ada hubungan yang korelasi secara langsung antara harta dengan keluarga, dengan anak keturunan. Jadi hati-hati, saya ingatkan kepada para ayah, pada saya pribadi dan kita semua, jangan sampai membawa yang haram ke rumah. Sekali lagi, jangan sampai membawa yang haram ke rumah. Jadi kalau istri sudah memasak itu di dapur, menjadi makanan, dikonsumsi oleh anak-anak jadi daging, ya, dikonsumsi jadi daging nih, itu jadi karakter. Ya itu sudah fitrah, sudah umum begitu. Jadi kalau dia baik, akan membentuk kebaikan. Kalau nggak baik, akan merubah ya, pada keburukan. Kontrolnya susah di situ. Ya, sangat sulit sekali. Nah, caranya tadi kembali kepada Allah, tinggalkan yang kurang baik tadi, nanti Allah rubah. Ya, cara dia mendapatkan harta itu, walaupun awalnya terlihat nggak nyaman, karena kan merubah diri. Mengeluarkan yang kotor dulu. Ya, kalau terlalu banyak kotoran, mandi kan ya agak cukup pekat tuh mandinya, bersihkan lagi, rasa nggak seperti biasa. Tapi setelah dibersihkan semua jadi enak kan? Nah itulah agama begitu, dibersihkan yang kotor itu kayaknya awalnya nggak enak, tapi kemudian hati jadi lapang. Yang diberikan kelapangan hati dulu. Ya begitu hatinya lapang, baru nanti Allah buka jalan. Ya setelah hatinya lapang, bagus, dan dinilai baik ini punya kemampuan untuk bertindak dan mengelola apa yang didapatkan, dilapangkanlah rezekinya, karena dia sudah dinilai pandai untuk mengelolanya. Setelah itu diperbaiki keturunannya. Ya. Wabanina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Bahkan setelah itu dibikin kaya lebih dari sebelumnya. Ya asetnya ditambah lagi, diberikan kenikmatan hidup, ya sampai dijaga hingga kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu faedah istighfar. Jadi kalau kita biasakan bertekad, berniat memperbaiki diri dari yang salah menjadi baik, itu Allah sudah berikan motivasi. Aku bukan hanya terima taubatmu, tapi aku rubah keadaan hidupmu lebih istimewa, lebih mahal nilainya dibandingkan dengan keadaan sebelumnya yang terlihat seperti fata morgana. Kemudian dikuatkan dengan Quran surah ketiga Ali Imran ayat 135. Ya. Di sini disampaikan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, ini dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Di highlight di sini di firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim." Ya, yaitu orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi ini korelasinya dengan ayat 133. Jadi ayat 133 itu Allah Subhanahu wa taala berjanji bagi orang-orang yang menyegerakan istighfar. Jadi ingat dosa hari ini nih. Sekarang misalnya malam nih, kita ingat ada dosa yang dikerjakan. Lantas ketika ingat itu istighfar. Istighfar minta ampun sama Allah gitu kan. Itu menyegerakan sesuatu tanpa jeda disebut dengan sara'a. Ya, sara'a. Jadi ada sa'a, ada sara'a. Kalau sa'a itu menyegerakan sesuatu dengan persiapan. Ya, makanya besok nih ada Jumatan menggunakan sa'a. Fas'au bukan wasari'u. Ya, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au bukan fasari'u. Fas'au itu Quran surah Al-Jumu'ah. Ya, Al-Jumu'ah di ayat yang keberapa? Ayat 9, gitu kan? Allah menyampaikan fas'au ila dzikrillah. Bersegera, tapi siap-siap dulu. Mandi dulu, pakai wangian dulu, dan seterusnya. Tapi kalau dia bersegera cepat, nyaris tanpa jeda, itu menggunakan sara'ah. Sehingga guru-guru mengatakan bisurah, cepat, nggak usah banyak jedanya, ya kan? Nah, di Ali Imran ayat 133, Allah berfirman, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ. Kalau engkau merasa ada salah, bergegas, jangan tunda-tunda. Ya ingat malam ini, jangan tunda besok. Gimana kalau kemudian tengah malam meninggal? Ya, segera istighfari. Nah, orang yang menyegerakan istighfar saat ingat kesalahan, apa yang didapatkan? وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ عِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Maka orang ini akan diberi harapan oleh Allah, ya diperkenankan untuk memohon, bahkan ketika pulang disiapkan surga untuknya seluas langit dan bumi. Dan itu bagian dari sifat takwa. Jadi takwa itu bukan sekedar amar ma'ruf. Saat Anda ingat sholat, Anda ingat puasa, ingat baca Quran. Tapi takwa juga ada bagiannya nahi mungkar. Saat Anda ingat salah, lalu Anda taubat. Ya, saat Anda ingat salah, Anda pengen jadi soleh. Saat Anda ingat maksiat, Anda ingin taubat. Itu bagian dari takwa. Nah, bagaimana kemudian cara mengimplementasikan itu semua? Nah, ini poinnya. Ya, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim.

Itu orang-orang. Ini menggunakan, sering diterjemahkan dengan orang-orang yang, gitu kan? Walladzina. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran setidaknya. Ya, mencakup semua tanpa batas. Laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, punya jabatan, tak punya jabatan, semua tanpa kecuali. Artinya, semua orang dengan keadaannya berpotensi berbuat salah. Ya, kecuali tadi Nabi dan Rasul yang punya sifat ma'sum. Ya Allah jaga dari kesalahan. Kita yang bukan Nabi, bukan Rasul, itu berpotensi salah. Apapun profesinya, apapun jabatannya, apapun tugasnya, berpotensi salah. Ya, pun demikian termasuk saya. Pasti salah, pasti. Nggak ada yang nggak salah. Jadi kalau ada yang mencari kesalahan, misalnya saya pribadi, pasti menemukan. Pasti. Dan percuma mencari kesalahan manusia. Karena pasti ditemukan. Ya, dan ini catat yang paling penting. Hindari mencari-cari kesalahan itu. Karena itu Nabi selalu menganjurkan mencari kebaikan orang, menyebutkan meneladaninya, alih-alih mencari kesalahan seseorang. Ya, kenapa? Karena pasti ditemukan. Tapi yang tidak pasti itu, kita nggak bisa memastikan orang itu sudah taubat atau belum. Yang paling bahaya adalah mencela orang, mencari kesalahan orang, mencaci orang yang sudah dia taubat dan taubatnya diterima orang, diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Hati-hati, ya. Mencari kesalahan orang, mencela orang, ya kan? Yang dia sudah mentaubati kesalahannya dan taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Itu azim, itu hati-hati, ya. Ya, sesuatu yang besar sekali dosanya si Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini kembali ke sini, ketika seseorang dia sadar berbuat salah. Dia salah, alladzina dari fahsya dan mungkarnya, dia berbuat perbuatan dari dorongan syahwatnya atau mungkar, dari keinginan nafsu perut dan akalnya, dia berbuat yang salah, lalu zakarullah, dia ingat Allah. Nah, ini poinnya. Ini menarik sekali nih. Ini menarik sekali. Kok lanjutan ayatnya zakarullah? Bukan dia sadar bahwa dia itu telah berbuat salah. Kenapa zakarullah? Ini poinnya. Ya. Karena Allah ingin selalu menautkan sifat seorang hamba menjadi baik itu dengan rahmat. Ini poinnya. Jadi kalau bukan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mustahil kita bisa mengarah pada kebaikan. Allahu akbar. Ya, lillah karena Allah. Lillah karena Allah. Ya, jadi orang-orang yang bertaubat dengan merasakan rahmat Allah itu beda. Dengan sekedar dia pengen memperbaiki, lain rasanya, lain. Ya, jadi kalimat zakarullah itu mahal sekali. Jadi ingin memberikan dampak kesadaran kepada kita bahwa, hey, Allah tuh nggak ninggalkan kamu. Ya, Allah tahu kamu salah, tapi sepanjang nyawa kamu belum sampai ke kerongkongan, kamu diberi potensi untuk taubat. Ya, taubat. Kan sering saya ungkapkan, Fir'aun saja, sefir'aun-fir'aunnya, dikirimkan dua nabi, Musa dan Harun. Ya, sebagai keadilan Allah, kasih Allah dan adilnya untuk memberikan hidayah. Ya, sampai titik puncak kan nyawanya di kerongkongan. Cuman sayang kan dia sendiri yang memilih untuk tidak mengambil hidayah itu. Sampai nyawanya di kerongkongan. Sampai tenggelam itu. Nah, itu sudah disampaikan informasinya, kisahnya, jejak sejarahnya sampai sekarang diabadikan supaya seluruh anak cucu Adam itu sadar jangan berbuat yang seperti itu. Ya, sekali lagi hanya setan yang tidak kenal taubat. Zakarullah, dia ingat Allah. Nah, sekarang tinggal kita mempelajari ketika ingat Allah itu apa yang harus dihadirkan. Ini poinnya. Allah tawarkan kita bukan hanya sekedar jadi baik. Rahmat dibuka, kasih sayang dibuka, kelapangan hati dibuka. Ya. Ya, makanya saya barangkali juga ingin menekankan materi-materi semacam ini yaitu penting untuk disampaikan. Ya, kepada saudara-saudari kita barangkali yang sekarang dengan kasih sayang Allah itu ya diisolasi di satu tempat seperti lapas misalnya, lembaga permasyarakatan, boleh jadi itu kasih Allah untuk diperbaiki sehingga dia konsisten bisa berbuat baik saja di dalam, ya terjaga dari perbuatan-perbuatan di luar, dikontrol supaya bisa kembali pada jalan yang baik. Dia bisa di dalam, bisa memperbaiki diri, istighfarnya enak, bisa ngaji, kadang ketemu ke masjid dan sebagainya. Kalau ini dimanfaatkan dengan baik, Allahu Akbar, Allah kasih kelapangan. Ya, walaupun mungkin tinggal di tempat yang sempit, terasa kemudian dibatasi dengan sel-sel, tapi hatinya lapang, itu luas, megah, dan jadi nikmat. Ya, orang butuh waktu untuk menghafal, butuh suasana, Anda punya tempat yang cukup ideal untuk menghafal Quran, memperbaiki diri, dan fikihnya ada, kan? Dan sangat jelas sekali kenapa di antara kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam, ya, diizinkan oleh Allah untuk masuk ke dalam ruang itu, untuk memberikan sebuah pencerahan, sehingga menemukan modelnya, ini model orang salah yang mau jadi saleh. Bahkan setelah itu dia keluar dan diangkat jadi pembantunya raja, kan pada masa itu asisten rumah tangganya raja. Baik gitu. Dari sosok yang salah, ya kemudian dia tobat mengambil petunjuk dari Nabi Yusuf alaihissalam, dia berubah jadi orang hebat setelah itu. Ya, jadi asisten rumah tangganya raja. Itu luar biasa gitu. Ya, tapi yang memilih kemudian

0: untuk jalan-jalan keburukan tetap bertahan di dalamnya, selesai gitu. Ya ini tawaran sesuatu yang indah ya. Bahkan ada juga yang terakhir ini yang paling luar biasa. Orang yang sudah mendapatkan ancaman hukuman ya sampai kemudian juga mengakhiri kehidupannya tapi dia mau bertobat. Ya. Maka dia bisa mengakhiri kehidupannya itu dengan apa yang telah ditetapkan misalnya, kan kita enggak tahu garis takdir itu bagaimana. Ya. Wallahu alam, tiba kemudian manusia memberikan hukuman tapi Allah dengan kehendaknya merubah itu semua, bisa berubah. Ya, tapi kemudian kalau itu bersamaan dengan takdir yang telah Allah tetapkan, dia menjadi baik. Jadi di Islam itu selalu ada solusi. Selalu ada solusi. Dan pedomannya mengantarkan pada kebahagiaan. Itu poin tertinggi.
1: Terima kasih. Anda sudah menikmati Ajang Mutiara Pagi di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Lebih dari 9,7 juta UMKM menopang nyaris 60% roda ekonomi Jawa Timur. Mereka adalah bantalan penyelamat krisis. Namun, panggung kebanggaan itu mendadak sunyi saat menengok neraca perdagangan internasional. Kontribusi ekspor UMKM nasional kita tertatih di kisaran 15%, kalah telak dari Vietnam dan Thailand. Peluang pasar luar negeri sejatinya raksasa. Akademisi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Monica Ajeng Erwita, menegaskan bahwa pasar dunia sedang haus akan keunikan lokal, asalkan UMKM kita berani bertransformasi.
2: UMKM ini nggak cuma pelaku ekonomi kecil, tapi dia juga bisa dibilang sebagai kekuatan ekonomi di Jawa Timur. Dan peluang terbesar, Nek, menurut saya itu ada pada produk yang bisa atau dia punya keunikan lokal, tetapi dia juga bisa memenuhi standar global. Jadi mungkin sekarang yang banyak dicari pasar global itu sesuatu yang otentik dari sebuah daerah, sebuah negara yang memang berkualitas. Misalnya apa? Makanan dan minuman olahan, rempah-rempah, produk pertanian bernilai tambah, herbal bisa jadi, produk perikanan, atau apapun lah itu yang memang menjadi salah satu komoditas yang merupakan kekhasan di satu daerah. Kayak misalnya, saya baca di berita waktu lalu itu Korea jadi importer kerupuk terbesar di Indonesia. Konsumsi kerupuk orang Korea yang dari Indonesia itu banyak banget. Dan itu kan bisa jadi satu peluang pasar terbuka di Asia. Kalau kita bisa mengubah cara pandang, yang bisa diekspor itu jangan cuma komoditasnya, tapi harus dikasih nilai tambah. Misalnya jangan cuma jual bahan bakunya aja, tapi bagaimana kita bisa mengembangkan bahan baku ini dengan packaging, branding, dan standarisasi yang sesuai dengan pasar tujuan. Kalau kita memang sudah mau mengembangkan ini ke pasar global atau pasar ekspor, ya kita harus berani, kita harus mau untuk menetapkan standar, nggak asal-asalan produksinya. Kualitas itu juga yang paling penting.
1: Namun, disinilah letak patahan strukturalnya. Alih-alih menyiapkan ekosistem dari hulu ke hilir, instrumen kebijakan pemerintah daerah kerap berhenti pada program kosmetik. Monica mengkritik keras

0: pendekatan seremonial yang selama ini hanya fokus pada pelatihan kilat dan euforia semata.
1: Peran pemerintah itu penting untuk mendampingi UMKM ini melakukan proses internasionalisasi, tapi dipilih yang benar-benar siap untuk dibantu. Setahu saya sih pemerintah Jatim itu sudah punya banyak program ya untuk mendorong ekspor, misalnya pameran, misi dagang, promosi produk ekspor. Yang perlu diperkuat kalau menurut saya adalah pendampingan dari hulu ke hilir. Jangan cuman berhenti pada pelatihan atau cuman bawa UMKM ini ke pameran tok ikut expo. Mereka perlu ada pendampingan untuk follow up ke buyer, nego sambil produk, kontrak, pembiayaan produksi sampai pengiriman. Yang kedua, saran saya, pemerintah bisa membangun export pipeline. UMKM ini dipetakan dulu berdasarkan tingkat kesiapan. Mana yang masih perlu dibina, mana yang siap masuk pasar nasional, mana yang siap ekspor, mana yang sudah ekspor tapi perlu diperluas pasarnya. Kemudian yang ketiga, ini harus ada kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, perbankan, industri, asosiasi, marketplace, diaspora Indonesia di luar negeri. Jadi semuanya terintegrasi.
0: Go Global semestinya bukan trofi politik, melainkan jaminan bahwa negara benar-benar hadir membangun ekosistem pipeline ekspor yang utuh. Sebab pahlawan ekonomi kita tidak butuh sekedar pemandu sorak yang hanya hadir saat pengguntingan pita.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Hai Sobat Bana, masih bersama Dian di sini di 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Edukasi. Sobat Bana, hari Jumat ya, menjelang akhir pekan di 4 September 2026. Apakah hari ini Anda merasa baik dari hari sebelumnya? Apakah tetap sehat? Dan apakah juga sehat pikiran, sehat badan, sehat kesehatan, dan sehat finansial? Sobat Bana, untuk membahas terkait kesehatan ya, banyak hal yang kita lakukan untuk menjaga kesehatan tersebut. Bisa dengan memperbaiki diri sendiri, bisa karena minum obat atau mencegahnya ya di saat kita lagi up down. Kemudian bisa dengan olahraga kecil gitu ya. Kesehatan dengan berjuta makna dari apa arti kesehatan. Sebenarnya di hari Jumat ini 4 September 2026, kita punya tema banyak kesibukan, banyak prioritas. Mana yang harus didahulukan? Banyak kesibukan, banyak prioritas. Iya, banyak hal yang kita lakukan, ternyata waktu begitu cepat berlalu ya sobat. Jadi mungkin bisa jadi ini menjadi penentu bagaimana kita melangkah di masa depan yang lebih baik. Karena apa? Masa lalu yang sebelumnya belum tentu bisa menjaga kita gitu ya. Dengan adanya pengalaman yang sebelumnya, ini mungkin bisa sedikit menjadi pembelajaran bagaimana kita melakukan ke depan. Oke, okay. Ngomongnya keren banget nih Dian hari ini. Bagaimana

Yang terjadi di beberapa tempat dan khususnya ada di Sidoarjo. Ini aparat penegak hukum dan Badan Gizi Nasional atau BGN menyelidiki kasus dugaan keracunan makanan yang menimpa ratusan pelajar dan santri di beberapa daerah. Ini kan setelah ada di Sidoarjo, kemarin menyusul itu Nganjuk gitu loh. Kemudian Komisi 3 DPR memanggil pihak kepolisian dan kuasa hukum untuk membahas perkembangan penanganan kasus kekerasan. Ini kasus kekerasan apa nih? Ya oke deh, nanti kita spill ya. Ini kita baca dulu lead-leadnya dulu. Dan di kasus kebakaran dan bencana, petugas gabungan terus memantau penanganan dampak kebakaran hutan dan lahan yang ada di beberapa tempat, khususnya yang dekat dengan area penduduk. Ya, mungkin ini karena bisa disinyalir, bisa mengganggu atau membuat tidak nyaman ya. Bisa jadi seperti itu. Oke, Sobat Bana, kita sudah spill beberapa berita yang ada pada hari ini. Kita nanti kita bahas selanjutnya setelah yang satu ini.

0: guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur

0: Jutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, belakangan ini pembahasan tentang Undang-Undang Perampasan Aset kembali ramai. Banyak yang bertanya, sepenting apa sih aturan ini? Sederhananya Sobat Bahana, Undang-Undang Perampasan Aset bertujuan memberi dasar hukum agar harta hasil kejahatan seperti korupsi, pencucian uang, hingga narkotika bisa disita negara melalui proses hukum. Jadi bukan hanya pelakunya yang dihukum, tetapi juga keuntungan dari kejahatannya tidak lagi bisa dinikmati. Mengapa ini penting? Karena kerugian akibat korupsi bukan sekedar angka di atas kertas. Uang yang seharusnya menjadi jalan, sekolah, layanan kesehatan, atau bantuan untuk masyarakat bisa hilang karena diselewengkan. Ketika aset, hasil, kejahatan berhasil dipulihkan, negara memiliki peluang mengembalikan nilai yang hilang untuk kepentingan publik. Namun, di sisi lain banyak pihak juga mengingatkan bahwa kewenangan perampasan aset harus disertai perlindungan hak asasi dan pengawasan yang ketat. Jangan sampai aturan yang baik justru membuka celah penyalahgunaan wewenang. Artinya penegakan hukum harus tetap adil, transparan, dan berdasarkan pembuktian yang kuat. Nah, Sobat Bahana, pada akhirnya pertanyaannya bukan hanya perlu tidak, tetapi bagaimana memastikan undang-undang ini mampu memberantas kejahatan sekaligus melindungi hak warga negara. Kalau menurut Anda Sobat Bahana, apakah undang-undang perampasan aset merupakan langkah penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia? Sampaikan pendapat Anda di 104,5 FM Bahana Radio. Saya O Bahana, pamit undur, sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
5: Guys, itu Mohan ya?
6: Hai guys.
5: Ya ampun, dia kesini loh.
7: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
5: Iya benar. Spill dong.
6: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
5: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
6: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
5: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
6: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
7: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
6: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
5: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
7: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
6: Nih, gue
8: panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
9: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
8: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
9: Coba wae nganggo NPK tablet kelas A, Pak. Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh, cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan, lan alpukat. Senajan negeri luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
8: NPK Tablet KCC Astro, kelas A, rep.

0: Poteng ngarep, suweneng ing mburi.
1: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
2: Toko Cipta Jaya Tani, Jalan Majapahit, Genggong, Jogorogo, Ngawi. Toko Diktani, Jalan Raya, Jogorogo, Kendal, Ngijo, Kendal, Ngawi. Toko Abitani, Sidowaya, Jenggrek, Kedunggalar, Ngawi. Toko Bupatmi, Grojokan Kalang Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
0: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Oke, Sobat Bana masih bersama Dian di sini di Radio Informasi dan Hiburan yang menjadi kesayangan masyarakat Indonesia Ngawi. Clear ya, Indonesia Ngawi bener, Ngawi Indonesia. Oke, dan Sobat Bana, bagi Anda yang saat ini di pukul 6.23 waktu Desa Barat yang tengah mengantarkan putra-putrinya untuk berangkat sekolah, kemudian prepare untuk bekerja, terus yang juga mengerjakan tugas kuliah, membuka toko mungkin, mulai dengan aktivitas jual beli yang ada di pasar. Selamat pagi semuanya Bapak dan Ibu, yang kemudian yang apalagi ya, yang bekerja di sawah, selamat pagi Bapak petani, Ibu petani, tetap semangat ya. Kemudian yang mungkin di jam ini masih menikmati apa itu sarapan. Oke deh, apapun aktivitasnya pada hari ini, semoga semuanya berjalan dengan lancar dan tidak ada hal-hal yang menjadi apa ya, ganjalan untuk apa ya, untuk lebih bisa melaksanakan kegiatan tersebut dengan baik. Dan salah satunya ya gimana ya, lakukan semuanya dengan tanggung jawab. Karena apa? Sekecil apapun pekerjaan, sekecil pun apa tindakan kalian, ya apabila dilaksanakan dengan tanggung jawab yang penuh, ya kan? Tanggung jawab yang gimana ya? Disiplin juga boleh. Aryan ini belibet banget sih. Ya gede, akhirnya pada bingung nih gue. Oke deh, semua mungkin bisa dibalas di 0856345445. Apakah kesibukan kamu? Gitu aja deh. Di chatnya di Bahana, saya ulangi lagi, di 0856345445. Dan juga jangan

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apa lapar?
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas, enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, belakangan ini pembahasan tentang Undang-Undang Perampasan Aset kembali ramai. Banyak yang bertanya, sepenting apa sih aturan ini? Sederhananya, Sobat Bahana, Undang-Undang Perampasan Aset bertujuan memberi dasar hukum agar harta hasil kejahatan seperti korupsi, pencucian uang, hingga narkotika bisa disita negara melalui proses hukum. Jadi bukan hanya pelakunya yang dihukum, tetapi juga keuntungan dari kejahatannya tidak lagi bisa dinikmati. Mengapa ini penting? Karena kerugian akibat korupsi bukan sekedar angka di atas kertas. Uang yang seharusnya menjadi jalan, sekolah, pelayanan kesehatan atau bantuan untuk masyarakat bisa hilang karena diselewengkan. Ketika aset, hasil, kejahatan berhasil dipulihkan, negara memiliki peluang mengembalikan nilai yang hilang untuk kepentingan publik. Namun, di sisi lain banyak pihak juga mengingatkan bahwa kewenangan perampasan aset harus disertai perlindungan hak asasi dan pengawasan yang ketat. Jangan sampai aturan yang baik justru membuka celah penyalahgunaan wewenang. Artinya penegakan hukum harus tetap adil, transparan, dan berdasarkan pembuktian yang kuat. Nah, Sobat Bahana, pada akhirnya pertanyaannya bukan hanya perlu

0: Tidak. Tetapi bagaimana memastikan undang-undang ini mampu memberantas kejahatan sekaligus melindungi hak warga negara? Kalau menurut Anda, Sobat Buana, apakah undang-undang perampasan aset merupakan langkah penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia? Sampaikan pendapat Anda di 104,5 FM Bahana Radio. Saya O Bahana, pamit undur, sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
2: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
3: Guys, itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya benar.
5: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. Makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
5: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
6: Nih, gak baik kok asile sidik banget toh. Akeh sing gabuk, panene mudun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
5: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
6: Walah, panene mudun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeb to bune?
5: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosisnya ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
6: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
7: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
8: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4, RW 3, Karanganyar, Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorjo, Kandangan Ngawi.
7: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Pundok Gentong, Paron, Ngawi.
8: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
7: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklar panjenengan.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Ya, masih bersama Dian di sini di 104,5 FM Bana Radio, radio informasi dan hiburan warga masyarakat Ngawian tercinta dan salah satu radio visual pertama di Kabupaten Ngawi. Oke deh. Sobat Bana, setelah beberapa informasi tentang SPP kita di yang ada di Sidoarjo dengan penanganan tegas dari pihak MBK Pusat, kemudian BGN pusat.

kemudian disusul Jombang dan juga Nganjuk. Oke deh. Ini juga menjadi trending topik ya, yang ada di media sosial, khususnya berita online ya. Kasus keracunan ini diduga program makan bergizi gratis atau MBG dari ratusan santri yang berada di Kali Tengah Sidoarjo saat sekarang masih menjadi pengusutan pihak pemerintah. Dan termasuk juga selain santri di Mambaul Hikam ya kemarin ya, kemudian termasuk di SMA N1 Lasem. Kemudian kebakaran PT Evyat Sabun Indonesia, insiden dari kebakaran menyebabkan 3 pekerja tewas dan cukup menarik perhatian publik. Oke deh, kita spill nanti berapa. Dan kemudian penanganan gempa yang berada di NTT ya, saat sekarang masih dalam proses pemulihan, baik dari pihak korban dan juga sarana-sarana fisik yang mengalami kerusakan. Ini dalam proses pemulihan dan penanganan. Kemudian karhutla dan dampak ISPA yang ada di Kalimantan, ini juga menjadi lonjakan kasus ISPA atau inspeksi saluran pernapasan atas dengan desakan penanganan serius oleh pihak DPR. Kejadian tahunan tapi terus berlanjut. Timnas Indonesia U20 atau U20 kemenangan telak timnas atas Laos dalam kualifikasi Piala Asia ramai dibahas pencinta sepak bola. Oke, kita spill nanti. Berita terkininya tadi terkait dari kasus sambil buka-buka di 647, wah sekarang 648. Bagi sebuah bana yang lagi ini apa prepare untuk mengantar putra putrinya cepat-cepat soalnya mepet banget waktunya. Kenapa nih? Oke deh. Kepala BGN Sudaryono saat memberikan keterangan pers di hadapan wartawan terkait ada beberapa keracunan yang terjadi di beberapa wilayah di pasca kepemimpinannya, ini cukup membuat geram lantaran kasus yang terjadi diduga bukan semata persoalan makanan melainkan akibat pelanggaran prosedur yang sudah ditetapkan. Sudaryono menyebut bahwa 80-90% kasus keracunan yang MBK telah ditelusurinya dan dilakukan oleh BGN berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap standar operasional prosedur atau SOP, dan pelanggaran ini mencakup konsumsi, penyimpanan, penerimaan bahan makanan hingga pengaturan suhu. Dan menurutnya kasus ini yang berada di Sidoarjo, Jawa Timur yang mengakibatkan ratusan santri pada pondok pesantren Mambaul Hikam sebenarnya sudah matang sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat dan bisa dikonsumsi pada pukul 9. Namun waktu produksi dalam label dilaporkan pukul 8 sehingga batas konsumsi tertulis hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tepat 2 jam ya. Persoalan juga tidak terhenti pada pencatatan. Makanan tersebut baru dikirim ke sekolah atau pesantren sekitar pukul 11.30 sampai 11.40 dan baru disantap setelah pukul 12 waktu Indonesia Barat. Artinya, makanan dikonsumsi jauh setelah batas waktu yang tercantum dalam label. Ini yang menjadi permasalahannya gitu sobat bana. Oke. Di pukul 6.50 waktu Indonesia Barat, kita buka CCTV aja dulu ya. Oke deh. Bentar CCTV. Oke deh. CCTV yang ada di mana ya? Bayo cepat bana kirim WA-nya di mana dulu kita jalan-jalan. Di Simpang 4 Ring Road SMA 3 ini aja deh.
ini dekat dengan

sekolah. Wah, ini tampilan pertama langsung tidak pakai helm. Oke deh, ini beberapa pelajar ini ya. Pelajar plus warga sempat. Oke deh. Ya, masih dipadatin dengan aktivitas para warga yang mengantarkan sekolah putra-putrinya dan beberapa yang sudah beraktivitas untuk bekerja ya, persiapan bekerja. Kemudian di simpang 4 Ring Road SMA 3. Sepi. Ya tadi soalnya habis lampu hijau. Bukan berarti sepi terus enggak ada kendaraan, enggak. Tadi sudah ada lampu hijau, kemudian geser mereka para pengguna jalan raya. Ini kok ada plat putih nih, apa ini? Oh, tetap masih bisa dilihat. Kamera simpang 4501 Jalan Tirta Raya, situasi aman lancar terkendali, banyak kendaraan roda 2 yang bagai keluar dari sarangnya. Bong bong. Ini kecengnya banget. Iya. Oke deh. Terlihat aman lancar terkendali. Gede. Bagaimana di sebelah Sido Makmur sendiri? Sepi? Oke deh. Kelegen apa Sleko ya? Oke deh, perempatan Sleko aja deh. Ini tempat yang paling favorit buat Dian untuk melaporkan situasi lalu lintas yang saat ini berada di Madiun. Pasalnya apa? Di simpang 4 Sleko ini, tepatnya di Jalan Majen Sukarno, kemudian ada di jalan apa tadi? Itu melihatkan situasi arus lalu lintas yang dari arah Ngawi, kemudian dari arah Ponorogo, maupun dari arah Madiun itu sendiri. Kalau dari ini sekarang yang terlihat dari layar Anda yang ada di Espace ya, kalau bagi Sobat Bana yang belum mendownload Espace, segera saja mendownload Espace. Karena apa? Bisa melihat secara langsung situasi terkini dari jalur lalu lintas yang ada di wilayah Madiun dan juga Magetan. Nanti soalnya setelah ini kita mau sipil ke Magetan. Di simpang 4 Sleko ini dari arah utara, mohon maaf, arah barat dan juga timur ini ternyata barengan karena yang barat belum selesai disesuaikan yang timur. Kalau dari arah timur ini dari Madiun, kemudian dari arah barat ini Ngawi dan juga Magetan, dan kota-kota di wilayah utara ada mungkin Blora, ada Cepu, ya gitu kan. Kalau arah selatan yang sekarang ini berjalan, ya ini Ponorogo, Tulungagung, Pacitan. Kalau di jam pagi seperti ini biasanya kendaraan roda 2 yang memadati arus lalu lintasnya. Sudah terlihat. Oke deh, kita tinggalin dulu ya, karena Sobat Bana di season yang pertama ini kita sudah dulu. Nanti ada season yang kedua, bisa ditemani oleh Dian lagi. Jangan kemana-mana, tetap bersama Radio Bana FM Ngawi yang akan menghadirkan informasi untuk Anda. Ada di Nijanan, ada.